0: 911 Hot News.
1: City Guide 911.

0: 17 Agustus mendatang.
1: Dalam momen ini, waktu tidak hanya menekankan kesiapan teknis paskibraka, tapi juga menyampaikan menjadi anggota paskibraka merupakan amanah sekaligus proses pembentukan karakter dan rasa nasionalisme.
2: Kawan, Trans Jatim gratis di hari kemerdekaan. Pemprov Jawa Timur menggratiskan layanan Trans Jatim selama satu hari pada 17 Agustus 2026. Program ini berlaku di seluruh koridor Trans Jatim, wilayah Gerbang Kartasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat, sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik. Kofifah mengajak masyarakat memanfaatkan layanan gratis tersebut bersama keluarga dan orang terdekat, sekaligus menjaga fasilitas transportasi publik sebagai fasilitas bersama.
3: Kawan, Prabowo gencat modernisasi dan pemerataan pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan revitalisasi dan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia karena tahun ini lebih dari 70.000 sekolah telah diperbaiki dengan target seluruh sekolah selesai direnovasi hingga 2029. Pemerintah juga membagikan layar pintar interaktif ke sekolah-sekolah untuk memperluas akses materi pembelajaran dan kurikulum secara merata. Prabowo menyebut, studio pembelajaran terpusat juga akan disiapkan agar materi dari guru dapat diakses sekolah hingga wilayah terpencil. Demikian 9.1 on Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
4: 9.1 Hot News.

Sedikit Nine on FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Semangat pagi pastinya untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas dan juga sudah simak di Sedikit FM. Barangkali Anda lagi dalam perjalanan untuk berangkat liburan, karena hari ini hari Minggu, besok tanggal 17 ini juga pas tanggal merah, jadi long weekend ya. Nah, untuk di pagi hari ini di jam 7, kalau kita cek dari aplikasi pemantau trafik, beberapa ruas jalan masih cukup lancar saja. Tadi untuk beberapa kegiatan yang berlangsung untuk di wilayah Kota Malang, Kota Batu tadi sudah sempat di-share ya oleh Mufti, ada di beberapa lokasi. Dan mungkin kalau dari Anda ada beberapa informasi juga ya soal kondisi kegiatan yang sekarang ini bakal berlangsung di tanggal 16 Agustus, Anda boleh share. Karena juga H-1 peringatan HUT kemerdekaan RI biasanya juga bakal lebih fokus nanti malam ya, banyak kegiatan tirakatan. Nah, persiapannya juga seperti apa? Barangkali kalau di daerah Anda nanti akan ada penutupan akses jalan juga, nanti boleh untuk Anda share. Barangkali bisa disertai untuk rute alternatifnya dan kegiatan dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Anda boleh share juga ya, barangkali ada yang unik, kegiatannya seperti apa. Anda bisa manfaatkan untuk langsung interaktif bersama kami di 0811 3600 911. Dan baru saja kawan, kita tadi sempat terima informasi bagaimana aktivitas di Gunung Semeru ya, karena sampai sekarang Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga berdasarkan catatan dari PVMBG. Secara keseluruhan dari sekitar jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ini, untuk kegempaan itu tercatat ada sekitar 34 kali dengan amplitudenya masih cukup bisa dibilang ringan ya, ada di angka 10 sampai 22 mm. Kemudian terpantau juga ada guguran sekitar 4 kali, hembusan sebanyak 8 kali dan ada tektonik jauh sejumlah 3 kali. Dan ini mengingatkan kita kalau sampai sekarang Gunung Api Semeru masih ada di level 3 siaga.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian,
5: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 7 kali ini nanti kita akan sambung juga bersama dengan teman-teman dari PMI Kota Malang ya, dalam program Halo PMI. Dan untuk di pagi hari ini nanti kita akan sambung bersama penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah, nantinya akan ada Bu Arini. Dan pastinya kawan, kalau dari Anda mungkin ada pertanyaan juga nih untuk PMI Kota Malang, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sudah terhubung dengan saya pagi hari ini di line telepon. Selamat pagi Bu Arini.
11: Selamat pagi, Mbak Miru.
10: Pagi. Nah, Bu Ari, ini kita akan update dulu pagi hari ini dalam program Halo PMI, bagaimanakah kebutuhan stok dan juga darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu Ari ini.
11: Baik, terima kasih Mbak Loro. Selamat pagi para pendengar Setiga sekalian. Berikutnya akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Tapi informasikan juga bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kontak darah HB kita ada 148 ya di kantong darah. Kemudian kontak darah PRC golongan A ada 120 labu. Golongan B ada 344 labu. Golongan U ada 178 labu. Dan golongan AB ada 101 labu. Kemudian untuk kontak darah TC atau trombosit, golongan A ada 24 labu, golongan B ada 47 labu, dan golongan O ada 48 labu, golongan AB ada 3 labu. Sampai saat ini, stok yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah trombosit atau TC di golongan A maupun AB. Berikut Mbak Nurul.
10: Oke, jadi yang dibutuhkan untuk golongan darah trombosit begitu ya, A dan juga AB.
11: Iya.
10: Nah, Bu Arini, selaku penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang, mungkin boleh dijelaskan nih dari Bu Arini, untuk penyimpanan darah di PMI Kota Malang seperti apa ya ketentuannya, dan bagaimana untuk bisa menentukan golongan darah seperti TC tadi yang disebutkan ya, kemudian FF, FP, PRC, gimana tuh?
11: Oke, jadi untuk penyimpanan golongan darah setelah darah itu diambil dari pendonor, dan itu akan kita karantina, kemudian kita olah menjadi beberapa produk yang kita butuhkan. Biasanya itu menjadi PRP, TC, FFP, maupun FFF. Untuk penyimpanan sendiri, untuk produk darah WB, World Blood, maupun PRC, plasma merah pekat itu disimpan di suhu 2-6 derajat Celcius. Kemudian untuk TC atau trombosit, kita simpan di suhu 20-24 derajat Celcius yang harus diagitasi atau digoyang gitu ya. Kemudian untuk FFP kita simpan di suhu -30 atau lebih dingin, karena ini masa kadaluarsanya juga sangat panjang, bisa sampai 1 tahun untuk FFP. Untuk TC cuma bertahan di 5 hari saja berikutnya ini.
10: Baik. Untuk dari beberapa proses tersebut, yang paling lama memang yang TC itu, Bu Arini?
11: Yang paling lama FFP.
10: Oh, baik.
11: Bisa sampai 1 tahun tergantung penyimpanannya. Kalau penyimpanannya lebih dingin lagi, bisa sampai 2 tahun. Yang paling cepat yaitu trombosit.
10: Baik, Bu Arini. Nah, Bu Arini, ini boleh di-share juga untuk para pendengar Sirigera FM yang mau melakukan donor darah. Ini bisa mengarah kemana saja? Ada mobile unit juga kah hari ini, Bu Arini?
11: Oke, hari ini ada mobile unit di 2 titik. Jadi yang pertama di FGD MFI. Ini kegiatannya di Matos. Ini dimulai pukul 8.30 sampai pukul 14. Ini targetnya kita ada 250 orang. Jadi Bapak Ibu yang sedang berjalan-jalan mungkin ya di Matos bisa mampir untuk donor darah. Ada donor darah di sana. Kemudian yang kedua ini ada di LPMD Desa Sukoanyar. Ini dimulai pukul 7.30 sampai pukul 12. Dan target donor darahnya 30 orang. Jadi yang dekat-dekat sana bisa merapat ke LPMD Desa Sukoanyar berikutnya.
10: Oke, sekaligus bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang, Bu Arini ya?
11: Betul.
10: Baik, Bu Arini, terakhir nih, boleh disampaikan juga untuk para pendengar Sirigera FM, barangkali bisa jadi motivasi ya untuk yang masih merasa takut untuk donor darah, apa nih benefit ketika sudah melakukan donor darah?
11: Oke, untuk info donor darah sangat banyak sekali, selain kita bisa membantu sesama atau pasien yang membutuhkan darah, gitu. Donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian bisa meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Kita juga bisa cek kesehatan secara berkala, karena sebelum kita mendonorkan darah pasti akan diperiksa kesehatan secara umum seperti tensi, HB, dan lain sebagainya. Kemudian darah yang sudah Bapak Ibu donorkan juga akan kita periksa 4 sarana penyakit yang menular lewat transfusi darah, seperti HIV, sifilis, hepatitis B, maupun hepatitis C. Kemudian dari spiritualis juga, setelah rutin donor darah seperti merupakan kebutuhan untuk kewajiban sehingga badan lebih fresh dan juga lebih menyenangkan.
10: Baik, terima kasih Bu Arini untuk sambungnya dengan Sirigar FM pagi hari ini.
11: Terima kasih Mbak Nurul, salam sehat, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi. Itu tadi kawannya sama kita bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang. Kawan, Anda bisa simak program kerjasama Sirigar FM dan PMI Kota Malang setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di bulan Agustus kali ini, kalaupun juga di tanggal 17 besok diperingati sebagai peringatan HUT kemerdekaan RI, dan sebenarnya kalau di bulan Agustus itu juga barengan dengan beberapa momen spesial untuk di wilayah Kota Malang. Tadi oleh Mufti sempat di-share juga ya, kabarnya di bulan Agustus pertengahan nanti ini akan ada peringatan 100 tahun atau 1 abad Stadion Gajayana. Kalau informasi yang kita terima itu kegiatan puncak ya, jadi ada festival. Nah, karena tadi saya juga sempat cari-cari, sepertinya untuk 1 abad Stadion Gajayana ini waktu di awal bulan Januari, waktu itu juga ada pertandingan sepak bola ya. Nah, itu apakah memang sudah mulai dilakukan? Kalau saya cek ternyata memang sudah sebagai rangkaian, ternyata sejak di bulan Januari lalu. Jadi rangkaian utama perayaan 1 abad Stadion Gajayana ini dibuka sejak di bulan Januari 2026. Waktu itu ada acara pembuka berupa Trofeo All-Star Legend dan turnamen penalti bersama 100 legenda sepak bola Indonesia ya. Kemudian kalau untuk di bulan Agustus ini, informasi yang kita terima juga, ini juga barengan dengan beberapa momentum besar yang ada di wilayah Kota Malang. Selain di bulan Agustus diperingati 100 tahun Stadion Gajayana, ini juga diperingati sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dan 1 tahun Kota Malang dinobatkan sebagai UNESCO Creative City of Media Art. Nah, dari momen inilah kabarnya juga di bulan Agustus ya, wilayah Kota Malang nantinya bakal ramai dengan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya di area Stadion Gajayana. Itu nanti di pertengahan bulan ya, kira-kira tanggal 20-an informasi yang kita terima. Dan juga kawan, dari beberapa update ya, barangkali juga kalau dari Anda, nah ini sudah tahu di peringatan momen 1 abad Stadion Gajayana ini juga kita diingatkan kembali bagaimana perjalanan dari Stadion Gajayana. Berdasarkan catatan buku 1 abad Stadion Gajayana, memang Stadion Gajayana ini awalnya diberi nama Stadio Esport Indis, nama yang disematkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926, itu di bulan Agustus. Makanya bulan Agustus ini menjadi momen kelahiran dari Stadion Gajayana. Dan masa kemerdekaan juga menjadi bagian ya dalam stadion dalam Kota Malang. Di masa kemerdekaan kabarnya juga nama Stadion Gajayana itu sempat berubah, yang sebelumnya disematkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Stadio Esport Indis, itu berubah menjadi Stadion dalam Kota Malang. Itu setelah di masa kemerdekaan. Dan kemudian dirubah kembali nama Stadion Gajayana ya, sesuai dengan catatan sejarah yang kita baca. Waktu itu tahun 1978, Stadion Gajayana berubah nama menjadi Stadion Gajayana yang kita kenal sampai sekarang. Mungkin kalau dari Anda ada pengalaman ya, atau barangkali mau sedikit bernostalgia bagaimana masa kejayaan di Stadion Gajayana.

0: yang tersebut, nanti boleh untuk Anda share ya. Informasinya juga langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
3: Kita tahu sendiri kan, Desa Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang beda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesulitan UMKM kayak gini kan masih belum.
2: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
4: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas sampai 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Batu lah. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitu lah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, mentiralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
2: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
5: Fenomena ini tak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi

0: instan nih. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
1: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, tadi ada Pak Edi yang sempat menanyakan apakah hari ini ada karnaval. Nah, berdasarkan informasi berupa flyer, kemudian juga beberapa informasi dari pendengar Sidigare FM, untuk di hari ini Pak Edi ya, 16 Agustus 2026, ini kabarnya nihil untuk kegiatan karnaval. Bukan hanya untuk hari ini, tapi besok tanggal 17 pun juga tidak ada informasi soal kegiatan karnaval yang akan digelar di wilayah Malang Raya. Kemungkinan karena memang sudah mulai fokus ya untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. Dan dari informasi beberapa pendengar Sidigare FM ya, ini barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan soal kegiatan di wilayah Anda, biasanya hamin satu upacara atau di hamin satu peringatan Hari Kemerdekaan RI, ini ada kegiatan yang namanya tirakatan. Biasanya itu juga kegiatannya mulai dari doa bersama, kemudian juga perenungan begitu ya, mengenang jasa para pahlawan, kemudian juga bahkan ada yang sampai menampilkan teatrikal di momen tirakatan. Mungkin kalau di daerah Anda ada yang menarik ya, nanti boleh untuk Anda share juga bersama Sidigare FM. Atau barangkali akan ada kegiatan yang sampai menutup akses jalan. Nah, ini boleh untuk Anda share juga untuk bisa kita sampaikan ke para pendengar Sidigare FM agar bisa antisipasi selama seharian ini nanti wilayah manakah yang akan ada penutupan jalan. Semoga juga meskipun ada penutupan jalan di area-area yang enggak krusial ya, atau bisa dibilang jalur-jalur alternatif atau jalur kampung saja yang minim sekali untuk mobilitas masyarakat. Dan untuk di pagi ini kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda yang sering melintas barangkali di area Bendungan Lahor. Nah, untuk Anda kali ini ada informasi dari Perum Jasa Tirta 1 yang resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Ini menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Jadi kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ada jam operasionalnya ya. Sekali lagi, dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk di jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses untuk khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang mengarah ke tol Malang Madiopuro terpantau juga cukup lengang, tidak ada hambatan baik dari entry maupun juga exit tol. Untuk Anda yang menuju ke Pandaan Malang lalu ke Jabatan Porong, Waru Satelit, Perak juga tidak ada kendala. Gempol Rembang juga relatif lancar, namun antisipasi kawan ada perlambatan ya di exit tol Singosari yang mengarah ke Batu. Bagaimana untuk update cuaca di pagi hari ini? Nanti boleh untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami. Dan kawan, info tol ini didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, pangkalan mikrolet trayek Arjosari Tidar. Dari pangkalan mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Dharma Wanita Dua Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, puluhan siswa dari Malang dan Kota Batu awali tahun ajaran 2026 di SR Blitar. Sebanyak 71 pelajar yang terdiri dari 29 siswa SMP asal Kota Batu dan 42 siswa jenjang SMA asal Kota Malang resmi memulai kegiatan ajaran 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan para siswa itu akan mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di SR Kota Blitar sampai pembangunan gedung sekolah di daerah masing-masing siswa rampung. Seperti yang diketahui, proses pembangunan SR di Kota Malang dan Kota Batu baru akan dimulai pada tahun ini. Kawan, cuaca cerah, laut tetap harus diwaspadai. Cuaca sejumlah wilayah Jawa Timur diperkirakan cerah pada Minggu 16 Agustus dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius. Suhu udara Jatim berada pada kisaran 11 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 100%. Sementara itu, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Jawa Timur pada 16 hingga 19 Agustus. Kondisi ini berpotensi terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan saat angin menguat dan gelombang meninggi. Masyarakat juga diminta memantau informasi cuaca dan gelombang terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. Kawan, Kemenhub perkuat pengendalian antisipasi karhutlah susulan. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dari Kementerian Kehutanan, Diah Murtiningsi, menyampaikan pihaknya meninjau sebagian daerah di Indonesia untuk antisipasi karhutlah susulan. Ia menyebut salah satu daerah yang ditinjau adalah Jambi, yang melakukan pengendalian dengan patroli udara bersama Satuan Tugas Udara. Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan patroli intens selama bulan kemarau ini untuk antisipasi kebakaran hutan yang masih beberapa kali terjadi di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, jam 8 pagi, saya Nurul Fitri ini masih bersama Anda. Untuk di jam 8 kali ini, kondisi cuaca semakin cerah ya di wilayah Telogomas. Karena tadi untuk di jam 6 pagi, kalau perjalanan mengarah ke Telogomas dirasa masih agak sendu ya. Cukup berawan tadi pagi, disambut dengan kondisi cuaca berawan. Tapi meskipun begitu, aktivitas masyarakat ya tadi juga sudah mulai banyak nih pagi hari yang beraktivitas berupa olahraga pagi, kemudian juga banyak yang jogging ya, bahkan di area Telogomas sendiri depannya Studio Srigiri FM tadi juga dilintasi para rombongan kegiatan gerak jalan sehat. Dan untuk di wilayah Anda ya, beberapa update juga untuk kegiatan di hari ini nantinya boleh untuk Anda sampaikan terus di WhatsApp 0811 36 9 11. Dan kawan, di pagi ini tadi ada informasi ya, antisipasi yang mengarah ke daerah Sukun. Kabarnya ada kejadian laka dari Pak Taufik. Ini tadi untuk dari Pak Taufik, apakah dokumentasinya aman untuk bisa kita tampilkan? Oh, cukup aman ya, gak begitu jelas untuk kondisi dari korbannya. Ini tadi informasi dari Pak Taufik. Kabarnya ada laka daerah Sukun dan sudah ada penanganan dari ambulan. Di Sukun ya, ambulan sudah datang. Tadi sempat ketemu di daerah Kebon Sari. Coba saya tampilkan dulu dari Pak Taufik.
1: Ini catatan jam operasionalnya pagi rambu-rambu dan selanjutnya. Tugas di lapangan, perjalanan panjang,
0: perjalanan. Baik. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Barangkali sempat pantau juga tuh Pak, tadi untuk lakanya ini antara kendaraan roda 2 dengan kendaraan apakah, kemudian juga seperti apa, barangkali sempat tahu kronologinya. Dan posisinya itu di jalur dari arah mana ke mana ya, kok ini di jalur kejadian laka itu kondisinya cukup padat. Mungkin boleh dilengkapi nih dari Pak Taufik, atau nanti mau sambung di on air juga boleh untuk disampaikan ya. Itu untuk informasi dari Pak Taufik di daerah Sukun, tadi sempat ada kejadian laka. Kemudian tadi ada informasi, oh dari Pak Taufik ya, ternyata masih evakuasi untuk di lokasi. Coba saya cek lagi untuk dokumentasinya. Oh itu dia, sudah ada petugas ambulannya ya, dan melakukan proses evakuasi. Posisi di daerah Sukun mengarah ke Kota Malangkah untuk jalur kejadian lakanya atau sebaliknya nih Pak Taufik, kok kondisinya lumayan padat ya mendekati lokasi kejadian. Ini dia foto video dari Pak Taufik yang baru saja dikirimkan. Untuk kejadian laka itu posisi jalurnya ada di menuju ke Kota Malang. Jadi kalau Anda mengarah ke Kota Malang, barangkali kondisi trafik agak merambat karena di lokasi masih proses evakuasi kejadian laka. Ini dia untuk pantauan trafiknya dari Pak Taufik. Untuk di lokasi masih cukup merambat ya, untuk yang mengarah ke Kota Malang daerah Sukun. Sedangkan untuk yang arah sebaliknya masih cukup lancar. Oke, terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan kawan, dan pastinya untuk update-update dari Anda masih bisa bagikan tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ada, boleh manfaatkan juga dengan mention @serigait911fm.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirgin 911 FM, guidance for your life. Kawan, dari beberapa informasi ya tadi yang kita terima, salah satunya soal laka yang di daerah Sukun. Tadi sempat kita cek juga dari grup relawan Malang, STH Anget. Ini grupnya para relawan ambulan. Untuk kejadian laka yang di daerah Sukun, tadi juga sudah dimonitor oleh rekan-rekan ambulan. Sekitar jam 7:40 ya, kira-kira tadi kita sempat terima dokumentasi berupa foto. Dan memang korban tadi masih tergeletak gitu ya di jalan, seorang perempuan. Dan kita juga masih belum tahu untuk kronologinya seperti apa. Tadi informasi dari Pak Taufik, update-nya tadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Supraun, sudah terkondisikan untuk kondisi traffic. Oke, terima kasih Pak Taufik ya untuk update-nya. Dan kawan, karena di jam 7 pagi tadi kita sempat sambung ya di program Halo PMI Kota Malang. Ini juga program untuk update bagaimana kebutuhan dan juga stok darah di PMI Kota Malang, sekaligus memberitahukan di area mana sajakah kegiatan mobile unit yang dilaksanakan oleh PMI Kota Malang selain di UDD PMI Kota Malang. Tadi ada yang sempat WhatsApp ya, soal kegiatan donor darah terkhusus untuk hari esok tanggal 17 Agustus selain di PMI Kota Malang, apakah ada? Nah, tadi sempat kita tanyakan ya, karena sebelumnya kita sempat sambung bersama penanggung jawab urusan karantina dan distribusi PMI Kota Malang, Bu Arini. Tadi sudah direspon oleh Bu Arini, untuk besok ya kegiatan donor darah ini difokuskan di UDD PMI Kota Malang. Jadi tidak ada kegiatan mobile unit khusus di hari besok tanggal 17 Agustus 2026. Cuman kalau hari ini memang ada di dua lokasi ya. Tadi informasi yang kita terima itu ada di daerah Matos. Bahkan untuk kegiatan donor darah yang di Matos tadi pagi saja sekitar jam 6 ya, atau jam 5 pagi tadi Pak Rudi sudah kirim flyernya. Itu untuk Anda yang pengen donor darah, untuk kali ini ada di daerah Matos ya, dengan target 250 kantong. Kemudian untuk yang di Matos, kegiatannya dari jam 8:30, jadi sesaat lagi sampai nanti jam 2 siang. Yang satunya lagi di Desa Sukoanyar, di LPMD, itu dari jam 7:30 pagi, jadi sudah mulai ya sampai nanti jam 12 siang. Itu untuk informasinya. Tadi sempat bertanya Bapak siapa tadi. Dan untuk yang lainnya lagi dari Anda, informasi di jam 8 pagi ini sudah mulai ada peningkatan arus kah hari Senin? Karena mohon maaf, hari Minggu ya, momen weekend, sudah mulai ramaikah di beberapa destinasi wisata? Masih pagi ya, jam 8 Anda boleh bagikan, atau barangkali masih memanfaatkan waktunya untuk OTW olahraga di Car Free Day Ijen, ataupun juga di beberapa lokasi lainnya, mungkin juga di Stadion Gajayana ya, sempat pantau juga di sana, nanti boleh untuk Anda share. Karena cukup spesial ya di bulan Agustus kali ini, karena Stadion Gajayana memperingati satu abadnya. Anda boleh terus share informasi di sosial media kami juga ya, di @serigait911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita kembali update ya info seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang sedang mengarah ke Malang Madiopuro, Pandaan Malang, Kejapanan Porong juga masih relatif aman. Untuk kepadatan masih sama di sekitaran exit tol Singosari di pagi hari ini yang mengarah ke Karanglo. Untuk update cuaca relatif cukup cerah. Bagaimana untuk update-nya nanti boleh untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi

0: and I'll write your name.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, Kawan baru saja tulus ya dengan Tukar Jiwa memenangi Anda di jam 8 pagi. Dan untuk di jam 8 kali ini ya, kalau tadi sekitar jam 7 sempat sedikit saya singgung untuk di bulan Agustus cukup spesial ya di wilayah Kota Malang, utamanya di Stadion Gajayana, karena di bulan Agustus ini diperingati sebagai satu abad untuk bulan Agustus tahun ini. Tadi sempat sedikit saya bahas ya bagaimana untuk penamaan dari Stadion Gajayana yang pernah mengalami perubahan selama beberapa kali. Jadi kalau Stadion Gajayana pertama kali resmi dibuka, dulu namanya kan Stadion Esport Indies yang diberi nama oleh pemerintah Hindia Belanda pada bulan Agustus tahun 1926. Meski peletakan batu pertama atau inisiasi pembangunan itu dimulai sejak 1 April tahun 1924, stadion ini Kawan baru rampung dan diresmikan 2 tahun kemudian, di tahun 1926 ya. Dan karena itu, hitungan tepat 100 tahun itu jatuh pada bulan Agustus 2026 ini. Maka diperingatilah momen satu abad Stadion Gajayana. Bahkan kalau saya cari tahu juga, ternyata stadion tertua yang ada di wilayah Indonesia itu adalah Stadion Gajayana. Dan ceritanya seperti apa? Nah, saya mau share juga untuk Anda, karena Stadion Gajayana tadi sempat saya singgung ya, secara resmi menyandang nama saat ini sebagai nama Stadion Gajayana itu di masa Wali Kota Ebes Sugiono di tahun 1973. Dan alasan utama dibalik pemilihan nama ini sebagai bentuk penghormatan terhadap akar sejarah Kota Malang serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas daerahnya. Karena di masa itu Kawan, Stadion Gajayana, kenapa nama Gajayana dipilih? Karena ini adalah identitas dari Prabu Gajayana. Nama ini diambil dari sosok Prabu Gajayana, raja yang sangat dicintai di Kerajaan Kanjuruan, kerajaan tertua di Jawa Timur, yang waktu itu pusatnya ada di Malang pada abad ke-8. Jadi simbol kejayaan dan persatuan, penggunaan nama tokoh pemersatu ini ditujukan agar stadion tertua di Indonesia ini memiliki karakter yang kuat, jadi simbol kebanggaan olahraga masyarakat termasuk Malang Raya. Seperti itu. Tapi kalau untuk lebih rincinya lagi ya, coba saya share juga untuk Anda bagaimana soal sejarah penamaan nama Stadion Gajayana. Kalau di awal tadi saya sempat sampaikan, memang stadion ini diberi nama Stadio Esport Indies yang pertama kali rampung dibangun oleh arsitek atas perintah Wali Kota Malang pertama ya. Dan tempat ini dinamakan sesuai peruntukan awalnya atau menggunakan nama perkumpulan sepak bola bentukan dari Belanda. Masyarakat lokal waktu itu sering menyebutnya secara sederhana sebagai lapangan atau stadion VBM. Alasannya, penamaan ini murni bersifat administratif dan fungsional kolonial demi memfasilitasi kebutuhan olahraga dan kompetisi masyarakat Eropa yang waktu itu masih bermukim di Malang. Kira-kira sekali lagi di tahun 1926. Kemudian Kawan, di masa setelah kemerdekaan ya, pasca kemerdekaan di awal 1970, nama Stadio Esport Indies yang waktu itu diberi nama oleh pihak Belanda itu diganti jadi Stadion Kota Malang atau Stadion Semeru. Sejarahnya, setelah Indonesia merdeka, pengelolaan stadion itu sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah daerah. Di masa transisi awal, stadion ini kerap ya diidentifikasi begitu saja sebagai Stadion Kota Malang karena lokasinya memang berada di pusat Kota Malang atau Stadion Semeru karena posisinya memang berbatasan langsung dengan Jalan Semeru. Kemudian juga memang ada alasannya, penggantian nama dari istilah Belanda bertujuan untuk melakukan dekolonisasi atau menghapus unsur penjajahan nama-nama infrastruktur publik agar terasa lebih bercorak nasional. Dan barulah di tahun 1970 Stadion Gajayana ini diberi nama yang sampai sekarang kita sering sebut ya. Sekali lagi namanya Stadion Gajayana. Karena tadi sudah sempat saya sampaikan juga, ini diambil dari sosok Prabu Gajayana, raja yang sangat dicintai dari Kerajaan Kanjuruan dan sebagai kerajaan tertua di Jawa Timur, pusatnya ada di wilayah Malang di abad ke-8.
Ini juga jadi kebanggaan tersendiri ya, bagaimana sejarah dari stadion tersebut. Ini merupakan stadion tertua yang ada di Indonesia. Mungkin kalau dari Anda ada ada rasa nostalgia begitu dengan Stadion Gajayana. Nah, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811-3600-911. Kemudian ini tadi ada informasi juga kawan, untuk Anda warga sekitaran Sukun mungkin bisa dibantu untuk informasikan ke warga sekitar sana ya. Nah, ini tadi kita sempat terima kabar dari Pak Taufik, informasi awal ada kejadian laka di daerah Sukun. Itu ada seorang perempuan, kira-kira usia 60 tahun. Tadi kalau untuk secara fisik menggunakan kemeja lengan pendek warna putih, kemudian menggunakan rok selutut warna hitam, rambutnya sebahu. Tadi terlibat laka antara roda 2 versus pejalan kaki. Dan diketahui kawan untuk korban ini nihil identitas ya. Jadi barangkali bisa dibantu, bisa untuk dicek untuk di wilayah sekitaran Sukun untuk keluarganya dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, untuk bisa mengarah ke, sebentar saya cek dulu ya, tadi dibawa ke rumah sakit mana. Ini tadi di IGD RST kawan.

0: menggunakan baju warna putih ya, lengan pendek, kemudian menggunakan rok juga selutut warna hitam. Kemudian untuk rambutnya ini sekitar sebahu, rambutnya masih warna hitam begitu ya. Tadi terlibat laka di daerah S. Supriyadi atau daerah Sukun. Nanti untuk keluarga bisa mengarah ke IGD RST. Dan untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa bagikan di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike resek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on an FM, guiding for your life. Kawan, untuk di hari ini ternyata ada kegiatan karnaval ya dari Pak Tito. Tadi ada dua dokumentasi yang dikirimkan berupa foto. Ini dia kawan. Kalau dari fotonya ya bertuliskan Dirgahayu Indonesia. Nah ini untuk kegiatan karnavalnya sepertinya juga fokus ke peringatan HUT RI. Rombongannya cukup banyak kah Pak Tito? Lokasinya ada di daerah Genengan, Pakisaji. Dan untuk rekomendasi dari Pak Tito, bisa cari alternatif lain ya. Kalau mau ke Kepanjen, bisa alternatif dulu karena karnaval ini ambil jalur penuh. Wah, baik. Cukup banyak tuh Pak Tito untuk rombongannya. Kemudian untuk rombongan karnaval bergerak mengarah ke manakah ini? Menuju ke selatan atau ke utara? Nanti boleh dilengkapi juga ya Pak Tito. Coba saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic, apakah memang sudah mulai menimbulkan antrian kendaraan untuk bisa diketahui rombongannya ini mengarah kemana. Waduh, ini kalau di daerah Genengan, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, mengarah ke kota yang padat. Ekor antrian nanti bakal Anda temui di daerah Jalan Kepunden ya ini. Jalan Kepunden 2 sampai di menjelang Borderland Waterpark. Nah itu kondisinya lumayan padat. Mungkin ada yang tahu juga nih untuk rombongan karnavalnya nanti masuk di Gang Kepunden Gang 6 ini kah, atau lanjut ke daerah sekitaran Borderland itu. Anda boleh share juga ya, mungkin sudah ada update rute, Anda bisa bagikan. Terima kasih ya, itu tadi informasi dari Pak Tito. Dan sampai sekarang masih cukup padat ya Genengan arah ke kota. Kalau untuk arah sebaliknya, kondisi traffic masih cukup lancar.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, BPBD lakukan distribusi ratusan ribu liter air bersih untuk warga Malang Selatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan distribusi air bersih untuk mengatasi krisis air bersih di Malang Selatan. Distribusi dilakukan sejak 8 sampai 14 Agustus 2026 untuk 4.000 lebih jiwa. Distribusi air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan di Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Gedangan Kabupaten Malang. Setidaknya 20.000 liter air bersih setiap harinya didistribusikan, dengan total sudah 105.000 liter air yang dikirim pada periode tersebut. Kawan, Gunung Bromo kembali dalam pemantauan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo berhasil dipadamkan pada Jumat 14 Agustus 2026. Hasil pemantauan melalui helikopter, drone, dan penyisiran darat tidak ditemukan lagi titik api. Dua titik asap di Pakis Bancil 1 dan 2 juga berhasil dipadamkan menggunakan waterbombing. Tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak muncul bara atau titik api baru. Hingga hari ke-12, area yang terbakar mencapai sekitar 1.120,3 hektar, dengan vegetasi terdampak berupa cemara gunung, mentingan, akasia, dan semak belukar. Kawan, Kemenpar adakan lomba panjat pinang virtual. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini menyampaikan pihaknya menyelenggarakan lomba panjat pinang dalam format digital. Ia menyebut lomba ini dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia tanpa harus datang di lokasi, serta gratis untuk mengikuti perlombaan. Lebih lanjut, pihaknya berharap dari lomba panjat pinang virtual ini bisa memperkokoh semangat nasionalisme serta untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 9 pagi. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita coba update beberapa informasi terkait dengan gempa yang masih terjadi di NTT. Karena tadi pagi juga ada gempa susulan kawan. Ini gempanya di jam 6:12 waktu Indonesia Barat, atau kalau waktu Indonesia Tengah itu di jam 7:12. Dan untuk magnitudonya berkisar 5,2 magnitudo, dan ini tidak berpotensi tsunami. Untuk lokasinya sendiri berada di 84 km barat daya laut dari Roteng, jadi cukup aman ya, walaupun magnitudonya juga cukup tinggi. Karena kemarin sempat juga terjadi, bahkan menjadi fenomena nasional yang terjadi di Flores, karena bahkan sampai merusak dari 5 pelabuhan dan 2 bandara di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Ini juga masih dilakukan proses evakuasi dari tim gabungan, baik TNI Polri maupun juga tim SAR ya, Basarnas juga melakukan perbaikan. Dan nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi gempa. Namun kita akan coba mobilisasi dulu ya beberapa laporan dari pendengar. Ini tadi dari Pak Tito Prabowo kawan, yang menginformasikan tadi sempat telepon ke newsroom, ada karnaval di sekitaran Genengan Pakisaji. Nah untuk Anda nanti yang melintasi sekitaran Pakisaji, bisa lewat alternatif lain. Kalau mau ke Kepanjen bisa lewat alternatif ya, karena karnavalnya ini ambil jalur penuh. Dan Pak Tito tadi sempat mengirimkan dokumentasi kawan. Ini dia fotonya, saya tampilkan di radio visual. Ini juga cukup banyak ya, seperti jalan sehat oleh masyarakat, tapi juga pakai pickup ini. Jadi seperti ada umbul-umbulnya juga. Dan beberapa warganya juga menggunakan pakaian adat ya di pagi hari ini. Begitu kawan. Terima kasih Pak Tito untuk laporannya. Lalu tadi ada Pak Agustinus kawan yang telepon juga di newsroom ya. Ini menginformasikan traffic di Malang Kota hari ini cukup lancar, bahkan cenderung lengang kawan. Tidak ada potensi kemacetan ya di pagi hari, masih belum ada. Dan Pak Agustinus ini menanggapi pagar di Jembatan Suhat, karena pagar jembatan Suhat ini hanya di satu sisi saja yang mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, sedangkan untuk arah sebaliknya dari Soekarno-Hatta yang menuju ke Panjaitan maupun juga di Noyo, ini masih belum dipasangi pagar. Karena Pak Agustinus juga menyoroti sekarang sudah mulai masuk musim maba, khawatir kejadian yang sudah-sudah ini akan berlangsung kembali, karena juga beberapa kejadian menimpa di mahasiswa di sekitar Malang ya. Jadi Pak Agustinus ini berharap tidak ada kejadian serupa yang bahkan sempat viral juga kawan ya di Jembatan Suhat terkait insiden dan lain sebagainya. Jadi Pak Agustinus berharap nanti dari pemerintah kota maupun juga petugas terkait bisa dengan segera untuk memasang pagar di Jembatan Suhat agar kejadian yang cukup tragis tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Agustinus. Dan beberapa laporan lainnya kawan juga akan kami sampaikan nanti setelah lagu Bruno Mars yang judulnya I Just Might kita putarkan di pagi hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan baru saja kawan, ada beberapa informasi dari pos pantau Gunung Api Semeru. Ini baru saja terjadi erupsi di Gunung Semeru ya, di jam 9 lewat 11 menit baru saja kawan, dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak. Dan untuk kolom abunya sendiri teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo di durasinya 1 menit 41 detik. Dan saat ini Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Ini juga ada fotonya kawan yang dikirimkan oleh pos pantau Gunung Semeru. Ini dapat terlihat jelas bagaimana erupsi yang terjadi di Gunung Semeru ya. Cukup cepat untuk update-nya, dan beberapa kali memang Gunung Semeru melakukan erupsi kawan. Bahkan tadi pagi juga sudah terjadi erupsi ya, di dini hari di jam 12:30 pagi itu Gunung Semeru juga terjadi erupsi. Kalau kemarin juga bahkan sempat terjadi erupsi selama sebanyak 4 kali kawan, kemarin di hari Sabtu di tanggal 15 Agustus. Kalau di tanggal 16 ini Gunung Semeru masih terjadi satu kali erupsi di jam 9 lewat 11 menit. Dan kita coba komentir juga beberapa laporan kawan. Tadi ada Pak Faizal yang mengirimkan foto di Traffic Report City Guide. Ini hati-hati kawan untuk Anda yang mobile di sekitaran jembatan metro antara Mergan dan juga Bandulan, karena ini ada ceceran solar. Dan juga dikirimkan dokumentasinya oleh Pak Faizal, saya tampilkan di radio visual. Ini untuk tumpahan solarnya kawan juga cukup panjang di tengah-tengah jalan. Ini takutnya nanti juga membuat pengendara motor ataupun juga yang lainnya tergelincir. Dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, tadi ada Siva yang melaporkan ke Pusdalop BPBD Kota Malang. Ini untuk meminta bantuan ya, tindak lanjut terkait dengan tumpahan solar agar segera dibersihkan. Dan sudah direspon juga alhamdulillah oleh BPBD Kota Malang. Direspon informasi kami terima, kami coba untuk akomodir. Terima kasih untuk Pak Faizal dan juga BPBD ya. Dan tadi sempat juga ada Pak Agus Handi yang menanyakan ini apakah hari ini di tanggal 16 ada agenda karnaval di sekitaran Batu. Barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga di wilayah Kota Batu dan sedang melintas di jalan dan menemukan ya ada karnaval, boleh untuk nanti dibantu update. Karena info terakhir ya yang kami dapatkan juga nihil karnaval di Kota Batu hari ini. Kalau di hari ini adanya di wilayah Pakis Aji, tadi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Tito, di wilayah Genengan Pakis Aji itu untuk karnaval desanya. Kalau di Kota Batu hari ini juga relatif aman lancar, saya pantau di aplikasi pemantau traffic juga cukup lengang, baik di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno sampai di alun-alun Kota Wisata Batu. Cukup aman lengang kawan, tidak ada hambatan ya. Dan bagaimana untuk situasi di sekitaran Anda, nanti boleh untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, kita update bagaimana info seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang sedang mobile atau akan masuk di sekitaran Gate Malang Madiopuro, terpantau juga cukup lancar, tidak ada hambatan sampai ke mengarah ke Malang Pandaan. Lalu di Gempol Kejabanan juga aman lancar. Waru Perak Satelit tidak ada hambatan kawan, Gempol Rembang juga relatif aman. Antisipasi sedikit ada keramaian ya di exit tol Singosari. Lalu di luar di jalan raya di perempatan tol Singosari juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang akan mengarah ke Kota Batu. Dan bagaimana untuk update cuaca di sekitaran Anda maupun di ruas tol, nanti boleh untuk mention di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa krusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Malik The Essential, judulnya Pilihanku. Kita putarkan di pagi hari ini kawan, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di wilayah Malang Raya. Dan kalau update-nya beberapa hari ini juga masih terpantau cukup cerah, tidak ada mendung. Kalau tadi pagi kawan sempat mendung juga di sekitaran wilayah Telogomas ya, tapi hari ini sudah kembali terik untuk mataharinya dan cukup cerah juga. Kalau saya pantau di pemantau cuaca yang diupload oleh BMKG, hari ini juga cukup aman dan relatif cerah kawan sampai nanti malam. Tidak ada potensi hujan, jadi okay, untuk Anda barangkali nanti mau berkeliwaran atau juga sekedar berjalan-jalan bersama keluarga ya di pagi hari sampai di sore hari. Tapi kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic ya, di pagi hari ini sudah ada peningkatan volume kendaraan. Ini untuk Anda yang mengarah dari utara lalu menuju ke underpass di Singosari, di dekatnya exit tol, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik yang dari arah utara, selatan, dan juga yang mengarah ke Karanglo. Ini sudah mulai ada peningkatan yang mau ke arah Batu lewat Karanglo. Ini sudah cukup ramai kawan. Lalu di sekitaran Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara, ini juga sudah mulai ada peningkatan sampai di traffic light Sabilillah. Wah, ini cukup padat kalau dari pantauan kami kawan. Kita coba cek juga di CCTV Malang Kota di pagi hari ini ya, karena kalau di aplikasi pemantau traffic di sekitaran TL Sabilillah ini juga cukup panjang yang antriannya dari arah utara. Benar kawan ya, di sekitaran Sabilillah di pagi hari ini kawan cukup padat antriannya, baik dari arah utara maupun juga selatan. Bahkan sudah merambat juga. Kalau dari Pasar Blimbing masih relatif cukup aman ya, walaupun sedikit padat merayap. Kalau dari selatan juga antriannya relatif sedikit kawan, lebih dominan antrian yang di dari arah utara ya, yang di traffic light Sabilillah. Dan ini ada beberapa informasi juga dari Pak Ogon. Ini Pak Ogon mengirimkan video. Apa ini Pak Ogon? Coba kita putarkan kawan.
1: Kebakaran baru selesai.
2: Sabar dulu. Bapak dengan atasan bapak dengan atasan orang, saya nggak tahu.
3: Ada penutupan sementara.
2: Dan saya harus masuk. Kenapa ditutup?
0: Ini kebakaran di mana ini Pak Ogon? Nanti boleh untuk dibantu update ya. Oh, di Seruni. Tadi pagi katanya. Oke, Pak Ogon nanti bisa lebih mengirimkan informasinya lebih jelas lagi. Tapi terima kasih Pak Ogon sudah update ya untuk informasi. Dan kita coba mobile juga ya kawan, terkait dengan kejadian gempa pagi hari ini juga masih mengguncang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi tadi kegiatan kejadiannya itu di jam 6:12 waktu Indonesia Barat. Kalau di Flores tadi karena waktu Indonesia Tengah, jadi pukul 7:12 menit. Ini untuk magnitudonya berkisar 5,2 di kedalaman 10 km. Tapi kalau jaraknya cukup jauh ya, 84 km timur laut dari Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kejadian tadi pagi, gempa susulannya itu tidak berpotensi tsunami. Karena kemarin kawan ya, di hari Sabtu terjadi gempa yang cukup besar menimpa di Flores dengan magnitudo 7,7 skala Richter. Bahkan BMKG juga mencatat ada sebanyak 235 gempa susulan dengan magnitudo yang beragam, mulai 2,5 sampai 6,2 skala Richter kemarin di hari Sabtu. Jadi setelah ada gempa yang cukup besar, bahkan sampai membuat beberapa bangunan vital ambruk ya, seperti 5 pelabuhan dan juga 2 bandara di Flores, Nusa Tenggara Timur, itu masih tercatat ada 235 gempa susulan. Yang bahkan di hari ini tadi, di pagi, di Minggu, ini juga ada gempa susulan dengan magnitudo 5,2 skala Richter. Dan masih belum ada pernyataan kawan yang resmi dari BMKG ya, terkait dengan kejadian tersebut. Tapi update-nya sudah dirilis oleh BMKG di aplikasi BMKG Gempa. Jadi nanti bisa Anda cek juga bagaimana untuk update-nya. Tapi kita berharap untuk gempa susulan ini bisa segera teratasi ya, mengingat juga masih banyak korban jiwa yang belum ditemukan di sekitaran Flores. Jadi agar tidak semakin berbahaya juga.
4: Wisdom.
5: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesetiaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan, meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan.

0: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
1: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain, saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita masih berangkat dari informasi tadi sudah ada kepadatan kawan maupun juga peningkatan volume kendaraan. Ini di Trafilek Sabilillah MCC. Ini baik dari arah utara, selatan maupun juga dari Pasar Belimbing sudah dipadati oleh kendaraan. Tadi sempat 10 menit yang lalu kami pantau di CCTV Kota Malang. Ini yang dari arah Pasar Belimbing masih relatif sepi. Tapi beranjak akan jam 10 ini sudah mulai dipadati oleh penumpang. Dan kami tampilkan juga kawan di radio visual kami untuk pantauan dari CCTV Kota Malang ya, di sekitaran traffic light Sabilillah, baik dari arah utara maupun juga selatan. Dan di sini juga ada jalan Borobudur yang arah ke barat. Ini sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan. Kalau dari pantauan kami, didominasi oleh kendaraan pribadi kawan, baik dari mobil maupun juga dari motor. Tapi kalau dari plat, sepertinya juga dominasi dari luar kota. Banyak yang akan berlibur juga ke wilayah Malang Raya, karena besok di hari Senin juga tanggal merah ya, di tanggal 17 Agustus. Nah tapi kalau kita ngobrol ya tentang 17 Agustus kawan, kebetulan besok pemerintah Jawa Timur dan juga Transjatim ini memberikan hadiah kemerdekaan untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi Anda bisa untuk naik bis Transjatim gratis di seluruh koridor kawan, di Gerbang Kertasusila maupun juga di Malang Raya, kecuali untuk koridor dari Transjatim yang luksuri ya. Jadi ini dari Pemprov Jatim bersama dengan Transjatim ini memberikan kado ulang tahun spesial hari kemerdekaan ya, untuk Anda bisa menggunakan layanan Transjatim ini secara gratis hanya di hari Senin kawan, hanya di tanggal 17 Agustus. Dan untuk rutenya di seluruh koridor, baik dari Gerbang Kertasusila maupun juga di wilayah Malang Raya. Jadi nanti bisa Anda nikmati juga, manfaatkan, maupun juga nanti bisa keliling-keliling bareng keluarga gratis ya, hitung-hitung juga hemat energi. Dan di pagi hari ini kawan ya, juga untuk Anda yang sudah beli properti tapi malah boncos dan juga tidak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman, miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, kita kembali update bagaimana situasi di ruas jalan tol untuk Anda yang melintas di Gate Malang Madiopuro di pagi hari menjelang siang ini terpantau masih relatif aman sampai di Malang Pandaan, lalu di Gempol Kejapanan, Waru Satelit Perak juga relatif aman. Namun antisipasi kawan, sedikit ada peningkatan volume kendaraan di exit tol Singosari sudah mulai ramai ya, baik juga sampai di perempatan tol Singosari itu juga sudah mulai ramai untuk yang mengarah ke Karanglo. Kalau cuaca di sekitaran Malang Raya hari ini masih terpantau cukup cerah dan relatif aman. Jadi nanti boleh untuk Anda bantu update juga bagaimana kondisi di sekitaran Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Masih seputar jam-jam.
2: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Wali Kota Malang kukuhkan Paskibraka Kota Malang dan tekankan nilai nasionalisme. Kemarin, Wali Kota Malang mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Malang tahun 2026 di depan Balai Kota Malang. Pengukuhan ini sebagai penanda kesiapan para pelajar terpilih untuk menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Dalam momen ini, waktu tidak hanya menekankan kesiapan teknis paskibraka, tapi juga menyampaikan menjadi anggota paskibraka merupakan amanah sekaligus proses pembentukan karakter dan rasa nasionalisme. Kawan, Jatim didominasi cerah, hujan ringan berpeluang turun. BMKG Juanda memperkirakan cuaca Jawa Timur pada Minggu 16 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berpotensi terjadi mulai pagi hingga siang dan sore hari. Pada malam hingga dini hari, cuaca secara umum masih cerah. Namun masyarakat diminta mewaspadai potensi kabut atau asap di sejumlah wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar 11 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 100%. Sementara itu, angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Kawan, BMKG waspadai hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika merilis data terkait perkiraan sejumlah wilayah di Indonesia yang akan terdampak hujan lebat disertai angin kencang. BMKG menjelaskan beberapa daerah diantaranya sebagian Sumatera Utara, Papua Utara, dan juga Pulau Kalimantan. Meski demikian, pulau yang tidak terdampak tetap diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan di pagi hari ini kawan, kita masih berangkat ya ke beberapa informasi tadi seputar juga dengan gempa susulan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di jam 6 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Kalau di NTT pada pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,2 di kedalaman 10 km. Kalau lokasinya sendiri, lokasi gempanya itu sekitar 84 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT. Jadi cukup relatif aman, tidak berpotensi tsunami, karena berbeda dengan gempa kemarin yang jaraknya berkisaran 30 km dari timur laut Ruteng, sehingga bahkan juga kemarin berpotensi tsunami, tapi alhamdulillah masih belum terjadi. Kita berharap juga tidak sampai terjadi gempa susulan lagi kawan, karena kemarin setelah terjadi gempa di hari Sabtu di jam 7:30 pagi, lalu di jam 2 siang di lokasi yang sama juga terjadi, bahkan BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dengan magnitudo yang beragam kawan, mulai dari 2,5 sampai magnitudo 6,2 skala Richter. Ini tentu mengkhawatirkan karena kondisi di Flores yang masih belum pulih, serta juga masih banyak masyarakat yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Bahkan kemarin juga sempat viral ya, ditemukan seorang anak kecil yang dipeluk ibunya, lalu sama-sama meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan dengan kondisi masih berpelukan. Ini tentunya sangat menyayat hati ya bagi pendengar dan juga yang melihat tentang kejadian tersebut. Dan kita masih berharap yang terbaik kawan ya di Flores, agar tidak terjadi gempa susulan lagi, dan perbantuan juga bisa lebih cepat datang untuk segera mengevakuasi, maupun juga logistik dan kesehatan agar segera terakomodir untuk para korban yang masih hilang maupun juga sudah ditemukan dengan kondisi luka-luka. Dan kalau di pagi hari ini kawan ya, kita masih kembali update bagaimana informasi seputar traffic di Malang Raya. Kalau untuk Anda yang sedang mobile di pagi hari ini menuju ke Kota Batu tapi melalui Malang Kota, di sekitaran Soekarno-Hatta ini sudah ada peningkatan volume kendaraan kawan di jembatan. Lalu untuk yang menuju ke sekitaran MT Haryono juga sudah mulai padat oleh kendaraan. Coba kami kembali cek ya di CCTV bagaimana untuk pantauannya. Kalau di sekitaran TL Gajayana, ini antriannya bahkan cukup panjang yang dari Telogomas menuju ke Dinoyo. Kalau dari MT Haryono yang menuju ke Telogomas masih relatif aman, tidak ada hambatan ya, hanya penumpukan di traffic light saja. Kalau di sekitaran pertigaan Sardu di pagi hari ini juga sudah mulai padat, karena besok di hari Senin kawan, di tanggal 17 ada kegiatan ospek kampus ya di UIN, di UIN Malang. Untuk kegiatan ospeknya sendiri 2 hari, di hari Senin dan di hari Selasa, tapi tidak berpotensi untuk menyebabkan kemacetan karena mahasiswa baru di UIN ini tinggal di asrama, jadi tidak sampai mengganggu di jalan raya. Dan untuk Anda nanti yang akan update juga bagaimana situasi di sekitaran Anda maupun juga cuaca, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 91.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan ya, menuju siang, tadi sempat kami updatekan ada sedikit peningkatan volume kendaraan di sekitaran Malang Raya. Tapi kalau untuk anda yang sedang mobile juga, dari Lawang sampai ke Singosari masih lancar, tidak ada hambatan. Hanya saja antisipasi kawan, di perempatan Karanglo ini sudah mulai ramai sekali peningkatan volume kendaraan ya, baik dari arah utara, selatan maupun juga yang arah ke Karanglo mau menuju ke Batu. Karena dari eksit tol Singosari ini sudah mulai ada sedikit keramaian di volume kendaraannya. Lalu kalau di sekitaran Malang Kota sendiri masih terjadi crowded ini di traffic light Sabilila. Ini masih crowded sekali kawan, bahkan sampai di jam 10 ini masih kami pantau di aplikasi pemantau traffic juga masih crowded sekali ya, baik dari arah utara maupun juga dari arah selatan. Kalau dari Pasar Belimbing ini antriannya juga sudah cukup panjang, yang di traffic light-nya sudah cukup panjang juga antriannya. Kalau di sekitaran MT Haryono ini juga sudah mulai ramai, di traffic light juga sudah mulai padat sekali. Bahkan kalau anda dari Telogomas ya, ini yang menuju ke TL MT Haryono ini antriannya sudah sampai di sekitaran Mall Dinoyo atau di sebelahnya RSI. Ini sudah mulai padat sekali kawan untuk antriannya yang dari Telogomas menuju ke Kota Malang. Tapi nanti barangkali untuk anda yang sudah update juga bagaimana informasi di sekitaran anda. Kalau di Ijen, di pagi hari ini juga sudah cukup lengang ya, tadi pagi habis dipakai Car Free Day. Hanya saja antisipasi kepadatan ini di Jalan Kawi sampai Kawi Atas kawan, ini padat sekali di pagi hari ini. Kalau di depan MOG masih relatif aman. Di Jalan Insinyur Rais sampai Brigjen Katamso juga ada kepadatan di pagi hari ini. Karena juga hari ini sampai besok masih tanggal merah kawan ya, besok di tanggal 17 Agustus banyak yang libur, jadi memilih untuk berwisata ataupun juga pulang kampung ke Malang Raya, sehingga antisipasi potensi kepadatan maupun juga volume kendaraan yang semakin meningkat. Dan kita masih update juga kawan ya, bagaimana kondisi di Nusa Tenggara Timur di Flores yang tadi pagi juga telah terjadi gempa susulan di jam 6:12 waktu Indonesia Barat dengan magnitudonya 5,2 di wilayahnya. Kalau lokasi gempa susulannya ini di 84 km timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan tidak berpotensi tsunami. Kalau untuk beberapa kejadian kawan ya, kalau kita berbicara tentang tsunami, memang Indonesia ini salah satu lokasi geografis yang dilintasi oleh lempeng tektonik. Sehingga seringkali terjadi kejadian gempa yang menimpa di Indonesia. Bahkan kalau di NTT sendiri kawan, di tahun 92 ini juga pernah terjadi gempa yang cukup besar, bahkan terjadi tsunami di tahun 92. Ini untuk magnitudonya mencapai 7,8. Ini di bulan Desember di tanggal 12 tahun 92. Ini ada fenomena yang namanya Flores Back Arcturus. Ini bahkan di tahun tersebut, di tahun 92, yang terjadi gempa bahkan tsunami juga di Flores. Itu bahkan sampai 2.500 orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Bahkan yang diinformasikan oleh BNPB yang tercatat di data, gempanya ini bahkan tingginya setinggi tsunaminya, maksud saya, mencapai 26,2 meter kawan. Ini tsunaminya bahkan cukup tinggi ya, hampir mirip seperti yang terjadi di Aceh. Pada saat itu kalau tinggi tsunaminya yang di Aceh mencapai sekitar 30 meter. Dan kita masih berharap juga nantinya di Flores segera pulih kawan. Dan kalau kita pantau juga beberapa informasi yang dimuat di beberapa media, ini sudah banyak sekali bantuan yang datang ke Flores ya, baik dari pakaian, logistik, makanan siap saji maupun juga obat-obatan dan hampers untuk anak bayi ya, atau juga anak kecil maupun lansia, karena di sana didominasi juga oleh masyarakat di sekitaran Manggarai, sehingga dibutuhkan untuk juga pertolongan yang cepat dan efektif seperti itu. Dan setelah ini kita akan bergeser kawan ke newsroom untuk update beberapa informasi di ruas jalan tol.
1: informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile di sepanjang ruas Panen Malang masih cukup lancar. Selain di Panen Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan di Waru Utama kondisi lintas juga masih lancar. Kawan, untuk arus lalin seperti apa juga di ruas tol hari Minggu ya? Kondisinya lumayan ramai kah yang menuju ke Malang atau justru sebaliknya? Anda bisa bagikan terus infonya di 0811 36 0911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat kita sampaikan juga ya kawan, beberapa ruas titik di Malang Raya ini sudah dipadati oleh volume kendaraan yang terus meningkat dari tadi pagi sampai di jam setengah 11 siang ini. Dan benar saja tadi ada Pak Willy Wijaya yang mengirimkan voice note seputar juga tentang traffic. Coba kita putarkan juga.
1: Selamat pagi Siti Kait.
0: Pagi Pak.
1: Info traffic di Insinyur Rais macet parah ini guys. Hindari Insinyur Rais. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Willy untuk update-nya. Dan memang kawan, kalau kita tadi update juga ya, beberapa titik termasuk di Jalan Insinyur Rais, baik yang mengarah ke Jalan Jupri maupun juga ke Brigjen Katamso, ini masih dipadati oleh volume kendaraan yang terus meningkat. Kalau di sebelahnya, di sekitaran Jalan Kawi Arif Rahman Hakim sampai di Ijen Kawi Atas, ini juga masih padat kawan di siang hari ini. Kalau beberapa ruas di sekitaran Malang Kabupaten masih malah cukup lengang, cukup lancar juga, tidak ada hambatan maupun juga kemacetan. Di Batu, di siang hari ini juga sudah mulai dipadati volume kendaraan kawan, mulai dari Jalan Argopuro, lalu di Jalan Diponegoro yang mengarah ke alun-alun Kota Batu, ini juga sudah mulai padat oleh volume kendaraan. Kalau di sekitar alun-alun sendiri masih relatif aman, sampai di bundaran alun-alun juga tidak ada kemacetan. Kalau di sampingnya yang di sekitaran BNS, Jalan Roro Ombo di siang hari ini masih relatif aman lancar. Dan nanti juga boleh untuk Anda tambahkan update-nya kawan, bagaimana situasi kondisi di sekitaran Anda di WhatsApp kami, maupun juga boleh mention di Instagram di @cityguide911fm. Dan kita masih lanjutkan kawan ya, beberapa informasi ini yang terkait fenomena kejadian alam yang masih menimpa di Indonesia. Jadi kita baru selesai dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, yang info update terakhir juga mencapai 1.120 hektar untuk titik kebakarannya di Padang Sabana sampai di Lautan Pasir. Bahkan kemarin 4 pintu masuk ya, baik dari Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan juga Malang, ditutup total untuk seluruh kunjungan wisata. Karena ini juga kita masih berada di musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi karhutla ini sangat besar sekali. Tidak jauh dari kejadian di Bromo, kemarin juga sempat terjadi kebakaran di kawasan Gunung Gede, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Ini kebakarannya tidak begitu luas, tapi mencapai 10 hektar kawan, tapi juga menjadi potensi ya, karena masih ada titik api panas di sekitaran lahan. Kalau di sekitaran Pulau Kalimantan juga masih terjadi kebakaran kawan di kawasan Kalimantan Barat. Lalu masih belum selesai dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan, Indonesia kembali digemparkan dengan kejadian gempa yang menimpa saudara kita di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita melihat beberapa laporan juga yang disampaikan oleh Menko PMK Pratikno, ini kemarin juga sudah melakukan rapat koordinasi terhadap penanganan gempa NTT. Ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat Manusia dan Kebudayaan, Pak Pratikno, ini juga menegaskan kalau upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan maupun juga pemulihan infrastruktur dasar ini seperti rumah sakit, ini tentunya juga menjadi prioritas ya, karena menjadi objek vital bagi keberlangsungan masyarakat, apalagi juga sedang digencar dengan bencana alam, sehingga bantuan kemanusiaan maupun juga fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas utama. Di samping itu juga seperti bantuan logistik, makanan cepat saji, lalu dengan pakaian maupun dan yang lain-lain, ini masih disegerakan juga untuk segera sampai di Flores, Nusa Tenggara Timur.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
4: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
3: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
4: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
3: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga

0: Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi pagi sempat beberapa ada laporan ya kawan dari Pak Tito Prabowo. Ini yang menginformasikan ada kegiatan karnaval di sekitaran Jalan Genengan, Pakisaji. Bahkan Pak Tito juga mengirimkan dokumentasinya kawan. Kita kembali tampilkan ya di radio visual. Ini untuk kegiatan karnaval desa ya di daerah Genengan, Pakisaji. Ini ada fotonya juga, dan beberapa warga menggunakan pakaian adat. Ini kompak ya, dari ibu-ibu juga maupun dari bapak-bapak, menggunakan pakaian merah putih ini untuk menyelenggarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan bagaimana untuk beberapa update di sekitaran Anda, apakah memang di hari ini ada karnaval juga? Nanti barangkali Anda melintasi seputar ruas jalan dan menemukan ada karnaval, boleh dibantu update ya ke kami. Dan tadi sempat kita sampaikan juga kawan, beberapa ruas ya di Kota Malang ini sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan yang terus meningkat sejak tadi pagi. Ini bahkan Pak Dani juga mengirimkan voice note kawan, coba kita putarkan.
1: Selamat pagi. MOG tidak pernah mengingkari janjinya. Jam segini sudah full parkirnya.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Jadi memang kalau kami pantau di sekitaran MOG, lalu di Jalan Kawi, bahkan sampai di Jalan Kawi atas, di siang hari ini juga lumayan padat kawan ya. Ada terjadi kemacetan juga. Kalau dari Ijen yang menuju ke Kawi, ada sedikit perlambatan di traffic light, tapi kalau Anda yang dari Kawi lalu menuju ke Ijen, ini ramai lancar. Sampai ke Jalan Bandung di Veteran juga di pagi hari ini relatif aman, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Baru diantisipasi nanti kalau sudah di traffic light Veteran ya mengarah ke Bendungan Sutami, ini juga sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan. Kalau di beberapa titik ya di Kabupaten Malang, ini kepadatannya cenderung nihil, hanya sedikit antrian di sekitaran pabrik gula Kebun Agung. Kalau di sekitaran Kepanjen, Undang Legi, Gedok Wetan, Dampit juga masih relatif aman. Sumber Pucung di siang hari ini masih aman lancar. Kalau Lawang, Singosari juga tidak ada kemacetan kawan. Kalau di sekitaran Malang Kota, hanya di Ijen, Kawi Atas, lalu di sekitaran Splendid ya dan Kayu Tangan di pagi hari ini juga sudah mulai dipadati oleh pengunjung yang berlibur. Kalau menuju ke Kota Batu, di siang hari ini masih cenderung aman, hanya di beberapa titik ya, mulai dari Jalan Insinyur Soekarno di sekitaran Jatim 43 ini sudah mulai ada perlambatan untuk yang menuju ke arah Batu. Tapi kalau di arah sebaliknya masih relatif aman kawan. Begitu, nanti boleh untuk Anda update kembali bagaimana untuk traffic maupun juga cuaca di sekitaran Anda, boleh mention di Instagram kami di @citygatemalang atau di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.
3: Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile sepanjang ruas Pandian Malang, kondisi trafik masih cukup lancar. Seri Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan di waru utama kondisi lantas juga masih cukup lancar. Pastinya untuk Anda yang mau menambahkan informasi di ruas tol, selain untuk kondisi trafik ya, cuaca boleh untuk Anda sampaikan. Di siang hari ini cenderung panas terikah di sana, Anda bisa bagikan via WhatsApp kami 0811-3600-911.
2: Informasi seputar jalan-jalan.
4: Jalan-jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan, puluhan siswa dari Malang dan Kota Batu awali tahun ajaran 2026 di SR Blitar. Sebanyak 71 pelajar yang terdiri dari 29 siswa SMP asal Kota Batu dan 42 siswa jenjang SMA asal Kota Malang resmi memulai kegiatan ajaran 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan para siswa itu akan mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di SR Kota Blitar sampai pembangunan gedung sekolah di daerah masing-masing siswa rampung. Seperti yang diketahui, proses pembangunan SR di Kota Malang dan Kota Batu baru akan dimulai pada tahun ini. Kawan, dua pos polisi Surabaya dijadi sasaran. Polda Jawa Timur bersama Polrestabes Surabaya menyelidiki dugaan pelemparan bom molotov di dua pos polisi lalu lintas, yakni di Margorejo dan Bundaran Waru pada Sabtu malam. Insiden tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dan hanya menimbulkan kerusakan kecil. Polisi masih mengumpulkan bukti serta mendalami jenis benda yang dilemparkan, kronologi dan penyebab kejadian. Polda Jatim juga masih menyelidiki motif aksi tersebut, apakah merupakan gangguan keamanan, keisengan, atau ada tujuan lain. Kawan, Rusia siap bantu Indonesia untuk kirim astronot ke antariksa. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkhanov, menyampaikan pihaknya menyanggupi untuk membantu Indonesia dalam mengirim astronot menuju antariksa. Ia menyebut pelatihan antariksawan asal juga akan dikembangkan dalam menyiapkan astronot yang handal dari Indonesia. Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berencana mempercepat pembangunan Badan

0: Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua, agar Indonesia bisa berkolaborasi riset secara global. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

Sedikit 99 FM, guiding for your life. Kawan, jam 11 siang, kondisi cuaca di wilayah Togomas jaga semakin terik ya. Untuk di jam 11 kali ini, area Togomas, kalau dilihat kondisi suhu kali ini ada di angka 28 derajat Celsius. Jadi memang lumayan panas ya. Barangkali sama juga nih dengan kegiatan Anda siang hari ini di luar ruangan, seperti apa juga, masih cukup panas terik kah? Anda boleh sampaikan juga informasinya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Tadi masih ada juga yang menanyakan ya soal kegiatan di daerah pawai Dinoyo. Nah, ini untuk di sekitaran Dinoyo, tadi Pak Dwi Bagio yang menanyakan untuk kegiatannya itu tanggal 30, Pak Dwi Bagio. Memang kemarin kita sempat terima informasi dari pendengar Sidigir FM itu katanya besok. Kemudian kita sempat konfirmasi ke pihak Polsek Lowokwaru ya, itu juga disampaikan kabarnya benar begitu. Tapi ketika kita ajak on air, nah Polseknya ini baru notice ternyata dimaksudkan itu kegiatan Karnaval Dinoyo itu pada tanggal 30. Jadi bukan besok gitu Pak Dwi Bagio. Dan untuk di beberapa lokasi lainnya kawan, kegiatan Karnaval ya hari ini sih tadi yang kita terima kabarnya itu ada di daerah Pakesaji. Sudah selesaikah untuk kegiatan Karnaval di sana? Anda boleh sampaikan ya. Coba sambil saya cek untuk pantauan daerah Pakesaji. Untuk sejauh ini kondisi trafik sudah mulai cukup lancar. Barangkali sudah selesai ya untuk yang di jalan utama daerah Pakesaji. Atau bagaimana? Ada yang barusan melintas di daerah Pakesaji, nanti boleh untuk Anda share. Tadi itu untuk kegiatan Karnaval yang di daerah Pakesaji, kita sempat terima infonya itu menuju ke arah Bonderland atau dari jalan sekitar jalan apa tadi namanya ya? Oh, Jalan Raya Genengan. Nah, sepanjang Jalan Raya Genengan menuju ke utara untuk kegiatan Karnavalnya. Cuman kalau sekarang saya lihat sudah cenderung lancar saja. Kemungkinan juga sudah selesai nih untuk kegiatan Karnaval yang di daerah Pakesaji Raya Genengan. Dan untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda sekali lagi boleh untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Serigin 9.9 FM, guidance for your life. Kawan, berhubung hari ini hari Minggu, coba sambil kita cek seperti apakah untuk perkembangan arus lalin, karena bisa dibilang juga long weekend ya, sejak kemarin hari Sabtu dan besok hari Senin itu tanggal merah. Kalau dari Anda juga salah satunya memanfaatkan momen libur panjang kali ini untuk jalan-jalan, coba saya cek dulu. Biasanya kalau mengarah ke Kota Batu dari Karangploso sudah mulai ada peningkatan ya kalau di jam 11. Cuman kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sejauh ini masih cukup lancar saja daerah Karangploso. Mengarah ke perempatan Kepoharjo masih cukup lancar. Dari Kepoharjo mengarah ke Ngijo Karangploso pun juga lancar. Dan lanjut mengarah ke daerah sekitar Jalan Bukit Berbunga ya, Anda lewat di Pandan Rejo, kemudian daerah Kiri Purno, sejauh ini masih cukup lancar. Karena kalau dari Jalan Bukit Berbunga terus mengarah ke Torong Rejo, di lokasi area Torong Rejo ini kan ada satu wahana yang masih cukup baru. Dan kalau dilihat, untuk di weekend kali ini lumayan padat ya untuk yang mengarah ke daerah Tulung Rejo. Bisa diantisipasi di area tempat wisata yang baru ya. Kemudian untuk pantauan trafik yang padat mengarah ke daerah Mikutupia, ini bukan hanya yang dari arah Jalan Bukit Berbunganya atau yang dari arah timur ke barat ya, tapi juga untuk arah turun nih kondisinya juga lumayan padat. Kemungkinan karena efek crossing juga ya untuk di lokasi. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan besar ini kan memang diarahkan untuk berhenti di rest area dekat tempat wisata itu. Jadi berhentinya di rest area Desa Tulung Rejo, kemudian nanti akan diangkut menggunakan shuttle bus. Seperti itu biasanya. Jadi untuk kondisi trafik agak ramai nih di Jalan Raya Puncak Jaya, wilayah Tulung Rejo. Wilayah Tulung Rejo. Kemudian untuk di wilayah lain, masih di wilayah Kota Batu, coba kita cek juga di area tempat wisata ya. Ini kalau yang melintas juga daerah Oro-Orombo, kondisi trafik masih cukup lancar. Tadi kabarnya juga ada kegiatan touring ya di wilayah Kota Malang menuju ke Kota Batu, finishnya di daerah kafe wilayah Oro-Orombo. Ini kalau bisa dilihat kondisi trafik pun juga masih cukup lancar. Untuk di siang hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Penderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita kembali update seputar info di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Malang Madiopuro terpantau masih cukup lancar. Sampai di Kejapanan Gempol juga masih relatif aman. Kalau untuk Anda yang mengarah ke Rembang, Gempol Rembang masih juga terpantau lancar. Waru Perak Satelit juga tidak ada hambatan, lancar dua arah. Antisipasi kawan kepadatan di sekitaran setelah exit tol Singosari di perempatan Karanglu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Dan bagaimana untuk update cuaca nanti boleh Anda tambahkan di mention di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 11 ya. Kali ini sudah di menit 22. Saat untuk kondisi cuaca yang masih cukup panas. Kemudian tadi juga untuk informasi traffic, ada di beberapa titik sebenarnya yang sudah mulai ada peningkatan arus. Cuman kalau untuk di siang hari ini menuju ke Kota Batu, Anda dari area Karangploso sebenarnya masih lancar. Bahkan tumben ya, di persimpangan Kepoharjo itu kondisinya masih cukup lancar juga. Justru kali ini kawan, kondisi lalu lintas yang masih padat, lokasinya ada di wilayah Kota Malang. Itu masuknya masih Kota Malang ya, tepatnya di wilayah Jembatan Tunggul Mas, yang ini menuju ke area UMM, menuju ke Tirto Utomo ya, maupun juga untuk arah sebaliknya. Dari arah Tirto Utomo kondisinya juga luar biasa panjang sekali yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Kemudian di wilayah lain yang kali ini juga sudah mulai ada peningkatan arus ya, itu ada di area masuk dalam Kota Malang, tepatnya di area Ahmad Yani. Kondisi trafik tadi kalau saya lihat itu mulai dari Jalan Pulau Sari 1 sudah mulai ada peningkatan arus. Jadi sudah mulai merambat ya yang menuju Kota Malang lewat di Ahmad Yani. Untuk alternatif yang lain, opsi yang lain ya maksudnya, selain di Ahmad Yani, kondisi lalu lintas yang masuk dalam Kota Malang, daerah Raden Panji Suroso, ini juga sudah mulai ada peningkatan arus, cuman kelihatannya masih lancar, masih normal lah untuk arus lalin. Dan untuk di area lainnya lagi, dari Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan, menemui kondisi traffic yang cukup padatkah atau justru masih lancar hari Minggu, tumben ya di beberapa ruas jalan ini bisa dibilang juga masih cukup aman. Anda boleh sampaikan juga di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
2: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, Pak, karena kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesulitan UMKM kayak gini kan masih belum.
1: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk

0: dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
1: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas sampai 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan kampung tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih.
0: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
2: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
0: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, banyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya ke

0: hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Sirigen Lain Unan FM, guiding for your life. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kawan ya, baru saja berkumandang untuk di wilayah Malang dan sekitarnya azan sholat zuhur. Dan kawan, di segmen sebelumnya ya, di jam sebelumnya tadi sempat sedikit disinggung bagaimanakah kondisi yang ada di NTT setelah kemarin sempat diguncang gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Dikabarkan memang sejumlah fasilitas publik, kemudian bangunan milik warga ini kan mengalami kerusakan. Dan untuk hari ini bertepatan juga dengan hari Minggu, kita tadi sempat melihat di media sosial ya, beredar juga sejumlah gereja di Flores Nusa Tenggara Timur atau NTT kan banyak tuh yang rusak. Mereka akhirnya menggelar misa di hari Minggu di luar ruangan. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi gempa susulan setelah gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada hari Sabtu kemarin. Jadi misa tetap digelar di tengah kondisi bangunan gereja yang masih utuh, namun pihak gereja memilih menggelar ibadah di luar untuk mengantisipasi resiko akibat gempa susulan. Salah satu gereja yang melakukan ibadah di luar ruangan hari ini tadi ada di Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa atau MBSB di daerah Waek Sambi di Labuan Bajo di wilayah Manggarai Barat, yaitu di daerah NTT. Dan kemudian saat itu kita dapat informasi juga kegiatan ibadah ini juga sempat digelar di luar ruangan, itu juga oleh gereja di Kisol, Manggarai Timur, NTT yang melakukan hal serupa. Karena dijelaskan kawan, kondisi pasca gempa kemarin ini masih belum benar-benar kondusif karena struktur bangunan gereja yang dua tingkat disebutnya rentan menjadi terdampak gempa bumi. Jadi sebagai pertimbangan maka misa hari ini dilakukan di luar ruangan. Itu kawan untuk informasi yang kita terima. Dan kalau melihat dari beberapa informasi ya di media sosial, barangkali juga Anda nih ada keluarga, ada kerabat di wilayah sekitaran NTT. Dan saya pun juga sempat melihat ya story dari kawan-kawan, memang informasinya setelah gempa dengan kekuatan 7,7 magnitude ini kemudian disusul dengan beberapa kali gempa, bahkan kekuatannya memang tidak sebesar sekitar 7,7 magnitude, tapi lumayan berasa. Itu untuk informasi yang kita dapat. Dan sampai hari ini kawannya upaya penanganan juga masih terus dilakukan. Kabarnya kalau untuk hari Sabtu kemarin, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo dijadwalkan juga sudah menuju ke lokasi gempa bumi yang ada di NTT bersama dengan sejumlah menteri dan juga pemimpin lembaga lainnya. Kira-kira juga untuk informasinya seperti apakah, nanti coba saya update untuk Anda. Termasuk informasi yang kita terima dari BMKG ya, memperkirakan aktivitas gempa susulan dari sesar naik Flores masih akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan ke depan sebelum mengalami peluruhan secara alami. Jadi memang warga di sekitaran NTT sampai sekarang ini pun masih terus untuk waspada.
1: Jalan-Jalan Plus.

atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Padu diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Padu dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, pangkalan mikrolet trayek Arjosari Tidar. Dari pangkalan mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Dharma Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigit 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini, coba saya cek dulu beberapa informasi yang kita terima. Pak Denny, selamat siang. Tadi informasi dari Pak Denny, DBL sudah main di Gorken Arok. Tapi nggak ada berita kemacetan ya di sana. Damai kelihatannya, Sukun juga damai. Waduh, terima kasih Pak Denny untuk informasinya. Itu kawan untuk kegiatan turnamen basket ya. Kalau sebelumnya itu kan rutin digelar di Gor Bima Sakti ya, namanya yang di daerah Sukun. Kemudian baru tahun ini kalau nggak salah itu digeser lokasinya ada di daerah Gor Ken Aro. Dan kalau sejauh ini saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic setelah dapat laporan dari Pak Dani, tadi juga sempat saya lihat pantauan di depannya Gor Ken Aro seperti apa, ternyata masih cukup aman ya, dua arah. Itu untuk informasi traffic di wilayah Kota Malang. Kemudian di wilayah lainnya lagi, waduh ini sudah mulai padat di daerah Irais, depannya Pasar Kasin. Info dari Bu Endah barusan melintas di sana, coba saya tampilkan dulu. Oh baik, videonya hanya sekilas ya. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Terima kasih Bu Endah untuk informasinya. Agak padat di daerah IRAIS, apakah di lokasi ada kegiatan ya? Karena itu nampak ada beberapa warga menggunakan baju serba putih ya, bisa dibilang menggunakan baju muslim. Apakah ada kegiatan nih di daerah IRAIS, nanti boleh untuk Anda sampaikan, atau pure efek volume kendaraan saja untuk kondisi traffic di sana. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Termasuk juga saya mau update dulu karena sekarang ini juga masyarakat ya masih fokus dengan bagaimana penanganan yang ada di wilayah NTT. Karena kemarin setelah informasi kejadian gempa sekitar jam 4 lewat 58 menit ya waktu Indonesia bagian barat di wilayah NTT, kemudian sejumlah menteri dan juga pejabat dari pemerintah ini diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk terjun langsung ke wilayah terdampak gempa bumi. Mereka ditugaskan untuk memastikan penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat berjalan cepat, dan pejabat yang diperintahkan berangkat ke NTT itu cukup banyak, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini ada Pak Pratikno, kemudian ada juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selanjutnya yang ketiga ada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan yang keempat ada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto, dan yang kelima ada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Muhammad Syafi'i. Selain itu kawan, Wakil Menteri Kesehatan juga Benyamin Paulus dan juga Wakil Menteri Sosial Agus Japo ini juga ditugaskan untuk terjun ke wilayah terdampak gempa yang ada di wilayah NTT. Pengerahan pejabat ini kawan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak gempa yang ada di Flores dan wilayah NTT lainnya. Dan mereka diharapkan bisa melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan di lapangan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Dari Seskap ya, Teddy Indrawijaya juga mengatakan pengerahan pejabat ini dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus memastikan bantuan pemerintah bisa segera diterima oleh masyarakat. Karena mereka datang ke NTT pun juga sambil mengirimkan total 27 ton logistik. Puluhan ton logistik ini kawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Bantuan itu dikirim menggunakan sejumlah penerbangan pesawat Hercules kemarin di tanggal 15 Agustus. Dan ini kloter terakhir ya penerbangan di hari Sabtu kemarin. Total itu ada 27 ribu ton logistik yang sudah terkirim. Kemudian untuk penanganan gempa dengan kekuatan 7,7 magnitude yang ada di NTT tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga dari pemerintah, tapi juga dari unsur PLN gitu ya, Pertamina, Telkom, ini juga disebutkan oleh Seskap ya, Teddy Indrawijaya juga dikerahkan untuk bisa mempercepat penanganan bencana yang ada di wilayah NTT. Kemudian juga kabarnya dari pemerintah mengerahkan ya personel TNI Polri juga untuk membantu proses evakuasi serta pemulihan di sejumlah wilayah di NTT. Sampai hari ini kawan, data yang kita terima juga masih cukup banyak masyarakat yang mengungsi.
Kalau dari data terakhir yang kita dapat, coba saya buka dulu. Jadi total ada sekitar 5.000-an lebih warga di NTT yang sekarang ini memilih untuk mengungsi. Karena yang masih jadi catatan, setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitude ya yang terjadi kemarin, ini kabarnya di beberapa area itu juga masih dirasakan gempa-gempa susulan dengan kekuatan memang lebih landai. Tapi hal tersebut juga membuat masyarakat masih awas. Itu kawan untuk yang di area NTT update-nya sampai di siang hari ini. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda, wilayah Malang dan sekitarnya boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kemudian ini tadi daerah IRAIS, karena sebelumnya dari Bu Endah mengabarkan kondisinya cukup padat, kemudian melihat dari dokumentasinya tadi kok ada beberapa warga yang menggunakan baju muslim ya dengan dominasi warna putih. Tadi sempat saya tanyakan apakah ada kegiatan di sana, sudah mulai bubarankah untuk di jam 11 kali ini. Nah, informasi dari Bu Endah itu kelihatan ada bendera ya bertuliskan Majelis Taklim Ustadz Al-Habib Soleh. Nah, itu dia, di lokasi ada kegiatan pengajian dan kemungkinan juga bubaran ya untuk siang hari ini. Kondisinya agak ramai. IR Rais, kawan yang perlu untuk Anda antisipasi. Perlu bersabar ya sepertinya kalau Anda mau mengarah ke sana. Dan di area lainnya lagi, tidak hanya Kota Malang, Kabupaten Malang, di Kota Batu juga seperti apa update-nya, Anda masih bisa ikut bagikan. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa manfaatkan juga di @serigait911FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkot dan DPRD Kota Malang siapkan ran perda LLAJ untuk perketat akses kendaraan berat. Belajar dari kejadian pada 2024 lalu, sebagian jalan di Simpang 4 Ranugrati yang ambles, disusul dengan kerusakan saluran air di dalamnya. Pemkot Malang berencana melakukan pembatasan bagi kendaraan berat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, pembahasan ini sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Hanya saja pihaknya enggan menyampaikan secara rinci jalan yang masuk usulan pembatasan kendaraan berat. Namun salah satu yang pernah diusulkan di Simpang 4 Ranugrati. Kawan, lapor dalam penyebab ledakan SPPG Medali. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyelidiki penyebab ledakan yang disusul kebakaran di SPPG Medali, Kabupaten Mojokerto. Dalam penyelidikan tersebut, petugas menyita sejumlah barang dari lokasi kejadian, diantaranya potongan pipa dan tabung gas. Barang-barang tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui sumber dan penyebab ledakan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap insiden yang terjadi di dapur SPPG tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Kawan, Presiden Prabowo perkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan mulai dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga pembagian hasil bagi pengemudi ojek online. Ia menyebut pengesahan Undang-Undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap nilai dan martabat setiap pekerjaan maupun hak bagi pekerja di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo berharap langkah ini bisa membantu setiap pekerja memperoleh hak perlindungan kerja agar lebih aman dan terlindungi. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit 909 FM, getting for your life. Kawan, di jam 12 siang untuk kali ini, pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, kemudian sempat pantau ya di beberapa area wilayah Kota Malang hari Minggu kali ini, bisa dibilang cukup berbeda. Kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja di beberapa ruas jalan, masih belum ada peningkatan arus yang signifikan, bahkan untuk arah masuk dalam Kota Malang seperti daerah Ahmad Yani, kemudian di area Panji Suroso tadi bisa dibilang juga masih cukup normal. Meskipun ya lebih direkomendasikan untuk ambil Panji Suroso dulu, karena kalau di Ahmad Yani antrian nanti bakal Anda temui sejak di Jalan Pulau Sari. Dan tadi yang sempat jadi catatan ya, daerah Jembatan Tunggul Mas ternyata pemandangannya masih cukup sama, dua arah cukup padat ya. Dan kali ini justru semakin di perparah dengan kondisi trafik yang dari arah Telogomas menuju ke Batu. Antrian nanti bakal Anda temui sejak di Jalan Bukit Hijau. Nah, itu sudah mulai ada kondisi trafik yang merambat sampai nantinya mengarah ke Tirta Utomo. Selepas Tirta Utomo itu sudah lancar ya, yang mengarah ke Kota Batu. Jadi perlu bersabar untuk Anda yang melintas di rute tersebut. Di beberapa lokasi lain ya, nanti coba kita update juga untuk Anda seperti apa untuk lalu lintasnya. Kota Batu ya, yang sudah mulai ada peningkatan arus sekarang itu ada di pertigaan Bendo atau di pertigaan Jalan Raya Pandanrejo. Ini kalau dari arah Bukit Berbunga, lalu lintas nanti bakal Anda temui padatnya itu sejak di depannya Batu Suki Hotel ya. Kalau untuk yang dari arah Jalan Berantas, dari arah bawah, dari alun-alun itu atau simpang BCA, kondisi trafik bakalan Anda temui sejak di pertigaan Jalan Bromo. Nah, seperti itu untuk kondisi trafik yang sudah mulai ada peningkatan arus ya di jam 12 kali ini. Di wilayah lainnya dari Anda boleh tambahkan lagi seperti apa update-nya, langsung di 0811 3600 9111.

0: Serigen 919 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 kali ini saya juga coba mau update dulu untuk Anda, bagaimanakah kira-kira persiapan untuk menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang akan dirayakan besok ya, 17 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang kita terima per kemarin dari pihak Istana Kepresidenan, memastikan persiapan upacara peringatan kemerdekaan atau HUT ke-81 RI yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sudah hampir rampung. Kalau bisa dipersentase, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, berdasarkan pemantauannya persiapan upacara per 15 Agustus kemarin itu sudah 99% lah kalau persentasenya. Prasetyo juga menyampaikan istana sudah menggelar geladi bersih upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung hari Senin besok. Dan pihaknya juga menyampaikan ya, banyak terima kasih ke masyarakat yang sudah terlibat menyiapkan, mulai dari petugas keamanan, kebersihan, bahkan sampai event organizer. Dan disampaikan juga kawan, istana sudah menyampaikan soal undangan ke seluruh presiden dan juga wakil presiden terdahulu, sudah disampaikan ke seluruh keluarga termasuk putra-putri dari proklamator ya. Keluarga Bung Karno pun juga sudah diundang, maupun juga keluarga dari Bung Hatta dan keluarga dari presiden dan wakil presiden terdahulu, semuanya juga sudah tersampaikan untuk undangannya. Jadi pada hari Sabtu kemarin Istana Kepresidenan juga menggelar pengukuhan untuk pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Jakarta. Dan pasukan di Istana Jakarta kawan itu beranggotakan 76 siswa dari 38 provinsi yang akan bertugas dalam upacara bendera saat peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Dan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, kemarin yang memimpin upacara pengukuhan paskibraka di Istana Negara, pihaknya menyampaikan ucapan selamat pada para paskibraka yang akan bertugas. Kemudian juga Gibran menyematkan pin merah putih secara simbolik pada perwakilan pasukan paskibraka dari Kalimantan Timur. Kemarin ada Julita Rista Lestari yang bertindak sebagai perwakilan dari seluruh paskibraka yang dikukuhkan. Setelah pengukuhan, Gibran berkeliling menyalami para paskibraka ya kemarin yang mengenakan seragam upacara putih-putih. Pejabat lain pun juga mengikuti sang wakil presiden untuk menyalami para siswa, termasuk ada Seskap ya, kemarin ada Teddy Indrajaya dan juga Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dan pengukuhan berlangsung setelah para siswa wakil daerah menjalani pemusatan latihan selama hampir 40 hari. Dan berdasarkan keterangan BPIP, penentuan posisi inti termasuk pembawa baki, pengibar bendera yang baru akan diumumkan pada pagi hari tanggal 17 Agustus nanti. Itu kawan untuk informasinya ya. Jadi sudah dilakukan persiapan kira-kira 90% per kemarin sore. Kemudian juga untuk bagaimanakah persiapan dari istana juga ya, menyambut kayaknya banyak nih masyarakat yang sudah mendaftar untuk bisa datang langsung di upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera merah putih yang besok akan dilakukan ya tanggal 17 Agustus. Karena seperti di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat yang hadir itu kan juga lumayan banyak. Mereka pun juga tidak bisa serta-merta hadir karena harus mendaftar dulu, karena ada tiket dan juga undangan resmi yang sudah ditutup ya pendaftarannya secara daring. Itu kawan untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi ya, bagaimana juga persiapan untuk 17 Agustus di wilayah Anda? Ada yang menggelar kegiatan upacara? Anda boleh sampaikan juga di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita update kembali update seputar di ruas jalan tol di siang hari ini. Untuk Anda yang mengarah ke tol Malang Pandaan masih relatif aman, tidak ada hambatan. Lalu untuk Anda yang menuju ke Surabaya melalui tol Kejapanan Porong juga relatif aman, dua arah tidak ada hambatan. Bagi Anda yang juga akan mengarah ke tol Gempol Rembang, lalu Waru Perak Satelit juga lancar aman dua arah. Bagaimana untuk kondisi cuaca maupun juga update, nanti boleh untuk tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu, kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini, kalau di segmen sebelumnya tadi sempat saya singgung ya, bagaimana persiapan untuk besok peringatan HUT Kemerdekaan RI yang diselenggarakan di Istana. Per kemarin kabarnya sudah kira-kira persentasenya 99% lah ya untuk persiapan. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek. Kemudian juga kabarnya kawan, dari beberapa paskibraka itu juga sudah dilakukan pengukuhan per kemarin tanggal 15 Agustus 2026. Nah, yang menarik juga kawan, setiap di perayaan Hari Kemerdekaan RI, karena ada upacara yang digelar di Istana Merdeka, salah satunya masyarakat selalu antusias untuk mengikuti pelaksanaan secara langsung atau hadir di istana. Dan memang ya, masyarakat ini tidak bisa datang langsung secara mendadak ke Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tanpa memiliki tiket atau undangan resmi. Dan kabarnya memang untuk pendaftarannya untuk bisa dapat tiket itu yang dibuka secara daring sudah ditutup ya. Dan kalau informasi yang kita terima kawan, untuk tiketnya sendiri waktu itu sudah dibuka ya untuk masyarakat secara umum yang ingin menghadiri kegiatan upacara bendera di area Istana Negara pada tanggal 17 Agustus itu bisa mendaftar pada tanggal 5 sampai 7 Agustus. Kemudian itu masih di tahap awal. Selanjutnya sempat ada perpanjangan kuota ya karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Jadi pemerintah sempat membuka kuota tambahan dan waktu itu dibuka periode 8 sampai 9 Agustus 2026. Dan akhirnya pendaftaran pun ditutup sepenuhnya sejak hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 karena seluruh kuota undangan termasuk kuota tambahan sudah habis terpenuhi. Dan waktu itu ya untuk pendaftarannya pun juga bisa Anda cek di situs resmi milik dari Kemensetnek di website ya, itu Anda bisa cek. Karena untuk pendaftaran sendiri beberapa waktu lalu sempat kita coba isi juga ya, sempat coba daftar, itu memang di awal perlu ada pengisian data diri mulai dari nama, NIK, nomor telepon dan juga email aktif. Kemudian juga perlu mengunggah dokumen ya seperti KTP atau KIA asli, kemudian foto selfie sambil memegang kartu identitas. Kemudian juga Anda perlu memilih sesi upacara manakah yang akan Anda ikuti, karena pilihannya ada dua ya, untuk surat kehadiran antara upacara pengibaran bendera itu yang dilaksanakan paginya atau yang sore upacara penurunan bendera. Dan verifikasi dan juga ambil undangan, waktu itu juga kabarnya pendaftar yang lolos wajib mengambil undangan fisik secara langsung di Gedung Krida Bakti Sekretariat Negara sesuai jadwal yang ditentukan. Itu ya, dan bahkan juga kemarin kita sempat share juga lebih lengkapnya lagi soal syarat untuk peserta dari masyarakat yang ingin hadir mengikuti upacara yang ada di Istana Merdeka. Itu pun sudah sempat kita bagikan, tapi karena sekarang pun sudah ditutup ya, informasinya sekedar itu saja. Tapi kira-kira dari Anda mungkin masih bertanya juga nih, sebenarnya sejak kapan sih masyarakat ini bisa ikut upacara 17 Agustus di Istana Merdeka? Karena ternyata itu bukan hal yang ada sejak lama ya. Karena menjelang HUT ke-81 RI kali ini, ribuan orang sudah berlomba untuk mendapatkan undangan untuk ikuti upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Dan ternyata tradisi mengundang masyarakat umum itu bukan hal yang berlangsung sejak lama, tapi baru dilakukan di tahun 2015. Jadi selama puluhan tahun upacara kenegaraan di Istana Merdeka waktu itu hanya dihadiri oleh para presiden, wakil presiden, dan juga para pejabat negara dari anggota TNI Polri, tokoh masyarakat, dan juga tamu undangan. Kemudian di tahun 2015 pertama kali untuk masyarakat bisa hadir ya langsung di Istana Merdeka untuk mengikuti upacara 17 Agustus. Sekali lagi di tahun 2015. Dan berdasarkan informasi yang kita terima, sekali lagi masyarakat Indonesia bisa ikut menghadiri upacara di tahun 2015 waktu itu. Kalau informasinya kita kutip dari situs web Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek yang menyampaikan, Presiden RI saat itu Joko Widodo pertama kali mengundang masyarakat dari berbagai kampung di Jakarta untuk menyaksikan upacara secara langsung. Mereka ya datang dari berbagai wilayah, mulai dari Kampung Pasar Baru, kemudian daerah Kampung Deret Tanah Tinggi, kemudian sampai dari Tanah Abang ya, mereka berbondong-bondong hadir secara langsung ke Istana Merdeka. Dan satu tahun setelahnya, pihak istana pun juga mengundang tamu khusus yang merupakan sosok inspirator pembangunan di masyarakat. Jadi para juara Olimpiade Matematika dan Sains, kemudian para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak, ini diundang sebagai tamu khusus satu tahun setelah diperbolehkannya masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan upacara. Jadi di tahun 2016 ya waktu itu. Dan di tahun 2016 ada undangan tamu khusus total sekitar 200 orang ya dari inspirator masyarakat, para juara olimpiade serta anak-anak yang diundang ke istana upacara 17 Agustus waktu itu 2016. Total ada sekitar 200-an orang dan jumlah undangan masyarakat umum kemudian meningkat menjadi ribuan orang. Di tahun 2017 pihak istana menyebarkan sekitar 15.000 undangan yang 80% diantaranya ditujukan bagi masyarakat umum. Dan kemudian di satu tahun selanjutnya, tahun 2018, pihak istana juga kembali menyiapkan ada sekitar 9.800 kursi undangan dengan 65% dari jumlah tersebut dialokasikan bagi masyarakat umum. Jadi memang sempat mengalami penurunan jumlah masyarakat yang diundang ya di 2018 dibanding 2017. Kemudian di 2019 juga tersedia sekitar 11 kursi undangan disediakan bagi para tamu undangan dengan 70% dari jumlah itu bagi masyarakat umum. Kemudian upacara 17 Agustus di tahun 2020 atau 2019 yaitu kemudian digelar terbatas. Oh, tahun 2020, mohon maaf. Di tahun 2020 karena COVID-19 ya, kalau Anda ingat waktu itu. Jadi untuk Istana Merdeka, kawan, kemudian menggelar kegiatan upacara waktu itu dengan secara terbatas. Sebagai gantinya istana menyediakan kuota 17.000 undangan virtual konferensi video bagi masyarakat umum yang mengikuti jalannya upacara secara daring. Dan terus mengalami perubahan memangnya jumlah undangan yang hadir maupun juga masyarakat secara umum yang hadir di Istana Merdeka setiap di momen perayaan HUT 17 Agustus. Terbaru nih untuk di tahun 2026 kira-kira kuotanya berapa, coba nanti saya cek juga ya. Saya perlu scrolling dulu nih, datanya masih di bawah. Untuk Anda juga barangkali ada beberapa kegiatan persiapan untuk di HUT Kemerdekaan RI di wilayah Anda seperti apa, boleh bagikan juga ya langsung di 0811 360 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

perayaan HUT RI yang dilakukan di Istana Negara. Kalaupun tadi sempat saya singgung ya soal sejarahnya, untuk masyarakat secara umum baru mengikuti kegiatan di Istana Merdeka secara langsung hadir ya, itu sejak di tahun 2015. Waktu itu di masa Presiden RI Joko Widodo. Kemudian juga kalau untuk jumlah dari masyarakat yang diundang maupun juga yang mendaftar hadir secara langsung itu cukup berubah-ubah ya setiap tahunnya, cukup bervariasi. Apalagi waktu COVID-19 tahun 2020 ya, waktu itu juga Istana Merdeka kemudian menggelar kegiatan upacara waktu itu secara terbatas. Dan sebagai gantinya Istana menyediakan kuota 17.000 undangan secara virtual ya, atau konferensi video bagi masyarakat umum untuk mengikuti jalannya upacara secara daring. Dan kalau untuk tahun ini sendiri, coba saya update juga untuk Anda. Nah, untuk di tahun 2026, masyarakat secara umum ya kembali diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI di Istana. Tahun ini pendaftaran peserta dibuka secara gratis melalui portal resmi Padang Istana dengan total kuota ada 8.100 peserta. Itu kawan, dan memang sudah ditutup ya sejak tanggal 9 Agustus lalu. Dan meskipun kuota ini dibuka selama beberapa kali ya, karena untuk pendaftaran yang pertama itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, kemudian ditambah kembali, dibuka lagi untuk kuota pendaftaran di hari Jumat tanggal 7 waktu itu. Dan untuk persyaratannya tadi sudah sempat saya sebutkan juga ya untuk Anda. Mungkin boleh di-share juga nih, tahun 2026 Anda memilih melakukan perayaan juga peringatan HUT RI ini secara seperti apa, boleh untuk Anda share. Tadi sempat ada informasi juga ya dari Bu Husnul. Bu Husnul sempat mengabarkan nanti malam ada acara selamatan satu kampung. Waduh, ini masih peringatan untuk HUT RI kah Bu Husnul, atau kegiatan yang lain? Kalau nanti malam tanggal 16 Agustus H-1 kemerdekaan ya, perayaan kemerdekaan HUT RI itu biasanya diperingati atau banyak kegiatan yang disebut dengan tirakatan. Nah itu kawan, mungkin Anda boleh share juga bagaimana persiapan di wilayah Anda event tirakatannya nanti malam ya. Kalau di tahun 2026 ini seperti apa Anda merayakan hari kemerdekaan RI? Mungkin juga salah satunya kalau di kota Malang ya, karena terkenal sekali dengan gunung dan juga bukit-bukitnya. Kalau di kota Malang, tepatnya di Malang Raya sih lebih tepatnya, itu banyak sekali masyarakat yang memilih untuk merayakan HUT RI dengan aktivitas di alam. Jadi banyak ya para pendaki maupun juga masyarakat yang melakukan pengibaran bendera di kawasan gunung. Nah, ini sudah ada informasikah rencananya Anda berangkat ke gunung mana, atau barangkali sudah berangkat ini ya untuk rombongannya? Karena Gunung di Malang Raya ini kan cukup ikonik ya, dijadikan lokasi untuk pengibaran bendera merah putih itu biasanya ada di Gunung Arjuna dan juga Semeru. Tapi kalau untuk data yang kita terima, memang gunung-gunung yang lain pun juga biasanya ada ya masyarakat yang ataupun para pendaki yang melakukan pengibaran bendera di gunung. Kalau di Gunung Arjuna itu tepatnya di puncak Ogal Akil. Jadi gunung ini punya lokasi utama pengibaran bendera dengan skala besar di Malang. Setiap tahunnya ratusan pendaki dan tim ekspedisi resmi itu mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Lawang atau Malang. Ada juga yang lewat di Purwosari untuk menggelar upacara di puncak Ogal Akil. Dan keunikannya kawan, selain di puncaknya, warga di kaki Gunung Arjuna, daerah Lawang dan sekitarnya itu juga rutin untuk membentangkan bendera raksasa sepanjang ratusan meter melintasi di desa mereka. Kemudian selain di Gunung Arjunanya ya, yang dekat juga dengan wilayah tersebut ada Bukit Lincing. Nah, jalur pendek atau bukit di bawah pengelolaan Tahura Raden Suryo ini, Bukit Lincing yang ada di Lawang pun juga cukup sering kawan digunakan untuk upacara bendera bagi para pendaki yang ingin jalur lebih singkat. Mungkin sudah ada info nih yang berencana untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di area gunung, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Selain di Gunung Arjuna, kemudian di dekatnya ada Bukit Lincing, selanjutnya ada Gunung Semeru juga ya. Nah, untuk di Gunung Semeru kayaknya masih belum bisa ya Gunung Semeru, karena masih ada di level 3.

0: 3 siaga. Jadi kalau Gunung Semeru biasanya juga menjadi area yang cukup favorit untuk upacara. Biasanya kalau upacara itu ada di Ranu Kumbolo, di penampungan terakhir ya, daerah Kalimati sebelum batas pendakian aman. Tapi kalau untuk sekarang kelihatannya kalau yang di daerah Gunung Semeru itu terakhir pendakian masih sampai di Ranu Kumbolo ya. Sudah ada informasi juga kah ini untuk yang mengarah ke lokasi? Wilayah lain juga di Gunung Bromo. Gunung Bromo cuman belum bisa dipastikan ya apakah masih ada masyarakat yang akan melakukan pengibaran bendera di area tersebut. Di lautan pasir biasanya ya kalau di Gunung Bromo itu dilakukan oleh komunitas Jeep, kemudian ada juga yang menunggang kuda, masyarakat suku Tengger yang melakukan kegiatan di wilayah tersebut berkumpul di lautan pasir Bromo untuk mengibarkan bendera merah putih. Cuman karena Gunung Bromo ya baru selesai padam dari Karhutla, apakah juga untuk di tahun ini ada kegiatan pengibaran bendera di lautan pasir? Nah, ini coba nanti kita tanyakan juga. Kemudian yang gak kalah menarik ya, di wilayah Malang juga untuk pegunungannya di Gunung Penanggungan. Nah, ini juga berada di perbatasan Pasuruan dan Mojokerto. Gunung ini menjadi alternatif favorit juga ya untuk para pendaki karena cukup relatif pendek. Kemudian biasanya juga pendaki memadati puncak Bayangan untuk melaksanakan upacara bendera di ketinggian 1653 mdpl. Jadi juga cukup menarik ya sebenarnya untuk merayakan HUT peringatan kemerdekaan RI ini di alam yang terbuka. Jadi kalau dari Anda sendiri seperti apakah merayakan HUT peringatan kemerdekaan RI, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan ya di Sedikir FM. Anda bisa berbagi langsung di 0811 36911.
1: Jalan-Jalan Plus.

Dibalik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Seri Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Kawan juga masih seputar di menjelang HUT kemerdekaan RI ya. Kalau tadi sempat disinggung soal bagaimana persiapan di Istana Merdeka, kemudian juga sejarah dari diperbolehkannya masyarakat secara umum untuk mengikuti kegiatan upacara di Istana Merdeka. Dan kawan, kalau untuk di wilayah Kota Malang, tadi sempat saya singgung juga ya, untuk cara memperingati HUT kemerdekaan RI, biasanya yang memilih di area alam ya, beberapa gunung tadi juga sudah sempat saya sebutkan, gunung mana sajakah yang biasanya mengadakan, bukan mengadakan sebenarnya ya, tapi juga ada beberapa pendaki yang memilih gunung tersebut untuk upacara, bukan hanya upacara saja tapi juga mengibarkan bendera yang sangat besar. Dan untuk di malam hari ini, pastinya untuk di beberapa wilayah tadi informasi dari Bu Kusnul ya, nanti malam di daerahnya ada selamatan satu kampung. Nah, ini selamatan apa ya Bu Husnul, nanti boleh di-share juga. Atau barangkali kalau istilahnya itu tirakatan ya, atau barian ya, biasanya orang Malang bilang. Di menjelang hamin satu HUT kemerdekaan RI, di malam harinya itu biasanya ada yang menggelar kegiatan barian. Tapi kalau di wilayah Malang, bariannya juga seperti apa? Nanti coba saya share juga ya untuk Anda. Biasanya tradisi masyarakat diisi dengan kegiatan apa sajakah? Nanti coba saya update. Saya mau cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada laporan traffic dari Bu Vita. Selamat siang. Nah, ini daerah Ranugrati juga kondisi traffic masih lancar ya. Dan sejauh ini informasi yang kita terima, lalu lintas masih cukup bisa dibilang juga berbeda dengan akhir pekan biasanya. Lancar betul kawan di beberapa lokasi, termasuk daerah Ranugrati. Ini dia laporan dari Bu Vita.
8: Hari ini pendaftaran peserta dibuka secara gratis melalui portal resmi Panjang Istana.
7: Nah, ini Anda bisa lihat kiriman video dari Bu Vita. Durasinya lumayan panjang ya, sekitar 49 detik yang menggambarkan memang sepanjang jalan Ranugrati sebelum jembatan sampai melintas di jembatan itu kondisinya masih lancar dua arah. Coba sambil saya cepatkan saja ya. Ini dia. Untuk pantauan di daerah Ranugrati, kondisinya masih lancar dua arah untuk di siang ini. Cuaca juga masih panas terik ya kelihatannya dari Bu Vita, bahkan awannya minim, bahkan langitnya itu minim sekali awannya. Jadi kondisinya kayaknya langitnya cukup cerah untuk di kali ini. Kemudian tadi Pak Randi Putra juga menanyakan, upacara yang di Balai Kota apa juga bisa untuk umum ya? Yang di Balai Kota coba nanti kita tanyakan dulu Pak Randi ya. Mungkin kalau dari pendengar Sedigar FM ada yang tahu juga nih, upacara di Balai Kota biasanya dibuka untuk umum juga kah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share ya bersama Sedigar FM. Karena saya mau update juga kawan seperti apa tradisi barian ya atau tirakatan yang ada di wilayah Malang. Karena istilah barian ini sebuah sebutan lokal untuk malam tasyakuran atau tirakatan menyambut 17 Agustus. Hal yang paling menarik dari tradisi ini itu ada seperti budaya tukar berkat atau kembul buceng, di mana warga membawa makanan sendiri dari rumah masing-masing, kemudian nanti dibawa jalan gitu ya di kampung atau ditaruh di balai RT untuk bisa dinikmati bersama sebagai lambang kerukunan. Kalau di daerah saya sendiri ya, wilayah Kota Batu, persiapan untuk kegiatan tirakatan ya nanti malam itu juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu kemarin. Warga kalau di daerah saya sudah mulai prepare ya, seperti pembuatan encek ya. Nah itu juga sudah dibagikan. Jadi kalau untuk di wilayah saya sendiri, kalau boleh saya share, nanti itu ada semacam kirap ya, membawa tumpeng, bahkan tumpengnya pun beraneka ragam. Kalau sekarang kan tumpeng bukan hanya nasi, bukan hanya sayur, ada juga jajanan pasar gitu ya. Kemudian juga dari bentuknya pun juga berbeda-beda, ada yang memang bentuknya kerucut. Cuman kalau di daerah saya nanti ada yang bentuknya kerucut, memang ada juga yang dibentuk semacam singa gitu. Kemudian juga akan diarak keliling kampung. Kemudian untuk beberapa rumah yang dilintasi oleh rombongan itu juga perlu memadamkan lampunya ya, karena istilahnya agar senyap gitu. Dan cukup hening ya memang untuk kegiatan-kegiatan tirakatan. Kemudian juga dilanjut dengan doa bersama gitu ya. Bahkan kalau di beberapa wilayah biasanya dibarengi dengan kegiatan tasyakuran gitu ya, ataupun juga kegiatan doa bersama. Itu biasanya. Cuman kalau di daerah Anda sendiri mungkin ada yang menarik, nanti boleh ya untuk Anda sampaikan di Sedikir FM. Termasuk di Kota Malang, untuk di Balai Kota apakah boleh untuk masyarakat secara umum ikut hadir? Nanti boleh untuk Anda informasikan juga ya, barangkali ada yang tahu, sambil coba nanti kita tanyakan. Dan informasi di siang hari ini Anda masih bisa ikut bagikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot dan DPRD Kota Malang siapkan ranpemda RLAJ untuk perketat akses kendaraan berat. Belajar dari kejadian pada 2024 lalu, sebagian jalan di Simpang 4 Ranugrati yang ambles disusul dengan kerusakan saluran air di dalamnya. Pemkot Malang berencana melakukan pembatasan bagi kendaraan berat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan, pembahasan ini sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Hanya saja pihaknya enggan menyampaikan secara rinci jalan yang masuk usulan pembatasan kendaraan berat. Namun salah satu yang pernah diusulkan di Simpang 4 Ranugrati. Kawan, Trans Jatim gratis di Hari Kemerdekaan. Pemprov Jawa Timur menggratiskan layanan Trans Jatim selama satu hari pada 17 Agustus 2026. Program ini berlaku di seluruh koridor Trans Jatim wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik. Kofifah mengajak masyarakat memanfaatkan layanan gratis tersebut bersama keluarga dan orang terdekat sekaligus menjaga fasilitas transportasi publik sebagai fasilitas bersama. Kawan, gempa susulan magnitudo 5,2 guncang NTT pagi ini. Kepala BMKG Faisal Fatani menyampaikan pihaknya membenarkan kejadian gempa hari ini yang menimpa wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Sekitar pukul 6 lewat 12 menit WIB, gempa dengan magnitudo 5,2 menimpa sebagian wilayah utara Pulau Flores dengan jarak 84 km barat laut dan tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, Faisal juga mengimbau masyarakat untuk menghindari bibir pantai untuk sementara waktu untuk antisipasi gempa susulan yang kemungkinan bakal terjadi. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan kawan, di siang hari ini ya, tadi kita sempat membahas juga bagaimana persiapan terkait dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun ya di Istana Negara besok di hari Senin, dan juga menjadi tanggal merah, tanggal nasional. Kalau untuk beberapa masyarakat mungkin libur ya, jadi ada potensi juga kemacetan ini di wilayah Malang Raya, karena sejak tadi pagi volume kendaraan terus meningkat kawan. Tadi sempat di jam 6 kami pantau di sekitaran Malang Kota masih cenderung sepi, tapi sekarang di beberapa titik di dekat wilayah wisata seperti di Alun-Alun, kemudian di sekitaran Jatim Park 3, Kota Batu, dan lain sebagainya, di siang hari ini juga sudah mulai terpantau padat. Bahkan beberapa titik juga macet sekali kawan. Kalau kita coba cek kembali di sekitaran Jalan Semeru, ini Jalan Semeru di siang hari ini juga padat sekali kawan, baik yang mengarah ke Jalan Bromo maupun juga yang mengarah ke Stadion Gajayana. Kalau di Jalan Tenis juga padat merayap ini di siang hari ini. Kalau untuk Anda yang melintas juga di sekitaran Jalan Kawi Atas sampai ke MOG, di siang hari ini juga padat sekali kawan, jadi mungkin bisa diantisipasi. Dan nanti kita juga akan cek juga kawan bagaimana untuk persiapan hari ulang tahun yang ada di Provinsi Jawa Timur ya. Karena tadi sempat kita bahas juga persiapan ulang tahun di Istana Negara. Nah, bagaimana kalau POV-nya atau sudut pandangnya ini yang berjalan di Jawa Timur? Tadi sempat kita himpun juga kawan beberapa data dan juga beberapa pengalaman ya. Kalau di tahun ini, di tahun 2026, Provinsi Jawa Timur juga membuka 4.000 undangan gratis bagi masyarakat umum untuk mengikuti perayaan upacara, baik pengibaran bendera maupun juga penurunan bendera di Istana Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kalau dari pengalaman saya sendiri kawan ya, saya juga pernah ikut sebagai masyarakat di tahun 2022. Pada saat itu juga saya mendaftar sebagai peserta di upacara penurunan bendera, jadi di sore hari di Gedung Gerahadi, dan memang berjalan cukup meriah kawan. Bahkan juga masyarakat, walaupun kita gratis ya undangannya, tapi juga mendapatkan souvenir dari pemerintah provinsi, dan souvenir juga cukup meriah dan cukup bagus ya untuk masyarakat. Kalau kita lihat juga di tahun ini, beberapa rangkaian kegiatan nantinya juga akan sangat meriah di Gedung Gerahadi, seperti ada penampilan marching band dari SMAN Tarunana Lamalang, lalu ada penampilan dari Banyuwangi Ethno Carnival. Bahkan juga nanti di Gedung Gerahadi kawan ya, besok ada atraksi gantole atau para layang. Wah, ini juga bakal dinantikan oleh masyarakat untuk melihat bagaimana kegembiraan dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan nanti kita juga akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tapi di siang hari ini kawan, kita akan putarkan lagu dari James Arthur, judulnya Say You Won't Let Go, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan ya, untuk membahas seputar tentang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, besok di hari Senin di tanggal 17 Agustus, Gedung Gerahadi juga akan dibuka untuk masyarakat umum. Setidaknya ada 4.000 undangan gratis bagi masyarakat umum. 2.000 ini dibagi kawan ya. Jadi ada 2.000 undangan untuk masyarakat di upacara pengibaran bendera di pagi hari. Sedangkan 2.000 undangan lainnya ini dikhususkan untuk penurunan bendera di sore hari, dimulai pukul 3:30 sore. Dan tadi kalau saya sempat membahas juga beberapa rangkaian kegiatan dalam prosesi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di Gedung Gerahadi. Ini diantaranya ada marching band dari SMA N Taruna Nala Malang. Ini dari SMA Taruna yang ada di Malang melakukan marching band kawan. Lalu ada Banyuwangi Etno Karnival, dan ditambah juga dengan aksi gantole atau para layang. Ini tentunya juga akan menjadi hal unik ya di tahun ini, berbeda dari tahun sebelumnya yang pada saat prosesi juga tidak ada kegiatan atau atraksi gantole atau para layang di Gedung Gerahadi. Lalu juga ada penampilan marching band dari SMA N 1 Kepanjen. Wah, ini tentunya juga menjadi rasa bangga ya bagi masyarakat Malang Raya sendiri, karena dua SMA dari Malang ini bisa tampil di depan gubernur dan juga pejabat daerah ya, dalam momentum yang bersejarah tentunya bagi masyarakat Jawa Timur dan juga warga Indonesia di tanggal 17 Agustus. Dan di samping itu juga, selain ada marching band dari SMA N 1 Kepanjen, juga ada penampilan dari Reog Kyai Lodro. Nah, ini tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin menempatkan Gedung Gerahadi ini bukan hanya sebagai gedung pemerintahan, tapi juga bisa menjadi ruang perayaan bersama masyarakat. Karena yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, beliau menyampaikan juga salah satu pesannya adalah tugas dari pemerintah provinsi adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, persatuan, dan kontribusi terbaik bagi bangsa. Jadi dari beberapa rangkaian kegiatan yang bakal ditampilkan di Gedung Gerahadi ini juga menjadi salah satu keunikan maupun ciri khas dari Jawa Timur, bahwa Jawa Timur ini punya banyak sekali kebudayaan dan juga kesenian. Dan selain itu juga kawan, yang tadi sempat kami sampaikan, di bulan ini atau juga di besok di tanggal 17 Agustus, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama layanan bus Trans Jatim ini menggratiskan seluruh rute dari Trans Jatim hanya di tanggal 17 Agustus. Untuk rutenya sendiri, baik dari wilayah Gerbang Kertasusila maupun juga wilayah di Malang Raya. Namun, dalam catatan, tidak menggunakan armada dari Trans Jatim yang luksuri. Jadi, kalau untuk Trans Jatim yang umum seperti yang berlalu lalang di Malang Raya maupun juga di Gerbang Kertasusila, besok di tanggal 17 Agustus untuk seluruh rutenya maupun perjalanannya ini gratis. Kalau kemarin, sebelum di tanggal 17 ya, beberapa minggu yang lalu di awal Agustus juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan diskon untuk menggunakan layanan Trans Jatim sebesar biayanya hanya Rp81. Namun untuk catatan, pembiayaan ini hanya melalui QRIS tap atau QRIS scan. Jadi memang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di Jawa Timur ini banyak sekali rangkaiannya. Tidak hanya perayaan di hari H namun juga prahariha. Di samping itu juga kita bisa merasakan juga kawan ya, ada keringanan pajak kendaraan. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap bulan Agustus di setiap tahun bahkan ya, ini menjadi sebuah momentum bagi masyarakat untuk segera membayarkan pajaknya karena ada pemutihan, sehingga terbebas dari sanksi administratif ataupun juga apabila kita terlambat membayar denda. Dan tentunya berbagai keunikan lainnya juga akan kita bahas nanti kawan. Setelah ini kita akan update bagaimana informasi di ruas jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu di ruas tol. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, memanfaatkan sepanjang ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar di area Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Selain di ruas tol Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Di momen long weekend ya, di hari Sabtu kemarin sampai besok, besok tanggal merah. Sejauh ini peningkatan arus yang ada di area gate ini masih didominasi gate Singosari. Exit maupun entry masih ramai. Justru yang ada sedikit antrian kendaraan ada di gate di arteri, maksudnya mengarah ke arteri Karanglo dari exit Singosari, itu antriannya lumayan ya. Dan kelihatannya efek volume kendaraan saja. Untuk yang di beberapa gate lain, barangkali Anda yang barusan akses di ruas tol boleh bagikan juga di 0811-3600-911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan beberapa informasi kawan ya, di siang hari ini tadi sempat kami menerima laporan terkait dengan laka di sekitaran Sukun, dan sudah kami update karena tadi sempat belum ada keluarga korban yang menangani atau juga menjenguk terhadap korban laka. Dan tadi sudah diupdate juga oleh dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Ibda Dodik. Tapi kita coba untuk update dari newsroom, bagaimana Nurul?
1: Iya Mufti, tadi informasi atas kejadian laka yang sebelumnya jam 7 ya. Tadi salah satu pendengar Sedigir FM pas melintas di daerah E. Supriyadi itu padat karena ada laka. Tadi Pak Taufik informasi untuk lalinya. Dan memang betul di situ tadi ada laka sekitar jam 7 lewat 40-an ya, informasi awal kita terima. Dan untuk di area Sukun tadi itu lakanya pengendara roda 2 versus pejalan kaki. Nah untuk pejalan kakinya ini nihil identitas Mufti. Jadi sampai sekarang ini tadi kita sempat komunikasi bersama dengan tim dari relawan, ada PSC 119 Kota Malang, soal ciri-ciri fisik ya, karena tadi nihil identitas. Kita beberapa kali sempat siarkan untuk ciri-ciri fisik korban yang terlibat laka. Tadi itu wanita dengan usia kira-kira 60 tahun, tadi menggunakan kemeja berwarna putih, lengan pendek, kemudian menggunakan rok ya dengan kira-kira selutut, warnanya hitam, kemudian rambutnya ini juga warna hitam kira-kira sebahu. Dan tadi kondisinya masih belum sadar sekitar jam 8 pagi. Dan ini tadi dari pihak PSC 119 Kota Malang sempat WhatsApp Sidigir FM ya, dan menanyakan apakah sudah ada perkembangan informasi sekitar jam 1 tadi yang ditanyakan oleh tim dari PSC 119 Kota Malang, karena kabarnya dari RST belum ada keluarga yang datang. Nah tadi ketika kita dapat informasi kejadian laka, kemudian bagaimana untuk di lokasi itu, kita sempat komunikasi bersama dengan unit lantas ya, wilayah Polsek Sukun, ada Ibda Dodi. Tadi sempat kita telepon juga menanyakan informasinya seperti apa. Tadi Pak Dodi juga sudah koordinasi bersama dengan unit laka, karena tadi unit laka juga sudah ada di lokasi. Kabarnya karena nihil identitas, tadi dari pihak unit laka juga mengarah ke RST untuk melakukan pengecekan. Dan ini tadi masih belum ada informasi lebih lanjut ya bagaimana. Dan tadi Ibda Dodi juga menyampaikan selaku Kanit Lantas Polsek Sukun, semoga untuk keluarga korban ini bisa segera mengetahui kondisi keluarganya yang sedang mengalami laka ya tadi pagi. Termasuk kita juga masih tanyakan seperti apa kondisi kali ini untuk korban, apakah memang masih belum sadarkan diri atau bagaimana. Sementara tadi kita komunikasi bersama dengan relawan ambulan dari PSC 119. Begitu Mufti.
0: Kalau untuk dirawatnya sekarang lagi di rumah sakit mana Nurul?
1: Di RST Supraun, masih di IGD tadi informasi
0: masih di IGD,
1: terakhir
0: ya? Iya. Kalau untuk barang bukti maupun juga kronologi, apa sudah ada update dari yang bersangkutan?
1: Untuk kronologinya tadi masih belum ada keterangan lebih lanjut ya dari pihak unit laka. Cuman tadi sempat dikirimkan beberapa dokumentasi, coba nanti kita tanyakan juga seperti apa update-nya. Yang jelas tadi untuk korban ini pejalan kaki terlibat laka dengan kendaraan roda 2.
0: Oke, terima kasih Nurul untuk informasinya. Dan itu tadi kawan ya, beberapa laporan. Dan kita juga akan sambung ke beberapa laporan selanjutnya. Ini dari Pak Misi. Pak Misi ini mengabarkan dan mengirimkan foto kalau ada truk, bis maksud saya, yang parkir di lokasi Lingkar Tugu. Dan Pak Misi juga mengirimkan foto kawan, coba kita lihat ya. Dan fotonya memang ini bisnya berwarna hitam. Kalau dari pantauan CCTV memang terlihat kawan, bisnya parkir seperti itu ya. Kami tampilkan juga di radio visual kami. Sepertinya ini bis wisata karena platnya juga plat kuning. Ini mengarah ke utara untuk bisnya, berhenti di bahu jalan. Nanti kita coba update juga ke petugas terkait untuk penindakan lebih lanjut. Terima kasih Pak Misi. Dan beberapa informasi lainnya kawan, ini juga ada truk mogok ya, ini di depan Pasar Singosari. Informasi dari Pak Juni dan juga Pak Zion, ini juga ada dokumentasinya kawan. Coba kita putarkan juga foto maupun juga video di radio visual kami. Anda bisa melihat kawan, ini truk tangki berwarna hijau. Ini mogoknya di lajur kanan yang mengarah ke Surabaya, pas di depannya Pasar Singosari. Dan juga ada beberapa dokumentasi, ini videonya saya putarkan kawan.
2: Ya, selamat siang City Guide, izin melaporkan di depan Pasar Singosari seberang dari Malang mengarah ke Lawang. Ada sebuah truk tangki mogok di badan jalan. Ya, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke Lawang, berhati-hati. Ya, demikian, dilanjut.
0: Terima kasih Pak untuk informasinya. Dan memang kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic di sekitaran Pasar Singosari kawan, di siang hari ini memang ada kepadatan ya. Jadi untuk lokasi truknya yang mogok itu, kalau Anda dari arah selatan, ini setelahnya rel kereta api. Jadi setelahnya rel kereta api, kemudian untuk posisi truk tangkinya pas di depannya Pasar Singosari. Tadi kami juga sudah koordinasikan dengan Kanit Turjawalas, Turjawali Satlantas Polres Malang, Pak Ibtu Andi Agung, dan juga ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Bu Ibda Anik. Dan tadi kabarnya dari Pak Ibtu Andi sudah memberangkatkan ya unit dari Polsek Singosari untuk menangani tentang truk tangki yang sedang mogok tersebut. Dan terima kasih juga untuk beberapa pendengar yang sudah mengirimkan laporan. Nanti kita akan update lagi kawan beberapa info traffic maupun juga cuaca, tetap di City Guide 911 FM. Wisdom.
3: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu

0: Ya, andiri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi apa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting ya. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
1: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
2: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat kita sampaikan juga ya kawan beberapa laporan terkait adanya truk tangki yang mogok di Singosari. Dan kalau kita tadi pantau di grup relawan, ini untuk truk tangki yang tadi sempat di lajur kanan berhentinya, sekarang sudah dipinggirkan di lajur kiri. Dan juga rekan-rekan dari relawan Siaga Utara juga mengirimkan dokumentasi berupa video. Coba kita putarkan juga. Ini kalau dari video yang dikirimkan, ini truk tangkinya berwarna hijau kawan. Dan sepertinya juga dipinggirkan oleh sesama truk tangki juga yang berwarna merah. Ini sudah di bahu kiri jalan dan setidaknya sudah lumayan lancar untuk trafik berlalu-lalang di sekitaran Singosari. Tapi kalau dari kepolisian, baik dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung maupun juga dari Ibda Anik, masih belum ada update. Tapi nanti kita akan pantau kembali bagaimana untuk situasinya. Kalau di informasi lainnya kawan, ini ada Pak Muhammad Sahrul. Ini sedang mobile ya, perjalanan ke Kota Batu. Ini lancar lewat rute di, kalau untuk di siang hari ini, kalau di pantauan kami ada beberapa laporan juga terkait dengan kemacetan. Tadi dari Pak Hari Eko yang mengabarkan dari Begawan ke arah Batu ini stuck. Bahkan juga mengirimkan video. Coba kita putarkan nih kawan. Untuk videonya masih berputar. Ini. Kalau dari video yang dikirimkan Pak Hari Eko, ini cukup padat di lajur utama untuk kemacetannya. Bahkan tadi Pak Hari juga menyampaikan kemacetannya ini sudah ekor antriannya sudah sampai sebelum Rais UMM. Ini baik yang menuju Malang maupun juga menuju Batu di sekitaran traffic light Begawan di siang hari ini sangat padat kawan. Jadi barangkali Anda ada rencana untuk mau ke Kota Batu dari Kota Malang, bisa lewat alternatif ya, jangan melewati lajur utama karena di siang hari ini masih terpantau padat sekali di sekitaran TL Begawan. Kalau untuk beberapa dokumentasi ini juga Pak Hari mengirimkan dua video.
1: Dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa.
0: Ini antriannya juga didominasi oleh kendaraan roda 4 kawan, baik yang menuju ke Malang maupun juga menuju ke Kota Batu. Ini juga ada Pak Yoga Bagus Januar, ini juga mobile di sekitaran UMM. Arah ke Malang padat di depan UMM. Ini mirip ya laporannya. Bahkan tadi Pak Hari Eko juga menyampaikan ekor antrian sebelum Rais UMM kawan. Itu untuk yang menuju ke arah Malang. Jadi memang antriannya cukup padat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah laporan. Dan sudah ada update terbaru dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini untuk rekan-rekan kepolisian sudah tiba di depan Pasar Singosari. Dan ternyata sudah nihil kawan untuk truk tangkinya yang trouble. Alhamdulillah sudah bisa jalan dan arus lalu lintas juga kembali lancar.
2: Siang dilaporkan untuk truk tangki yang mogok di depan Pasar Singosari. Alhamdulillah sudah terevakuasi, nihil, lancar untuk arus lalin. Bergabung dengan Ibu Kanit Lantas Sari 120. Demikian dilaporkan, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih untuk rekan-rekan kepolisian yang sudah sigap ya, sudah berangkat ke lokasi karena tadi sempat juga dikabarkan kepadatannya untuk yang menuju ke arah Lawang. Ini kemacetannya tadi di Singosari bahkan sebelum rel kereta api karena posisi dari truknya sendiri berada di tengah-tengah yang menuju ke Lawang. Jadi ada di lajur sebelah kanan, kemudian untuk lalu lintasnya juga menjadi terhambat. Tapi kalau untuk update-nya saat ini sudah nihil untuk truk tangkinya dan arus lalu lintas kembali berjalan lancar. Dan kawan, untuk di siang hari ini kita akan kembali update ya bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile, sementara di area ruas tol, kondisi trafik kita mulai di area ruas tol Pandan Malang, masih cukup lancar saja dari arah Malang sampai ke Pandan maupun sebaliknya. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke War Utama pun juga kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Untuk di akhir pekan kali ini, Gate Singosari masih jadi favorit exit maupun entry, lumayan ramai. Dan mengarah ke arteri, nanti akan ada sedikit antrian kendaraan menjelang di traffic light Karanglo. Kalau untuk di gate lain, yang biasanya juga ramai waktu akhir pekan, gate Madiopuro, exit maupun entry sejauh ini masih cukup lancar saja. Selain di Pandan Malang, kita move mengarah ke area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, War Utama masih cukup lancar. Untuk siang hari ini, info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, puluhan siswa dari Malang dan Kota Batu awali tahun ajaran 2026 di SR Blitar. Sebanyak 71 pelajar yang terdiri dari 29 siswa SMP asal Kota Batu dan 42 siswa jenjang SMA asal Kota Malang resmi memulai kegiatan ajaran 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kota Blitar. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan, para siswa itu akan mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di SR Kota Blitar sampai pembangunan gedung sekolah di daerah masing-masing siswa rampung. Seperti yang diketahui, proses pembangunan SR di Kota Malang dan Kota Batu baru akan dimulai pada tahun ini. Kawan, Gunung Bromo kembali dalam pemantauan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo berhasil dipadamkan pada Jumat 14 Agustus 2026. Hasil pemantauan melalui helikopter, drone, dan penyisiran darat tidak ditemukan lagi titik api. Dua titik asap di Pakis Bincil 1 dan 2 juga berhasil dipadamkan menggunakan waterbombing. Tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak muncul bara atau titik api baru. Hingga hari ke-12, area yang terbakar mencapai sekitar 1.120,3 hektar dengan vegetasi terdampak berupa cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Kawan, stabilitas keuangan dinilai aman meskipun masih ada resiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia mencatat hasil asesmen tentang keuangan Indonesia di pertengahan bulan Agustus 2026. Data menunjukkan kondisi fiskal, moneter, serta sektor keuangan Indonesia pada triwulan 2 masih relatif aman dan terjaga. Lebih lanjut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia mengimbau kepada pelaku pasar untuk tetap memperhatikan risiko eksternal seperti kebijakan suku bunga global, pergerakan dolar AS, serta ketegangan geopolitik. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report siang ya. Kali ini kawan, kalau kami pantau ya, cuaca di siang hari ini sangat hot pop sekali kawan ya. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, saat ini suhu cuaca di area Teluk Gomas berada di 28 derajat Celcius kawan. Lalu untuk kelembapan udaranya di 63% dan kecepatan angin ini di 4.7 km/jam. Sedangkan untuk pantauan traffic di siang hari ini kawasan Teluk Gomas ini kalau saya lihat ramai nih kawan ya. Nah, trafiknya ramai nih. Dari arah Batu turun ke Kota Malang ini juga ramai, lalu arah sebaliknya dari arah Kota Malang menuju ke arah Batu ini juga ramai kawan. Nah, ini bagaimana? Bisa Anda kabarkan juga beberapa info traffic, berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Dan tentunya kali ini kawan ada Pak Afwan Rizkiansyah juga barusan bertanya ini ya. Ini dari Tlogomas arah Begawan macet kenapa ya? Dan tembusan Unitri dari Indo dari warga itu jalan ditutup. Maaf tidak sempat ambil foto. Baik, kalau kami lihat kawan di sini ya, di pemantau traffic ini juga padat ini ya, dari arah Batu turun arah ke Malang, lalu dari arah Malang ke Batu trafiknya ini padat sekali kawan. Sebelumnya kita masih belum menerima info kira-kira di sana ada apa. Mungkin kawan-kawan yang sedang melintas di sana juga bisa ditambahkan ya beberapa catatan informasi traffic di area Tlogomas ini kok macet nih karena apa. Ini bisa Anda berbagi kabarnya melalui WhatsApp kami di 0811 36 9 11 kawan. Nah tentunya besok kita sudah di tanggal 17 Agustus ini ya, pastinya keseruan-keseruan ini bakal datang kawan. Apalagi nanti malam, biasanya itu malam tirakatan. Nah kira-kira di siang hari ini sudah ada prepare kah untuk nanti malam acara malam tirakatan? Ini juga bisa share berbagi lagi kepada kami kawan ya di 0811 36 9 11. Lalu ada Pak Muhammad mengirimkan video Landung Sari ada karnaval. Kita play terlebih dahulu kawan untuk videonya dari Pak Ahmad.
1: Mulai res UMM ekornya macet.
0: Oke.
2: Mulai biasakan.
0: Oh, ada karnaval ternyata Landung Sari.
1: Terus di Landung Sari.
2: Mulai dari kebiasaan kecil
1: di jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tirto Utomo. Ada karnaval. Jadi ditutup. Akhirnya tumplek-plek di sini semua.
0: Oh, makanya ini jadi macet ini ya kalau saya lihat kawan. Lalu ini Pak Ari Komang juga mengirimkan sebuah voice note. Kita play terlebih dahulu.
3: Selamat siang, sedikit menginformasikan jalan dari Malang Tlogomas ke arah Batu memang arus yang padat, volume begitu juga sebaliknya tidak ada apa-apa. Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih Pak Ari Komang untuk pantauan trafiknya ya. Atau mungkin kawan-kawan di siang hari ini juga masih bisa berbagi kepada kami kawan di 0811 36 9 11. Kawan, internet itu, kalau internet kita lemot saya, kalau internet lemot itu pasti kita bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut kawan, bisa Anda menghubungi customer service di nomornya 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
4: Info Talk, informasi seputar

Baik kawan, kita akan kembali pantau traffic di seputar jalan tol kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandaan Malang, kondisinya masih terlihat ramai lancar kawan ya. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi arah tol Kecapanan Kempol, untuk traffic di siang hari ini terlihat ramai lancar juga kawan. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di seputar jalan tol? Anda juga bisa ikut berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, komposisi dari Afgan Panasmara yang sudah mewakili kita di menit 29 kawan, lepas dari jam 2 siang. Tentunya di siang hari ini, besok kita kan sudah di tanggal 17. Pastinya masyarakat di luaran sana mempersiapkan untuk nanti malam ya, acara seperti malam tirakatan dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatannya kawan ya, pada 12 Agustus di halaman kantor Gubernur Jawa Timur, menjadi lokasi yang namanya Laga Ceria Merdeka kawan, yang melibatkan ASN dari berbagai OPD. Dan lombanya ini namanya unik-unik kawan, seperti Gol Merdeka, ada juga Panah Asmara, ada Golf Jawa, Kopi Cinta juga. Ini menurut Sekda Prof Jatim Adi Karyono mengatakan konsepnya itu memang diarahkan untuk membangun yang namanya kegembiraan, persaudaraan, dan silaturahmi antar lembaga kawan. Untuk persiapan 17 Agustus di Jawa Timur ternyata juga mempunyai beberapa sisi ya. Yang pertama ada sisi seremonial dan juga kenegaraan, yaitu adanya latihan paskibraka, lalu persiapan gedung gerahadi dan upacara. Tetapi ada juga sisi kerakyatannya, ada lomba, nah lomba-lomba ya, ada pasar murah juga, ada pembagian bendera, kegiatan kampung sebagai berbagai festival. Nah sebetulnya karakter perayaan 17 Agustus di Indonesia itu banyak sekali ya, negara-negara yang memperingati secara resmi, tetapi masyarakat merayakan dengan caranya sendiri. Nah begitu kawan. Kalau di lingkungan Anda ini bagaimana? Apakah sudah ramai beberapa lomba, atau juga sudah mempersiapkan malam tirakatan untuk nanti, atau sudah menggelar yang namanya jalan sehat, atau justru baru akan mulai setelah tanggal 17 Agustus kawan? Ini juga bisa Anda sampaikan-sampaikan beberapa kegiatan-kegiatan di 17 Agustus, dan ikut boleh berbagi kepada kami ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu di jam 14:22 kawan, ada Bu Titi mengirimkan sebuah video, Telogo Mas macet parah. Ini kita tampilkan dulu videonya dari Bu Titi kawan.
1: Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati
0: nah, ini Telogo Mas parah sekali kawan, macet dia ya.
1: Lancar gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 64 jika gangguan tidak
0: dari arah Batu macet, dari arah Malang juga macet ini.
1: 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi.
0: Nah itu tadi untuk kiriman video dari Bu Titi. Dilanjut ada Pak Dani kawan mengirimkan sebuah voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
2: Raja Bali. Persis di lampu merahnya TLN, yang bekasnya lampu merah TLN. Nggak tahu apa sama apa, tapi yang pasti ada motor juga. Sudah ditolong para warga. Nggak tahu butuh ambulan apa enggak, rasanya enggak sih, masih bisa jalan kok.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Lalu di jam 14:25 di Landung Sari, baru berangkat karnavalnya, saya ada di depan pasar Landung Sari. Ini masih rombongan karnaval nambah satu. Pak Arisnanda mengirimkan voice note, kita play dulu.
3: Menginformasikan di desa Landung Sari baru berangkat karnaval, di saya ada di depan pasar Landung Sari, ini masih rombongan karnaval nomor satu. Sekian info dari saya, selamat siang.
0: Oke, baik, selamat siang kawan. Siap, selamat siang Pak Arisnanda. Lebih baik kawan-kawan hindari terlebih dahulu yang mau mengarah ke Landung Sari. Di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi kawan kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic di siang hari ini ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
5: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
6: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
5: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
6: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
5: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas deh, tas.

0: kalau gak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gowana. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di City Report Weekend kali ini. Dan tentu saja besok di tanggal 17 Agustus 2026 Gedung Gerahadi ini menjadi pusat upacara HUT RI tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pengibaran benderanya itu dijadwalkan berlangsung itu mulai pukul 7 pagi kawan, sedangkan untuk upacara penurunan bendera itu dimulai pada pukul 15:30. Pemprov Jawa Timur di sini juga menyediakan 4.000 undangan gratis bagi masyarakat umum dan pembagiannya itu 2.000 di upacara pengibaran pagi, untuk 2.000-nya itu di upacara penurunan sore kawan. Ini Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut ini Gerahadi sebagai rumah rakyatnya Jawa Timur, sehingga kegembiraan dan kekhidmatan kemerdekaan ingin dirasakan bersama masyarakat kawan. Ternyata di sini tidak hanya upacara saja ini, kata Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Pemprov juga menyiapkan beberapa rangkaian-rangkaian pertunjukan yang cukup beragam. Ada marching band SMAN Taruna Nala Malang, lalu ada Banyuwangi Etno Karnival, ada atraksi Gantole juga, serta siaran langsung ya, detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka. Lalu untuk kegiatan di sore harinya kawan, ada marching band dari SMAN 1 Kepanjen dan juga kesenian reog Kyai Ludru. Nah, banyak sekali ini ya beberapa kegiatan besok yang berada di Gedung Gerahadi Surabaya. Lalu bagaimana kawan kalau besok itu membayangkan ya, Gedung Gerahadi itu pesertanya dihibur dengan ada beberapa budaya-budaya, ada juga marching band, ada juga atraksi udara, dan yang paling menarik ini ada ribuan masyarakat yang bisa hadir ya, hadir bersama para pejabat yang menyaksikan pengibaran sang bendera merah putih, begitu kawan. Lalu kita akan move terlebih dahulu. Di WhatsApp ada Pak Muhammad, ini mengirimkan sebuah video jalan menuju Landung Sari ada karnaval. Videonya Pak Muhammad kita akan tampilkan kawan.
4: Ditutup.
5: Oh, ditutup.
3: Nah itu untuk videonya Pak Muhammad ini. Terima kasih Pak Muhammad. Lalu ada Pak Afwan Rizkiansah menyarankan untuk kawan-kawan pendengar ini yang ingin ke Batu dari arah Malang bisa lewat Joyogeran Graha Dewata ke atas melewati jalur alternatif ke Batu. Ini saya sudah sampai Telekung, lancar untuk trafiknya itu tadi. Kawan, beberapa informasi dari Pak Afwan ya, mohon maaf. Kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saya hanya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu, wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan

0: dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Bagi Anda kawan di siang hari ini juga masih bisa menambahkan catatan-catatan info traffic di lokasi Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Halo kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

Waktu ASEAN untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengurangi.

C389 11FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. BPBD lakukan distribusi ratusan ribu liter air bersih untuk warga Malang Selatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan distribusi air bersih untuk mengatasi krisis air bersih di Malang Selatan. Distribusi dilakukan sejak 8 sampai 14 Agustus 2026 untuk 4.000 lebih jiwa. Distribusi air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan di Kecamatan Sumber Mancing Wetan dan Gedangan Kabupaten Malang. Setidaknya 20.000 liter air bersih setiap hari didistribusikan dengan total sudah 105.000 liter air yang dikirim pada periode tersebut. Kawan Lab 4 mendalami penyebab ledakan SPPG medali. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyelidiki penyebab ledakan yang disusul kebakaran di SPPG Medali, Kabupaten Mojokerto. Dalam penyelidikan tersebut, petugas menyita sejumlah barang dari lokasi kejadian, diantaranya potongan pipa dan tabung gas. Barang-barang tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui sumber dan penyebab ledakan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap insiden yang terjadi di dapur SPPG tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Kawan BNPB, fokuskan pertolongan gempa di Flores. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan, pihaknya mengerahkan personel bersama TNI Polri untuk mengevakuasi korban yang terdampak gempa di kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ia menyebut dirinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak untuk menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Lebih lanjut, BNPB juga membentuk posko utama pendampingan nasional di daerah Labuan Bajo untuk membantu penanganan cepat serta evakuasi darurat apabila ada gempa susulan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, untuk cuaca memang terpantau lebih mendung daripada biasanya, tapi masih aman, cuaca pun juga tidak ada potensi hujan deras dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kita lihat kali ini ya, tadi di WhatsApp ada beberapa informasi yang sudah masuk. Ini ada Bu Heni menginformasikan ada lalu lintas ini kawan, kondisi lalu lintas di Noyo arah baru macet. Bu Heni lapor ini ya, nanti kita akan coba putarkan sambil kita menunggu videonya terdownload terlebih dahulu kawan ya di database kami. Dan kita akan bahas terlebih dahulu ke hal lain kawan ya, kita akan membahas tentang promo kawan. Jadi kan beberapa hari lalu lahan di promo ini terbakar ya, dan kemarin Sabtu pagi rombongan pemerintah Kabupaten Malang itu akhirnya melakukan kunjungan gitu ya, kunjungan di sekitaran kawasan-kawasan terdampak kebakaran kawan. Jadi Bupati Malang Sanusi turun langsung bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, lalu Sekda Budiar Anwar, Kepala Balai Besar TNBTS, serta jajaran Kepala OPD terkait untuk memastikan penanganan darurat itu berjalan lancar. Dan ini menjadi alarm keras memang ya bagi kelestarian lingkungan, apalagi ketika vegetasi langka habis di lahap oleh api. Respon cepat dan konsolidasi di lapangan ini sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang memang titiknya itu cukup banyak kawan ya. Dan kabar baiknya memang kerja keras dari petugas gabungan itu sudah membuahkan hasil. Titik api di wilayah Kabupaten Malang khususnya yang ada di Bromo via Jemplang ya, itu dipastikan sudah padam total. Dan untuk menjaga keselamatan publik dan memperlancar proses pendinginan ya, pihak Balai Besar TNBTS masih menutup seluruh pintu masuk kawasan wisata Bromo, mulai dari Cemoro Lawang atau Probolinggo, lalu Wonokitri Pasuruan, dan di Pos Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang dan Senduro Lumajang. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, Pak Sanusi menyempatkan diri juga untuk menyerahkan secara langsung bantuan paket sembako gitu dari yang memang diberikan ke petugas dan relawan gitu kawannya. Dan masyarakat lokal pun juga wisatawan dihimbau agar tidak melakukan tindakan ceroboh oleh Pak Sanusi. Contohnya seperti membuang puntung rokok atau membuat perapian sembarangan yang memicu kebakaran lahan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga katanya ada beberapa kabar kalau misalkan Bromo sudah dibuka gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita cek memang masih ditutup gitu kawan ya, dari beberapa titik itu masih ditutup. Bahkan upacara HUT ke-81 RI yang biasanya ada di Bromo itu juga ditiadakan karena kawasan masih ditutup total. Dan memang luas karhutlah atau kebakaran hutan lahan di kawasan Bromo itu sangat luar biasa gitu kawan ya, karena mencapai 1.120 hektar yang terdampak kebakaran kawan lahannya itu. Dan itu dikatakan langsung oleh Kepala Balai Besar TNBTS ya, Rudianta Cahyanugraha. Kondisi kebakaran dalam 2 hari terakhir memang secara umum itu sudah terkendali kawan. Dan petugas masih mewaspadai beberapa bara api yang berada di bawah permukaan tanah dan bisa berpotensi kembali menimbulkan asap ketika api itu terkena angin gitu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan, ke depannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Malang gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu kawan, supaya tidak sampai merembet-merembet. Anda bisa tambahkan, kirimkan di 08113600911. Dan kita move terlebih dahulu ke WhatsApp kawan ya. Ada informasi dari Mufti. Kak Mufti ini menginformasikan Tlogomas menuju TL Begawan antriannya sudah sampai depan Unisma, gak sempat video soalnya motoran katanya seperti itu. Terima kasih Kak Mufti untuk informasinya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Heni ini ya, menginformasikan Bu Heni ini kondisi lalin di Noyo arah Batu, macet di jam 3 tadi kawannya.
2: Kondisi lalu lintas macet di Dinoyo arah ke Batu. Lambat merayap.
3: Boleh Soekarno Hatta.
1: Luar biasa kawan.
2: Soekarno Hatta.
1: Oke, ini ada video selanjutnya. Ini setelah pertigaan itu kawan ya, setelah TL Tunggul Mas, ramai lancar yang mengarah ke Batu. Tapi yang dari arah Batu menuju ke TL Tunggul Mas luar
2: ini
1: biasa padat.
2: Yang dari arah Batu ke Malang yang sangat amat berentetan, macet yang ke arah depan setelah Bengawan agak jalan dikit tapi ya berhenti juga.
1: Berhenti, oke. Luar biasa ya, kepadatan yang perlu Anda waspadai ini. Lalu kalau misalkan untuk saat ini ada informasi juga dari Pak Edi kawan, di 1448 tadi belum terbaca, belum terputar ya.
4: Info yang karnaval di Landung Sari itu tepatnya di Pasar Landung Sari itu mas.
1: Oh, di Pasar Landung Sari ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Edi. Saat ini memang di Landung Sari kawan, masuk gangnya saja sudah padat, jadi orang-orang mencari jalur alternatif lain dan akhirnya tertumpuk di TL Tunggul Mas kawan. Jadi perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman ke kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu ada Pak Ahmad Ghazali menginformasikan, ada apa ini Pak, kebakaran lahan sepertinya ini ya. Oh, kebakaran lahan sepertinya kawan.
5: Selamat sore, izin melaporkan saat ini terjadi kebakaran lahan di Jalan Supriyadi, tepatnya di depan sebelah SD Islam. Ini ada lahan kosong di Jalan Supriyadi ke utara, yang mana masuk di wilayah Desa Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
1: Oke. Okay.
5: Adapun saat ini dari tim dari Damkar Kota Malang sudah ada di lokasi untuk melakukan pembasahan, yang mana ini dua damkar sudah bersiap di sini.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Ghazali ya. Lalu ada video lanjutannya ini. Wah, ini terbakarnya cukup besar kawan ya. Nah, ini apinya kawan. Saya tampilkan di visual radio, Anda bisa melihat juga. Nah, cukup tinggi apinya. Tapi sudah ada damkar, masih proses penanganan kawan ya. Kita coba lihat. Oke, ini seperti lahan full ini ya, full apa namanya, rumputan kering, jadi otomatis mudah terbakar kalau misalkan ada yang menyulut gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga tadi itu di segmen sebelumnya kawan ya, di sekitaran jam 14.36 itu ada informasi kebakaran di Gang 8 Logo Mas kawan, dekat City Guide ya. Dan tadi Pak Solihin yang menginformasikan itu sempat telepon di 14.36, lalu di 14 sekitaran 14.48 ya, sekitaran 10 menit dari kabar pertama dari Pak Solihin, ternyata sudah padam dan dipadamkan oleh warga sendiri kawan, yang ramai sekali membantu pemadamannya. Nah, jadi damkar tadi di cancel untuk damkar karena sudah teratasi oleh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana informasi-informasi lain kawan, bisa tambahkan ke WhatsApp kami, bisa berkomentar juga tentang topik pembahasan kita tadi, apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Malang untuk mengantisipasi hal-hal seperti karhutla bisa ditekan kawan ya, supaya tidak terjadi lagi di tahun depan, atau mungkin bagaimana proses penanganannya agar lebih cepat dan tidak sampai merembet lebih luas kawan saat terjadi nantinya ya, terjadi lagi. Anda bisa komentar di 0811 3600 911.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai promo yang memang di beberapa hari lalu terbakar kawan. Dan dua hari terakhir itu sudah aman, pendinginan dilakukan gitu ya, selama setidaknya dua hari terakhir juga. Dan petugas di lapangan masih berjaga dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api kawan ya. Dan untuk saat ini pihak dari TNBTS juga belum menentukan kapan kawasan Kaldera Bromo akan kembali dibuka untuk aktivitas wisata maupun kegiatan lainnya, dan nantinya akan diputuskan dengan menunggu hasil pengendalian yang dilakukan oleh Satgas. Rudianta juga mengatakan kalau apabila kondisinya sudah dinyatakan kondusif, aman gitu ya, informasi pembukaan kawasan itu akan disampaikan kepada masyarakat, dan Kemenhub pun juga akan memberikan informasi terkait keputusan tersebut gitu. Dan memang saat dalam operasi pemadaman seperti ini, TNBTS meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas selain yang berkaitan dengan penanganan kebakaran. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan di WhatsApp kami mengenai kebakaran ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan tadi ada tambahan dari Pak Ahmad Ghazali, ini apa ya, kita coba lihat kawan untuk saat ini. Kan tadi kebakaran ya. Oh, ini fotonya kawan. Nah, ini fotonya. Lalu ada kebakarannya cukup luas ya. Nah, ini kita juga lihat ada video tambahannya. Luar biasa sebenarnya, ini berhasil ditangani gitu ya. Dan ini ada damkar yang berusaha untuk mematikan bara-bara apinya. Oke. Kita sambil tunggu. Nah, oke, terima kasih informasinya Pak Ghazali ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana informasi-informasi di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar.
7: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
12: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
13: Enak rupes beh. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
12: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nong liane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
14: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
15: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
16: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat untuk DTN BTS ya, atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang memang kemarin itu masih kebakaran hutan dan lahan, meskipun dalam 2 hari ini masih proses pendinginan fokusnya dari relawan-relawan dan pihak terkait gitu ya. Satgas penanganannya itu mewaspadai terkait hotspot kawan ya, dan makanya itu belum dibuka untuk kunjungan umum gitu ya, dan itu masih menunggu rekomendasi resmi dari Satgas untuk pembukaannya. Dari Cemoro Lawang, Wonokitri, Jemplang, Coban Trisula, Senduro, semuanya ditutup sejak 8 Agustus 2026 kemarin. Dan memang titik api atau mungkin hotspot itu tadi yang saya katakan masih dalam tahap pemantauan dan pendinginan oleh petugas gabungan. Dan tiket-tiket pun yang memang pengunjung sudah membeli gitu ya, akhirnya di reschedule atau disediakan pengembalian dana gitu kawan ya, melalui sistem booking online resmi dari TN BTS. Dan kalau misalkan kita lihat juga hotspot yang tadi kita bahas kawan, dikatakan oleh dan sektor penanganan karhutla wilayah Korem 083 Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanus Suryawan menjelaskan kondisi terkini ya di 15 Agustus kemarin itu kawan, di lapangan itu sudah tidak ditemukan titik api atau hotspot, tapi petugas masih mewaspadai 8 titik api atau 8 titik panas gitu ya, yang kondisi terkininya itu di lapangan ya, petugas tidak menemukan fire spot kawan atau titik api. Nah seperti itu ya, tapi petugas masih menemukan atau mewaspadai 8 titik panas hotspot itu tadi yang membutuhkan pendinginan dan pembasahan seperti itu. Jadi fire spotnya itu sudah tidak ada, tapi hotspotnya masih ada. Dan berdasarkan pemantauan udara oleh drone pusat geospasial TNI AU, ada 2 titik hotspot di Seruni Point yang masuk di wilayah Probolinggo dan 6 hotspot yang masuk wilayah Pasuruan. Sementara di Kabupaten Malang sudah aman ya, di Jemplang itu sudah tidak ditemukan titik api dan titik panas. Dan kalau di total memang luar biasa ya, sampai 1120 hektar area yang terdampak kebakaran kawan. Dan kata Wahyu, penanganan belum dapat dihentikan karena penanganan ini tetap dilakukan untuk melakukan mencegah potensi api kembali muncul. Dan bentuk penanganan yang dilakukan berupa waterbombing sebanyak 6 sorti dan didukung oleh helikopter milik BNPB seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Humas Satgas Karhutla TN BTS Ahan Jauhari menambahkan pihaknya masih melakukan penyisiran sampai kemarin kawan ya, salah satunya di kawasan yang masuk Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan gitu. Dan pihaknya juga melakukan investigasi terkait kebakaran yang terjadi di TN BTS, dan semoga mungkin ada kabar terangnya gitu ya, siapa yang mengawali, apakah memang pure dari alam atau bagaimana gitu ya. Nah mungkin Anda pun juga bisa tambahkan di 0811 36 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Nah, kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini ya, mengenai lalu lintas dan cuaca kita akan pantau kembali. Nah, kalau misalkan untuk cuaca di sekitaran Tlogomas ini masih mendung gitu ya. Mendung-mendung gimana gitu, mendung-mendung ringan saja dengan suhu di kisaran 26 derajat Celcius dan kecepatan angin 4,7 km kawan ya. Dan kalau misalkan di titik-titik lainnya seperti di sekitaran Sukun, kita coba cek ya. Sukun untuk saat ini di kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius kawan. Lalu di sekitaran Gedung Kandang ini antara 26 sampai 27 derajat Celcius. Klojen 25 sampai 26 derajat Celcius. Begitu juga di Blimbing 25 sampai 26 derajat Celcius. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di sekitaran Anda. Kirimkan di 0811-360-911.
1: City Guides Inside.
2: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
3: Kita tahu sendiri kan, Desa Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesukuran UMKM kayak gini kan masih belum.
2: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
4: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitu lah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, mentiralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
2: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
1: Fenomena ini tak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri, kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya, dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
2: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: for your life. Citygate FM.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan di WhatsApp ya, kita kembali ke WhatsApp karena ada beberapa informasi yang masuk tadi ya di newsroom. Saya mengangkat telepon dari Pak Ardian kawan. Pak Ardian tadi menginformasikan di Logomas macet sekali kawan. Kalau dari arah Malang hampir sekitaran Superindo Logomas tadi katanya ya. Lalu yang mengarah ke Begawan juga luar biasa padatnya, baik dari arah Batu maupun dari arah Malang. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Nahla, ini masih menginformasikan hal yang sama juga pada dua arah Malang Batu dan Batu Malang di TL Tunggul Mas kawan. Itu tadi videonya di jam 15.30 ya, kita coba lihat. Nah ini masih padat loh kawan di 15.30 ya, luar biasa sekali. Jadi ada perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Nah ini kawan ya, yang dari arah Batu itu berhenti, bahkan tidak merambat lagi kawan, tapi berhenti gitu. Nah kalau misalkan di titik lain kita pantau melalui visual radio, melalui CCTV kawan ya, maksud saya melalui CCTV ini di beberapa titik sudah mulai ramai seperti di sekitaran Kayu Tangan dan Kawi tadi saya sempat cek, dan yang sudah mulai padat di sekitaran Jalan Raya Sumbersari dan juga di sekitaran Jalan Gajayana kawan. Jadi ini yang perlu Anda waspadai kawan ya. Dan kalau misalkan di titik lainnya kita coba cek di sekitaran Blimbing kawan ya, Jalan SP Sudarmo arah selatan itu, nah itu masih ramai lancar saja di Sunandar Priyo Sudarmo. Kita juga cek di sekitaran TLL Asucipto masih ramai lancar, tidak ada kepadatan lalu lintas berlebih kawan ya, masih cukup aman dan santai gitu. Nah tadi di sekitaran Sukun memang yang cukup ramai juga, sekarang sudah mulai menurun, padahal ini mendekati jam 4 biasanya. Ini yang di Tidar kawan ya, yang dari arah selatan juga lumayan padat, Anda perlu waspadai saja. TL Tidar kawan, perempatan Tidar dari arah selatan ke utara. Lalu kalau misalkan yang dari arah utara ke selatan, dari Galunggung ya menuju ke Tidar, relatif ramai lancar. Lalu sekitaran perempatan ITN kita coba cek kawan, perempatan ITN ramai lancar gitu ya, menuju ke Kebon Sari pun juga ramai lancar. Nah dari Veteran sudah mulai merambat panjang, ini yang perlu Anda antisipasi dari arah Veteran menuju ke TL ITN nya Lalu kalau misalkan kita lihat titik lain, kita coba cek kawan ya, di TL Dieng perempatan Cyber Mall itu masih ramai lancar semuanya. Yang dari arah utara selatan masih ramai lancar. Nah yang dari selatan memang ramai kawan ya, tapi tidak ada kepadatan berlebih gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Sukun, khususnya di S. Supriyadi, di sekitaran Janti, nah ini sudah mulai sepi kawan ya, tadi cukup ramai, sekarang sudah ramai lancar. Di sekitaran Klayatan pun juga kita bisa pantau untuk saat ini ya. Ini masih belum bisa dibuka. Nah, di Klayatan antriannya sudah mulai mengurang kawan. Tadi padat gitu ya, antriannya panjang, sekarang sudah mulai aman. Nah, ini hanya 1-2 mobil saja yang lewat bahkan ya. Terima kasih

Terima kasih untuk Anda yang tadi menginformasikan kepadatan lalu lintasnya untuk Pak Nahla dan Pak Ardian. Dan kawan pendengar semuanya, Anda yang ingin sharing mengenai lalu lintas gitu ya, atau ingin mengirimkan dokumentasi-dokumentasi juga boleh ya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondang Legi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 4 sore. Kawan, DPRD Kota Malang optimis pertumbuhan ekonomi tembus 6%. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai capaian tersebut menjadi modal positif selama tidak ada tekanan yang mengganggu laju perekonomian daerah. Amitya menekankan daya beli masyarakat harus tetap dijaga supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh warga. Selain itu, program pemerintah juga perlu dipastikan memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, DPRD juga mendorong pemerintah dan legislatif lebih sering turun ke lapangan melalui reses, sidak, serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Kawan, Gubernur Jawa Timur memberangkatkan tim ekspedisi 81 yang akan mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Arjuna. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melepas ratusan peserta ekspedisi 81 ke Gunung Arjuna dalam rangka HUT ke-81 RI. Kofifa menambahkan, selain pengibaran bendera sang merah putih, peserta juga akan menanam 500 bibit fikus dan cemara gunung, serta membersihkan jalur pendakian dan memasang papan imbauan pencegahan kebakaran. Lebih lanjut, Kofifa juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga keselamatan dan mematuhi aturan pendakian. Kawan, berniat akhiri Perang Korea, Presiden Korsel usul dialog dengan Korut. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan dialog langsung dengan Korea Utara secara resmi mengakhiri Perang Korea yang belum pernah menyelesaikan perjanjian damai sejak 1953 yang hanya berakhir gencatan senjata. Kata Lee, pihaknya mengajak Pyongyang menyampingkan sikap saling mengancam sekaligus membuka pembahasan penghentian program nuklir. Kendati pihak Korea Selatan menawarkan pembicaraan tanpa syarat, hingga saat ini pihak Korea Utara belum memberikan tanggapan dan justru terus mempererat hubungan militernya dengan Rusia. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita kembali bersama di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Sore hari ini di tengah momen weekend yang juga ini masuk long weekend. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Tadi sekitar 5 menit yang lalu saya melintas di sekitaran Jalan Raya Teluk Gomas yang mau mengarah ke Batu, itu antriannya cukup panjang. Mulai dari sebelumnya apartemen Begawan, kemudian berlanjut sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas, lalu kayaknya sih ujung antriannya masih sampai di Tirta Utomo ya. Tadi lalu lintas padat merambat cenderung berhenti. Entah ini di depan ada apa, tapi yang jelas tadi pas di pertigaan Jembatan Tunggul Mas yang arah naik mengarah ke pertigaan Tirto, mengarah ke sekitaran UMM Kampus 3, itu lalu lintasnya padat cenderung berhenti. Nah, kalau karena antrian traffic light kayaknya enggak juga ya. Karena untuk antrian itu sudah melebihi traffic light-nya. Sudah lepas dari traffic light, itu malah ngantri panjang tadi kondisinya. Anda ada yang terjebak kepadatan juga tidak ya di sana? Kalau untuk yang arah sebaliknya masih aman lancar kawan, terutama yang dari Teluk Gomas arah ke Dinoyo. Ini lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Barangkali tadi juga sempat perjalanan lewat di sekitaran Teluk Gomas, terutama yang mengarah ke Kota Batu. Anda juga boleh menambahkan untuk update informasi.

0: kawan, hari ini tanggal 16 Agustus 2026, H-1 menjelang kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. 2026 ini banyak sekali barangkali juga berbagai agenda ya yang Anda jumpai di sekitar Anda dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari tadi pagi saya melintas itu kayaknya ada beberapa RW, kemudian ada beberapa perumahan yang mengadakan kegiatan jalan sehat, bahkan sampai saling berpapasan begitu di jalan ya. Kalau Anda sendiri gimana kawan, sepanjang hari ini ada kegiatan apa saja yang barangkali juga Anda jumpai? Ini masih dalam nuansa perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita bicara peringatan HUT RI ya, biasanya kan ada banyak rangkaian acara yang dilaksanakan mulai dari masyarakat yang ada di berbagai wilayah, bahkan mulai dari tingkat perumahan, tingkat RT, tingkat RW, lalu juga di kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan juga di tingkat pusat. Ada agenda upacara tentunya, ada berbagai kegiatan lomba, ada kegiatan jalan sehat dan lain sebagainya. Kemudian juga biasanya ada berbagai acara pentas seni nih. Kalau di daerah saya nanti malam itu ada kegiatan doa bersama dan makan bersama ya. Ini sebagai bagian dalam merenungi malam 17 Agustus. Kalau di daerah Anda gimana nih? Boleh sharing barangkali warga Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Semeriah apa kawan? Seperti apa nuansa di sekitar Anda dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81? Barangkali yang mau berbagi informasi bersama dengan kami juga boleh ya sore hari ini. Untuk informasi lain, tadi ada juga Pak Yordan bergabung bersama dengan kami menyampaikan update informasi di jam 4 lebih 11 menit.
1: Selamat sore Mbak. Betul, tadi saya perjalanan dari Soekarno-Hatta, rencana mau main ke Batu. Macetnya itu sudah sampai ke pintu Man Malang 1.
0: Oh, wah, malah panjang.
1: Nah, akhirnya
0: ya,
1: tadi itu karena memang padat sekali, saya coba belok ke perumahan Ratu Sari itu. Rencananya mau masuk ke lewat jalan yang tembusannya ke Pasar Landung Sari itu, tapi ternyata ditutup, ada kegiatan warga. Akhirnya saya muter lagi ini akhirnya sampai tembusnya itu di daerah Pondok Tursina itu lurus terus baru belok kanan nanti. Ini masih perjalanan tapi sejauh ini lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yordan. Muternya agak lumayan jauh nih Pak ya. Nah kawan, kalau masa-masa seperti ini barangkali memang tidak disarankan ya untuk lewat di jalur-jalur kecil, terkecuali kalau kita sudah tahu di mana saja yang ada kegiatan warga atau di mana yang tidak ada kegiatan warga. Karena kalau momen-momen Agustusan begini, saya kemarin itu sempat baca juga di beberapa media sosial, termasuk di Instagram, kemudian di Tweet, itu banyak sekali ya jadwal-jadwal kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut HUT RI. Ada kegiatan bazar, kemudian ada wayangan, ada pentas seni dan lain sebagainya. Jadi bahkan ada lomba-lomba juga. Ada yang lombanya tuh di pagi hari, ada yang di siang hari, bahkan ada juga yang di malam hari. Pastikan kalau Anda mau lewat jalur alternatif, mungkin dicek dulu mau lewat di mana. Lebih prefer sih sebenarnya lewat di jalur utama saja ya. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Yordan, jalur yang di Telogomas arah ke Batu itu lalu lintasnya memang lumayan padat. Nah, padatnya ini sebenarnya karena apa ya? Kalau karena traffic light, kayaknya enggak juga ya. Tadi saya melintas itu sambil saya nunggu lampu merah, saya yang dari arah Tunggul Wulung arah ke traffic light jembatan Tunggul Mas, sambil nunggu karena lampunya masih merah, sambil saya tuh lihat ini padanya tuh karena apa gitu. Kalau karena traffic light kayaknya enggak juga sih ya, karena padatnya itu sudah melebihi traffic light. dari traffic light memang padat sampai dengan ke belakang. Kalau tadi kata Pak Yordan, ekor antriannya sudah sampai di depannya pintu masuk MAN. Nah, kalau tadi dari Telogoma sampai dengan traffic light itu memang padat kondisinya. Tapi setelahnya traffic light yang arah ke Tirto, pertigaan Tirto Utomo yang mengarah ke Sengkaling, itu lalu lintasnya juga padat merambat, cenderung berhenti. Bahkan tadi ada bis Trans Jatim itu yang ngikut ngantri, kondisinya nggak bergerak sama sekali. Barangkali yang di depan yang sudah sampai di sekitaran Terminal Landung Sari, yang sudah sampai di sekitaran pertigaan Tirto atau bahkan di sekitaran depan UMM, ini ada apa ya? Apakah murni karena volume kendaraan atau mungkin ada penyebab lain di sana? Yang lagi perjalanan kawan, boleh bantu sesama kawan pendengar City Guide yang lagi mobile juga sore hari ini.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi ke tol Malang Pandaan, untuk trafik kondisinya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke area tol Kempol Rembang, kondisi trafik juga masih lancar kawan, tidak ada kendala. Anda juga bisa mengirimkan beberapa pantauan-pantauan trafik di ruas jalan tol, cuaca maupun trafiknya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, SHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.
4: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kawan, berbicara soal besok ya, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya akan digelar upacara bendera di Balai Kota Malang, dan barangkali yang juga menjadi catatan untuk Anda warga Malang dan sekitarnya, karena besok pagi dan juga besok sore itu kan ada kegiatan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Malang. Ada pengalian arus dan juga ada penyediaan titik parkir khusus. Ini berlaku besok jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang, kemudian jam 2 siang sampai dengan jam setengah 5 sore. Kalau pagi tentu ini berupa upacara bendera, baru nanti sorenya ada kegiatan upacara penurunan bendera. Ada pengalian arus yang diberlakukan, kawan. Nah, ini salah satu pengalian arus yang besok diberlakukan di sekitaran Bundaran Tugu, alun-alun Tugu Balai Kota Malang. Untuk ruas jalan yang dialihkan itu ada Jalan Tugu, Jalan Gajah Mada, dan juga Jalan Majapahit. Jalan Kahuripan, arus lalu lintas besok diberlakukan dua arah. Kemudian di Jalan Tumapel dan juga Jalan Brawijaya, itu arus lalu lintasnya besok dibalik untuk sementara waktu. Ini berlaku, mungkin bisa dicatat ya, berlaku dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang, dan juga jam 2 siang sampai dengan setengah 5 sore. Pada saat upacara bendera dan juga pada saat upacara penurunan bendera. Ini yang perlu Anda antisipasi untuk Anda yang besok mau perjalanan lewat di sekitaran Balai Kota Malang. Tapi tentunya kawan, biasanya kan ketika, apalagi ketika para peserta ini berdatangan untuk persiapan upacara maupun juga pada saat bubaran, itu kan pasti ada potensi keramaian ya di sekitaran Balai Kota Malang. Barangkali besok Anda punya ada jadwal untuk perjalanan kereta, atau ada jadwal yang sekiranya ini harus butuh waktu yang tepat waktu gitu ya, mending dihindari dulu kawasan Balai Kota Malang di jam-jam tertentu pada saat datangnya para peserta upacara maupun juga pada saat bubaran peserta upacara. Ini mungkin yang perlu diantisipasi terutama untuk Anda pengguna jalan. Tadi ada kawan pendengar City Guide yang membagikan update informasi, sempat telepon ke kawan-kawan yang ada di newsroom. Saya geser dulu mungkin ke Ilham.
1: Iya, Erika, ini tadi Pak Ardian menginfokan ya bahwa kemacetan yang di area Tlogomas itu ada pengaruhnya dari penutupan pom bensin Tlogomas itu loh, Erika.
0: Oh, gitu.
1: Dan juga di area Tirto Taruno juga ada penutupan. Nah, ini makanya pengendara dari Batu dan ke Kota Malang ini ngumpul jadi satu ke jalan raya untuk mencari jalur alternatifnya, begitu Erika. Baik. Nah, ini lebih baik dihindari dulu untuk kawan-kawan yang mau melintas di area Tlogomas, begitu Erika. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Ardian sudah berbagi informasi. Selain itu, ini tadi ada Pak Dani yang juga berbagi informasi di jam 4 lebih 26 menit.
2: Simpang Diponegoro Patimura ditutup.
0: Oke, Diponegoro Kota Batu ini, Pak.
2: 17.
0: Oke, Diponegoro mana nih, Pak Dani? Diponegoro Kota Malang, Kota Batu, atau gimana nih, Pak Dani? Mungkin boleh ditambahkan, Pak Dani ya. Ada juga Pak Arjuna tadi menyampaikan informasi lewat live TikTok Radio City Guide. Ini menyampaikan Jalan Perusahaan Raya Karanglo, kondisi ada kemacetan dari Kepuharjo sampai dengan Karanglo Underpass. Disarankan barangkali bisa lewat jalur alternatif Singosari, ini yang mau mengarah ke Singosari karena lalu lintas padat cenderung macet. Terima kasih juga Pak Arjuna yang sudah berbagi informasi melalui live TikTok Radio City Guide.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang.

0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan maksimal

0: Bon FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan sore hari ini saya Erika Rosa di program City Report Weekend masih bersama dengan Anda. Tadi Pak Dani sempat menyampaikan jalan simpang Diponegoro Patimura itu lalu lintasnya ditutup karena ada kegiatan 17-an. Ini yang jadi pertanyaan, jalan Diponegoro Patimura mana nih Pak Dani? Kota Malang atau Kota Batu? Karena baik itu yang di Kota Batu, itu kan ada juga jalan Diponegoro Patimura yang kondisi jalan juga berdekatan. Antara jalan Diponegoro dengan jalan Patimura itu lokasinya berdekatan. Di Kota Malang pun demikian, jalan Diponegoro dengan jalan Patimura itu lokasinya berdekatan dan sama-sama ada persimpangannya di sana. Ini di mana yang dimaksud oleh Pak Dani? Jalan Diponegoro Patimura Kota Batu atau Kota Malang, Pak Dani? Mungkin boleh bisa ditambahkan infonya. Ada lagi Pak Jazuli, ini tadi menyampaikan informasi, ada laka di depan Tandon Air baratnya Unisma. Ini korban dievakuasi ke pinggir jalan, barusan tadi lewat, tapi kurang tahu bagaimana kronologinya. Sudah ada penanganan belum, Pak? Mungkin ada ambulan begitu. Lalu barangkali sempat terlihat juga Pak Jazuli, korbannya parah nggak Pak ini ya? Kira-kira butuh bantuan medis atau bagaimana? Barangkali nanti bisa kami bantu untuk sambungkan ke kawan-kawan dari relawan Ambulan Malang Raya. Lalu juga tadi ada info dari akun Jadid Kota Pasuruan, ini di live TikTok Radio City Guide, menyampaikan di tanggal 22 Agustus itu ada haul ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid Kota Pasuruan. Acaranya jam 7 pagi sampai dengan selesai. Untuk acaranya berpusat di sekitar alun-alun Pasuruan. Tentu kalau ada kegiatan haul, barangkali salah satu yang tentunya juga perlu diantisipasi ini potensi keramaian. Semoga sih tidak sampai ini ya menghambat lalu lintas yang ada di sana. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Nah, kawan, untuk Anda pengguna jalan yang biasanya juga mobilitas di sekitar Malang, informasi penting untuk Anda, Perum Jasa Tirta 1 ini resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 ini terus berkomitmen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, dicatat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, pangkalan mikrolet trayek Arjosari Tidar. Dari pangkalan mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Dharma Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan kembali mengingatkan untuk Anda yang besok pagi maupun juga besok sore ini mau melintas di sekitaran Balai Kota Malang, waspadai ada beberapa pengalian arus yang diberlakukan dalam rangka upacara dan juga penurunan bendera untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengalian arus ini berlaku di beberapa ruas jalan. Ada beberapa jalan yang ditutup untuk besok, Jalan Tugu, Majapahit, dan juga Jalan Gajah Mada. Kemudian untuk di Jalan Kahuripan itu akan diberlakukan dua arah, yang biasanya satu arah ya, besok menjadi dua arah. Lalu di Jalan Tumapel dan juga Jalan Brawijaya, ini arus lalu lintasnya dibalik untuk sementara. Untuk Anda yang mau melintas, barangkali terburu-buru, memang disarankan untuk cari jalur alternatif lain kawan, apalagi ketika waktu datangnya para peserta upacara dan juga pada waktu bubaran peserta upacara. Sementara itu, untuk Anda yang barangkali besok juga menjadi salah satu tamu undangan begitu dalam acara upacara maupun juga penurunan bendera di Balai Kota Malang, ini ada beberapa titik parkir khusus yang disediakan. Di Jalan Gajah Mada, itu ada di Hotel Aloha Ocean Garden, kemudian di Jalan Sultan Agung Selatan, lalu ada di Tareko, dan ada di depan BKP SDM Kota Malang. Itu yang menjadi titik-titik lokasi parkir selama kegiatan upacara besok. Sementara itu untuk pengalian arus, ini akan berlaku dua kali, pagi hari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang, kemudian nanti ada pengalian arus lagi, ini mulai dari jam 2 siang sampai dengan setengah 6 sore. Tadi saya sempat menyampaikan setengah 5 sore ya, saya salah baca, mohon maaf. Jadi pengalian arus di sekitaran Balai Kota Malang besok ini akan berlaku dari jam 7 pagi sampai dengan 11 siang dan juga jam 2 siang sampai dengan jam setengah 6 sore. Ini yang barangkali perlu jadi catatan terutama untuk Anda para pengguna jalan. Untuk informasi lainnya kawan, saya juga mengingatkan ini untuk Anda khususnya yang barangkali punya problem internet di rumah, ini masih suka lemot dan juga bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis. Tanpa biaya upgrade dan juga downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Ayo kawan, Anda bisa untuk info lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Instituto. Informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Kali ini kalau saya pantau tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Kejapanan Gempol, kondisi trafiknya kami lihat juga ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, BBBD lakukan distribusi ratusan ribu liter air bersih untuk warga Malang Selatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan distribusi air bersih untuk mengatasi krisis air bersih di Malang Selatan. Distribusi dilakukan sejak 8 sampai 14 Agustus 2026 untuk 4.000 lebih jiwa. Distribusi air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan di Kecamatan Sumber Mancing Wetan dan Gedangan Kabupaten Malang. Tidaknya ada 20.000 liter air bersih setiap harinya distribusikan, dengan total sudah 105.000 liter air yang dikirim pada periode tersebut. Kawan, BBBD Jatim kirim tim reaksi cepat ke NTT pasca gempa magnitudo 7,7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirim 7 tim reaksi cepat atau TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu penanganan yang terdampak gempa. Kepala Pelaksana BBBD Jatim Gatot Subroto mengatakan pengiriman tim merupakan bentuk respon Jawa Timur atas bencana di NTT. Gatot menambahkan selain mengirim personil, BBBD Jatim juga berkoordinasi dengan anggota mitra Praja Utama untuk memperkuat dukungan penanganan gempa. Kawan, sindikat narkoba pilot Malaysia Airlines sudah beraksi sejak 2024. Kepolisian Kerajaan Malaysia mengutarakan pilot Malaysia Airlines yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta diduga telah menjadi kurir narkoba jaringan internasional sejak tahun 2024. Direktur NCID Bukit Aman Malaysia, Datuk Hussein Omar Khan, menyampaikan pelaku bertugas membawa narkoba ke berbagai negara sesuai jadwal penerbangannya dan dapat imbalan hingga Rp50.000 untuk sekali pengiriman. Hussein menegaskan pelaku akan tetap menjalani proses hukum di Indonesia, sementara kepolisian Malaysia berfokus menelusuri aliran dana serta jaringan sindikat yang terlibat. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, sore hari ini masih bersama saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Terima kasih banyak Pak Budi, tadi jam 4:47 ini menyampaikan informasi di Noyo yang arah ke Batu, ini sampai dengan depannya SPBU Delogomas, kondisinya macet total, tidak jalan. Ini macetnya sampai mana ya yang arah ke Batu? Pak Budi tadi juga menyampaikan ada fotonya kawan, saya tampilkan ya foto dari Pak Budi yang menggambarkan soal kondisi lalu lintas di sekitaran Telogomas mengarah ke Kota Batu. Nah ini kondisi ngantri panjang, ini sudah terjadi dari sekitar jam 4 kurang tadi loh Pak, ketika saya mobile mau mengarah ke kantor ya. Sekitar jam 4 kurang 10-an lah kalau tidak salah. Itu lalu lintasnya memang luar biasa padat. Bukan sampai traffic light saja, bahkan padatnya melebihi traffic light yang arah ke Tirta Utomo, kemudian yang mengarah ke Sengkaling, itu lalu lintasnya juga padat merambat, cenderung berhenti. Ternyata sampai dengan hampir jam 5 sore kondisi lalu lintasnya masih sama kawan. Barangkali bisa jadi pertimbangan untuk Anda, termasuk yang sore hari ini mau mengarah ke sekitaran Telogomas, terutama yang dari Telogomas arah ke Kota Batu. Kalau tadi kita dapat info itu dari Pak, siapa tadi yang sempat komentar ya? Oh, dari Pak Ardian. Pak Ardian tadi sempat telepon ke Radio City Guide. Kalau kata Pak Ardian, kemungkinan kepadatan yang ada di sekitaran Telogomas arah ke Kota Batu, ini dipicu karena adanya penutupan di SPBU Telogomas, kemudian juga karena adanya penutupan di Jalan Tirto Taruno. Ada kegiatan warga, barangkali ini kalau tidak salah ya, dalam rangka 17 Agustusan juga, dalam rangka Agustusan juga. Tadi Pak Ardian menyampaikan imbas adanya penutupan di Tirto Taruno, kemudian juga penutupan di SPBU Telogomas. Jadi lalu lintasnya semuanya ngumpul di Jalan Raya Telogomas, terutama yang mengarah ke Kota Batu. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, kalau ada yang tahu jalur alternatif ya, kira-kira kalau mau ke Batu dari sekitaran Dinoyo, ini lewat di mana lagi kawan? Jalur alternatif barangkali di sekitaran, kalau mau ke Batu ya, memang agak muternya agak jauh dikit nih. Lewat jalur dalam-dalam, sekitaran Joyo Grand, ini masih lancar tidak ya di sana ya? Atau mungkin sekalian nanti lewat di beberapa jalur alternatif lain, lewat Candi Panggung, Saksofon, lalu lewat Tegal Gondo, mengarah ke Kota Batu. Bagaimana kondisinya? Barangkali ada yang baru saja melintas di sana. Anda punya rekomendasi jalur alternatif menghindari kepadatan di sekitaran Jalan Raya Telogomas arah ke Kota Batu.

0: Kawan, Anda yang sekarang ini lagi perjalanan sambil kita pantau bagaimana kondisi di sekitaran Malang. Ini tadi ada Pak Gatang jam 4:49 menyampaikan daerah di Noyo kondisinya padat. Yang arah kemana Pak Gatang? Arah ke sekitaran Telogomas atau yang mengarah masuk ke kota Malang? Lalu ada juga Pak Ahmad Sony tadi menyampaikan di grup City Report jam 4:49 di Telogomas arah Batu, ini potensi lalu lintasnya padat, macet panjang, tapi jalan depan Pasar Landung Sari itu sepertinya ditutup karena ada kegiatan warga. Nah ini kawan, jadi ada beberapa tadi juga ditambahkan sebenarnya oleh Pak Ardian ya, kemungkinan kepadatan di sekitaran Dinoyo, Telogomas, terutama yang arah ke Kota Batu, itu karena ada penutupan di Tirto Taruno, kemudian ada penutupan di SPBU Telogomas, lalu ditambahkan lagi oleh Pak Sony, untuk jalan yang ada di depan Pasar Landung Sari, itu juga sudah terlihat ada penutupan di sana. Terima kasih banyak Pak Sony untuk tambahan informasinya. Lalu ada juga Pak Jamal, ini tadi menyoroti terkait dengan adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Informasi dari Pak Jamal di jam 5:02.
1: Peminta-minta di perempatan Tidar. Menggendong anak, anaknya sepertinya tertidur. Saya dari selatan tadi jelas, tapi dari utaranya enggak jelas, jadi sempat mengambil gambarnya itu dari utara, lalu saya zoom hingga bisa, tapi kalau dari selatan saya enggak bisa. Jadi di perempatan Tidar ada yang menggendong anak pakai baju hijau, lalu di perempatan apa ya, Umer mungkin ya, perempatan Umer itu orang laki-laki, saya lihat ini penutup kepalanya ini dibuka satu orang, dan mudah-mudahan ini walaupun hari libur bisa tertangani, teratasi dengan baik. Ini lagi mahasiswa datang, ospek dan lain-lain, sehingga menjadi menambah keramaian di perempatan lampu merah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Jamal. Kawan, kalau kita bicara tentang anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis, ini memang menjadi sebuah ironi sebenarnya ya. Bukan hanya sekedar persoalan bagaimana orang mencari pekerjaan dengan meminta-minta, bahkan membawa anak. Ada juga yang takut ini bagian dari eksploitasi anak. Tapi di sisi lain, selain ini adalah persoalan meminta-minta di jalan itu membahayakan pengguna jalan, membahayakan dirinya sendiri. Tentu kan faktor utamanya kenapa mereka kok meminta-minta, salah satunya pasti adalah faktor ekonomi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya lupa nih, ada salah satu kawan pendengar City Guide ini yang juga berkomentar terkait dengan persoalan anak jalanan, gelandangan, pengemis yang ada di Kota Malang. Itu ada yang menyarankan ketika pun mereka ini ditertibkan, itu jangan hanya diberikan teguran ataupun juga sanksi, tapi harus benar-benar diusut secara tuntas apa yang membuat mereka ini sampai turun ke jalan. Dan tentunya harapannya dalam hal ini pemerintah harus hadir ya. Kenapa kok masyarakatnya itu sampai turun ke jalan dengan berbagai tampilan, ada yang meminta-minta dalam bentuk badut, ada manusia silver. Bahkan saya tuh pernah lihat di daerah Dau, itu bukan lagi manusia silver loh kawan, sekarang ada manusia gold juga loh ya. Lalu berbagai modus lain tentu, mungkin Anda juga banyak menemui. Nah, harapannya ini bukan hanya sekedar teguran atau penertiban, tapi barangkali mereka juga bisa dirangkul. Apa yang membuat mereka turun ke jalan? Apa yang mereka butuhkan? Barangkali tentu mereka butuh pekerjaan. Bagaimana pembinaan, yang pembinaannya itu ada hasil nyatanya? Ini yang sudah dilakukan belum ya oleh pemerintah? Waktu itu kita juga Berbicara soal persoalan anak jalanan, gelandangan, pengemis yang ada di Kota Malang, salah satunya kami pernah mengangkat topik ini dalam program diskusi pagi kami. Waktu itu salah satu narasumbernya adalah anggota Komisi D, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Nah, Pak Ginanjar menyampaikan sebenarnya ketika dari Satpol PP ini melakukan patroli setiap hari, itu pasti ada saja yang namanya anjal dan gepeng yang tertangkap. Jadi pasti ada saja kalau mau keliling di seluruh Kota Malang. Nah, tinggal bagaimana komitmennya. Salah satunya komitmen dari Satpol PP untuk mereka ini rutin begitu ya, melakukan penertiban di jalan. Kemudian setelah ditertibkan, mereka juga sinergi dengan OPD-OPD lain, salah satunya Dinsos P3AP2KB, untuk dilakukan pembinaan kalau itu memang warga Malang. Kalau itu warga luar Malang, nanti dari Dinsos P3AP2KB ini juga akan menelpon dari pemerintah daerah terkait. Lalu kalau terkait dengan anak-anak yang biasanya diajak untuk meminta-minta ya, ini Pak Ginanjar juga menekankan salah satunya dalam hal ini barangkali juga perlu adanya kerjasama dengan dinas pendidikan. Mungkin mereka ada yang putus sekolah, ada yang mereka juga perlu pembinaan lebih lanjut. Tentu bukan hanya tugas dari satu OPD ya, harus saling bersinergi dan ada komitmen yang berkelanjutan. Itu salah satu yang ditekankan waktu itu oleh anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Lalu menuju Porong, Sidoarjo ya, sampai ke Surabaya Porong juga masih aman landai. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360-911.
2: Masih seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terkait dengan tadi laporannya Pak Jamal ya, yang melaporkan soal adanya anak jalanan gelandangan pengemis, lebih tepatnya di sekitaran perempatan Tidar. Ini ada pengemis begitu berdandan badut dan juga bawa anak di perempatan Tidar. Tadi Pak Jamal juga kirim beberapa dokumentasi. Kalau dari gambarnya Pak Jamal, ini terlihat badutnya warna biru ya, kemudian menggendong anak, kayaknya anaknya sekitar usia 1 atau 2 tahun ini. Anaknya masih sangat kecil kawan. Badutnya ini meminta-minta di tengah kondisi jalanan yang luar biasa ramai. Saya mau tampilkan beberapa fotonya di visual radio kami. Nah, ini terlihat sangat jelas ya, ada badut warna biru itu meminta-minta sambil menggendong anak. Kondisi lalu lintas di sekitarnya luar biasa padat. Ini tentu membahayakan bagi dirinya sendiri maupun juga pengguna jalan yang lain. Tapi ya bagaimana, itu yang menjadi ironinya. Nah kawan, laporan dari Pak Jamal ini tadi juga sudah kita teruskan. Kita bantu untuk komunikasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Mustaqim. Ada informasi tambahan juga dari Pak Jamal tadi bergabung lagi di jam 5 lebih 5 menit ada voice note-nya.
1: Pengambilan gambar pejuang kaki lima ya di Jalan Veteran mulai tempat penjagaan Satpol PP yang sekarang sudah enggak ada. Itu sampai ke mana ya, depannya BNI ya, BNI. Kalau yang saya ambil hanya beberapa, ada 4 atau 5. Kalau sore ini bisa lebih dari 10 yang berjualan karena ya, dia memanfaatkan momentum mahasiswa ospek sebagai pembeli dan lain-lain, sehingga ospek ini mungkin satu pekan. Mudah-mudahan Satpol PP di sub bisa menjalankan tugasnya lagi dengan baik, sehingga yang kemarin sudah tertib diulangi, 1 orang yang jualan, 3, 2, 3. Tapi kalau pagi mobil hitam itu di tengah-tengah atau di depannya UGD, rumah sakit UB itu Jalan Veteran ya, itu pasti ada 2 mobil memanfaatkan. Mudah-mudahan bisa tertangani sehingga tidak memulai hal yang sudah ditertibkan menjadi kurang tertib lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak Jamal juga kirim video ya terkait dengan problem PKL di sepanjang Jalan Veteran. Saya tampilkan juga untuk videonya. Oke, ini kawan, terlihat jelas ya, Jalan Veteran lagi-lagi ini jadi pusat PKL dan juga pusat parkir. Nah, ini ada beberapa PKL, terutama penjual kopi. Ada berapa tuh Pak ya? Tadi saya nggak ngitung nih. Kayaknya hampir 10 lah ya. Selain banyak PKL, itu juga banyak parkir dari pengendara ojek online. Nah, ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah tertib loh. Veteran itu sudah clear dari PKL ya. Salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dengan mendirikan tenda di Jalan Veteran Kota Malang untuk melakukan pemantauan supaya Jalan Veteran ini clear, bebas dari PKL dan juga bebas dari parkir liar. Tapi begitu tendanya dari Satpol PP dibongkar, tidak ada personil Satpol PP yang standby di sana dalam waktu yang cukup lama. Lagi-lagi kembali pada kondisi yang sama. Ada banyak PKL, ada banyak parkir, baik itu parkir roda 2 maupun juga parkir roda 4. Pak Jamal, terima kasih sudah diingatkan. Lagi-lagi ini menjadi problem kota kita ya. Nanti selain kita sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, coba kita sampaikan juga ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Biasanya Pak Prayitno ini cukup responsif ketika menerima berbagai laporan, termasuk terkait dengan persoalan yang ada di Malang.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan itu. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, ini tadi ada kawan pendengar City Guide juga. Selain ada yang berbagi informasi, ada yang bertanya informasi. Ada Pak Bagus tadi menyampaikan dari Dampit ke Arjosari. Ini mau lewat di daerah Waja, kemudian Tajinan, Maijen Sungkono. Itu aman atau tidak? Ini ada karnaval atau tidak, begitu yang ditanyakan oleh Pak Bagus ya. Ini tadi sudah dibantu oleh teman-teman di newsroom Pak Bagus, sudah dicek juga jalurnya aman Pak. Jadi barangkali bisa dilanjutkan untuk perjalanannya sesuai dengan rute yang tadi sudah direncanakan. Lalu ada lagi Pak Ahmad Nuryadin, jam 5 lebih 11 tadi kawan.

0: ini menambahkan informasi terkait dengan kondisi kepadatan di sekitaran Teluk Gomas. Ini khususnya yang di daerah Tirta Utomo ya. Tadi Pak Ahmad Nur Yudin menyampaikan update informasi, ada voice note yang disampaikan.
1: Saya mau menambahkan, Tirta Utomo juga jalanannya ditutup total yang dari arah utara. Jadi arah utara ke selatan tidak bisa ditutup. Sehingga banyak yang terjebak akhirnya putar balik kembali ke utara. Jadi yang dari arah jalan raya itu masuk ke sana pas di hampir di ujung selatan itu ditutup total. Jadi banyak yang terjebak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Nuryadin. Ada penutupan kawan di daerah Tirta Utomo ya. Ini yang perlu diantisipasi bukan hanya di Tirta Utomo, barangkali di berbagai jalur lain. Kalau Anda lagi mobile, pastikan update dulu juga ya, bagaimana jalur yang mau Anda lintasi. Hari ini, malam 17 Agustus, biasanya sih ada berbagai kegiatan ya, entah itu doa bersama, ada yang menyebut namanya Barian, ada malam tirakatan, ada pentas seni, dan lain sebagainya. Kalau di daerah Anda bagaimana? Barangkali Anda sebagai warga Malang dan sekitarnya ya, warga Malang Raya kawan, ini ada informasi terkait dengan penutupan jalan di malam hari ini, khususnya di malam 17 Agustus. Kalau ada penutupan jalan atau mungkin ada berbagai kegiatan masyarakat yang sekiranya ini ada pengaruhnya begitu terhadap mobilitas masyarakat yang ada di jalan, boleh kawan, bisa ditambahkan ya infonya ya, sambil membantu kawan pendengar City Guide yang sekarang ini lagi perjalanan supaya tidak sampai terjebak. Kalaupun ada beberapa jalan yang memang malam hari ini dilakukan penutupan. Terima kasih banyak malam hari ini kawan, petang hari ini Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, terkait dengan persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran tadi, kita sudah bantu teruskan juga ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, tapi masih belum ada jawaban. Nah, ini yang sudah dijawab itu terkait dengan persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang tadi dilaporkan oleh Pak Jamal juga, itu ada di perempatan Tidar Kota Malang. Tadi awalnya kita sudah laporan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Sudah dijawab juga oleh Pak Mustaqim, terima kasih informasinya. Semoga tidak sekedar bagaimana Pak Mustaqim ini terbuka untuk menerima berbagai informasi dari masyarakat melalui Radio City Guide ya, tapi juga bagaimana terkait dengan tindak lanjutnya setelah terbuka untuk menerima informasi itu, menerima beberapa laporan, keluhan dari masyarakat, lalu yang berikutnya apa yang barangkali bisa dilakukan, penertiban, kemudian mengarahkan pada pembinaan atau bagaimana, nanti sambil kita komunikasikan juga. Dan tentunya terima kasih kembali untuk Pak Jamal yang sudah aktif memberikan laporan ini sebagai bagian dari kepedulian masyarakat di Kota Malang. Ada lagi Pak Dani, tadi juga menyampaikan hati-hati malam penutupan jalan secara nasional. Kalau Pak Dani menyampaikan, kayaknya nggak gitu juga loh Pak Dani ya. Ada beberapa warga itu yang mengadakan acara kan di dalam perumahannya. Kalau yang kawasan perumahan tentunya ini sangat minim sekali potensi penutupan jalan. Karena kalaupun ada penutupan jalan atau memakai jalan, itu jalan di perumahannya sendiri. Biasanya sih kalau pengalaman pribadi saya, kalau di dalam perumahan itu ada fasilitas umum ya, yang biasanya ini memungkinkan untuk dipakai untuk berbagai acara. Kalaupun menggunakan jalan, itu sudah difikirkan bagaimana jalan itu tetap bisa dilintasi baik untuk roda 2 maupun juga untuk roda 4. Nah, yang perlu diantisipasi kalau kegiatan warga ini ada di perkampungan maupun juga di beberapa fasilitas layanan publik lainnya. Seperti kalau di Balai Kota ya, besok pagi itu ada upacara, baik itu upacara pagi maupun juga upacara penurunan bendera. Ada pengalian arus kawan besok pagi di sekitaran Balai Kota Malang. Ini berlaku mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang. Kemudian nanti berlaku lagi dari jam 2 siang sampai dengan jam setengah 6 sore. Kalau malam hari ini mungkin Anda juga punya informasi terkait adanya pengalian arus ataupun juga ada penutupan jalan, boleh kawan, bisa ditambahkan informasinya sebagai catatan untuk pengguna jalan yang mau melintas malam hari ini.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, ada belasan bahkan puluhan guru pensiun di Kota Malang setiap bulannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang, Suwaryana, menyampaikan setidaknya ada sekitar 15-20 guru dan kepala sekolah yang pensiun setiap bulannya di Kota Malang. Suwaryana menekankan, kondisi itu membuat kebutuhan tenaga pendidik terus berubah. Selain itu juga berpotensi memicu kekurangan guru di sekolah. Suwaryana menjelaskan memang untuk ketersediaan guru masih cukup, tapi bisa jadi bulan berikutnya ada kekurangan guru tergantung jumlah guru yang pensiun. Kawan, Wakil Ketua DPRD Jatim apresiasi penataan rumah tak layak huni di Gresik. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengapresiasi penataan rumah tidak layak huni di Desa Campurjo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Menurutnya program ini tidak hanya memperbaiki rumah warga, tapi juga menata lingkungan melalui penyediaan jalan, sanitasi, air bersih, drainase, dan pengolahan sampah. Selain itu, Sri Wahyuni juga mendorong kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hunian yang sehat dan juga layak. Kawan, Indonesia diguncang 3 gempa dalam sehari. Indonesia dilanda 3 kali gempa bumi berskala besar di lokasi berbeda sepanjang hari Sabtu kemarin. Gempa pertama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nagiko, Nusa Tenggara Timur. Disusul gempa magnitudo 6,4 di Simalungun, Sumatera Utara, serta gempa magnitudo 6,2 di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. BMKG menginformasi, meski peringatan dini tsunami di wilayah NTT dan Selayar telah dicabut, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Hot News.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 18.05 ini ya, terpantau masih sangat aman untuk lalu lintasnya kawan.

Nah, tadi ada informasi juga mengenai lalu lintas ya. Kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dadang, lebih tepatnya mengenai TL kawan ya. Izin melaporkan lampu TL di pertigaan Madiopuro dari arah selatan, dari arah pintu tol, sudah beberapa hari tidak nyala katanya. Sejak tertabrak truk. Begitu juga lampu jalan sebelah juga miring tiangnya karena itu kok tertabrak dan belum ada pihak terakhir yang memperbaiki. Nah, ini minim dokumentasi dari Pak Dadang, jadi kita butuh dokumentasinya ya Pak Dadang, supaya kita bisa tahu dan juga bisa kita teruskan ke pihak terkait yang memang membutuhkan dokumentasi seperti itu. Terima kasih. Dan kalau misalkan untuk hari ini kawan, untungnya tidak ada sama sekali acara gitu ya di sekitaran Malang Raya. Jadi memang besok baru kita 18 maksudnya 18 itu akan ada di Kromengan, di Karangrejo tepatnya, dan juga kedokwetan di Turen kawan di 18 Agustus 2026, dan besok kita akan merayakan HUT RI ke-81.

Nah, untuk Anda ikut merayakan bagaimana kawan untuk HUT RI ke-81 ini. Anda boleh ya tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda, bagaimana acara-acara yang mungkin akan Anda datangi nantinya saat HUT ini kawan. Nah, bahkan kalau misalkan kita lihat ya, di 10 Agustus kemarin itu ada pemberitaan kalau misalkan mengatakan nantinya akan ada 100 titik ditutup kawan ya, akan ditutup yang akan mewarnai HUT RI ke-81 di Kabupaten Malang, seperti itu ya. Dan kalau misalkan informasi dari Dinas Perhubungan atau di Subkabupaten Malang, setidaknya 100 titik lokasi telah mengajukan izin atau rekomendasi untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian, dan kegiatan ini umumnya berkaitan dengan rangkaian peringatan HUT RI seperti karnaval, jalan sehat, pawai, hingga berbagai kegiatan masyarakat lainnya yang memang digelar di tingkat desa maupun kecamatan. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mengatakan dengan banyaknya kegiatan ini, beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang berpotensi mengalami penutupan sementara ataupun pengaturan arus lalin gitu ya. Dan itu dikatakan langsung oleh Dishub kawan. Dan kalau misalkan kita lihat juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Pak Eko Margianto mengatakan dengan banyaknya kegiatan ini, beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang itu berpotensi mengalami penutupan dan pengaturan arus lalin, dan nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kegiatan masyarakat ini tetap berjalan tapi tidak mengganggu kelancaran serta keselamatan pengguna jalan. Nah, mungkin Anda pun juga kalau misalkan tahu ya, acara-acara di sekitaran Kota Malang gitu, bisa bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dalam beberapa hari ke depan Anda akan ikut acara apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di tanggal 18 memang ada acara, dua acara ya, di Kromengan dan di Turen Gedok Wetan kawan. Nah, kalau misalkan di sekitaran Anda bagaimana, mungkin rumahnya Kabupaten Malang, boleh ya bagikan di WhatsApp kami, atau mungkin karnavalnya sudah selesai, boleh sharing-sharing juga. Nah, untuk saat ini juga kalau misalkan kita lihat kawan, di sekitaran Kota Malang ya, untuk cuacanya ini masih sangat aman dan tidak ada kendala gitu. Rata-rata cerah, ada yang berawan, ada yang udara kabur. Nah, suhunya pun juga cenderung hangat ya, dibanding beberapa hari lalu yang mungkin sampai di jam 6 itu sudah 18-19 derajat. Saat ini masih di kisaran 20-23 derajat Celsius. Saya pun juga ada informasi untuk Anda kawan yang punya rumah sudah jadi gitu ya, tapi terasa aduh kok belum nyaman gitu ya, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional serta menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang menuju malam ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di jam 6 pas kawan kita mendapatkan informasi mengenai laporan aktivitas gunung api dari jam 12 sampai di jam 6 petang ya, dari pos pantau Semeru. Jadi untuk saat ini tingkat aktivitas di sekitaran Gunung Semeru masih level 3 atau siaga, dengan jumlah letusan dari jam 12 tadi ya itu sekitaran 22 kawan, dengan amplitudo 15 sampai 22 mm. Gugurannya jumlahnya 3, hembusan 4, tektonik jauhnya 3. Nah, untuk visualnya sendiri, gunung kabut itu 0 sampai 3 dan asap kawah tidak teramati, dan gunungnya dominan tertutupi kabut, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga saat ini cuaca di sekitaran Malang Raya rata-rata ini juga udara kabur, ada yang berawan, ada yang cerah berawan. Jadi ada perlu antisipasi saja. Meskipun tidak sedingin beberapa hari yang lalu, anginnya yang cukup kencang kawan ya. Jangan lupa pakai jaket, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan saat menggunakan kendaraan roda 2. Nah, kalau misalkan kita lihat juga acara-acara HUT RI kawan ya disambut begitu meriah. Bahkan kalau misalkan kita lihat sewa kostum di Malang itu bahkan sampai naik 2 kali lipat. Luar biasa ya, naik 2 kali lipat kawan. Nah, mungkin Anda pun juga boleh tambahkan pendapat Anda mengenai bagaimana Anda merayakan HUT RI ke-81 ini kawan ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan memang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, jasa persewaan kostum ini lagi booming-boomingnya kawan ya. Jadi mengalami peningkatan signifikan dari permintaan sewa menjelang perayaan kemerdekaan. Bahkan permintaan kostum itu meningkat sekitar 2 kali lipat, dari rata-rata 100 kostum menjadi 200 kostum per bulan. Dan kostumnya juga yang banyak diminati itu beragam ya, mulai dari pakaian pejuang, veteran, tentara Belanda, bahkan hingga berbagai jenis baju adat. Dan peningkatan minat ini biasanya digunakan dalam kegiatan perayaan, pertunjukan, karnaval, hingga berbagai acara bertema perjuangan dan kebangsaan, seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, memang di salah satu gerai sewa kostum di Malang ya, ada itu juga mengatakan seperti itu kawan. Jadi permintaan sewa kostum ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas usahanya ya. Dan kalau misalkan Anda pun sedang menyewa kostum, ingin ke acara gitu, bisa tambahkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat juga besok kan ada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 ya, di Kota Malang. Ini diadakan di Balai Kota Malang kawan. Jadi besok jam 7 sampai di jam 11 pagi kawan akan dilakukan upacara, seperti itu ya. Jam 7 sampai 11 pagi, luar biasa. Lalu lokasi upacaranya itu akan ada di sekitaran jalan Tugu itu kawan ya, bundaran itu, lalu sedikit jalan Majapahit, dan di samping kantor Balai Kota itu atau Balai Kota Malang, dan juga DPR itu kawan, kantor DPR ya. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat ada beberapa lokasi parkir kawan di Jalan Gajah Mada, Sultan Agung, lalu BKP SDM Kota Malang, Tarekot. Nah, di situ titik-titik parkirnya ya. Dan akan ada arus lalu lintas yang diubah ya, yaitu di sebagian bundaran Tugu itu kawan. Jadi Anda nanti kalau misalkan, mungkin saya jelaskan ya, dari Jalan Trunojoyo, dari stasiun. Nah, kalau misalkan Anda dari stasiun menuju ke Jalan Kertanegara, itu nanti akan diputarkan lewat kanan gitu ya. Jadi bundarannya akan dibagi dua. Lalu Anda tidak akan melewati Majapahit, tapi Anda akan melewati Jalan Kahuripan. Lalu Jalan Kahuripan lurus sampai ke perempatan Kodim 0833 itu. Nah, belok kiri nanti ya, lewat Jalan Brawijaya, lalu belok kiri ke Jalan Tumapel. Nah, langsung nanti tembusnya di Jalan Majapahit, atau mungkin Anda Geraha Tumapel itu tahu. Nah, di situ kawan nantinya keluarnya. Lalu begitu juga Anda yang dari arah Jalan Husni Tamrin ya, atau yang dari arah Kodam 5 Brawijaya itu juga seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat yang dari arah Jalan Kahuripan pun yang mengarah ke stasiun ini masih aman gitu ya. Jadi Anda tinggal mengikuti jalan saja, masih aman. Nah tapi kalau misalkan yang di ubah sih, kalau misalkan dari arah sana tidak ada gitu ya. Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda mengenai hal ini, kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan mungkin Anda yang perlu Anda ya mungkin besok yang perlu Anda waspadai adalah arus lalu lintas yang akan dibalik sementara. Yang perlu diingat itu di Jalan Tumapel dan di Jalan Brawijaya. Seperti itu, kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana acara-acara yang mungkin Anda besok akan datangi, kawan ya. Anda sudah menyiapkan apa saja, memakai baju apa, boleh sharing-sharing di WhatsApp maupun social media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintas ke tol Pandan Malang, kondisi trafik juga masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafik ini sudah menurun ya daripada tadi siang. Ini lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Porong Gempol, kondisi trafik juga lancar, tidak ada kendala. Bagi Anda yang sedang melintasi ruas jalan tol juga bisa update gimana cuaca dan juga trafiknya di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811-360-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, SHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
4: Blower. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Asosiat Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya. Kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya. Kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan untuk di malam hari ini 18.40 ya, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu ya. Setelah ini kita akan coba terhubung terlebih dahulu kawan. Nah, ini saya sudah terhubung dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar 72 kepaskibraka Kota Batu dikukuhkan. Nur Rohman sampaikan pesan untuk korban gempa NTT.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan, Asrur.
2: Kawan, sebanyak 72 pelajar SMA dan sederajat resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera Pasaka atau Paskibraka Kota Batu tahun 2026. Pengukuhan yang berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Mengenal Tani pada Sabtu malam diawali dengan hening cipta untuk mendoakan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak seluruh tamu undangan, Forkopimda serta orang tua anggota Paskibraka untuk mendoakan masyarakat NTT yang terdampak bencana. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rohman.
3: Untuk seluruh saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah gempa bumi, semoga mereka yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan, serta proses evakuasi dan
2: Setelah mencipta, Uruman mengumumkan 72 anggota Paskibraka yang akan berutas mengibarkan bendera merah putih pada upacara besok. Para anggota Paskibraka ini terpilih setelah menyaksikan lebih dari 300 pendaftar melalui 8 tahapan seleksi. Mereka juga menjalani karantina dan pelatihan intensif selama 10 hari bersama tim pelatih gabungan TNI dan Polri. Nur Rohman berpesan agar tugas mengibar bendera dijalankan dengan disiplin, khidmat, dan penuh rasa cinta terhadap bangsa. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Jalan-jalan plus.
9: Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 7 malam. Ada beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Malang soal banyaknya guru yang pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang, Suarjana, menyampaikan salah satu masalah yang dihadapi kalau ada guru yang pensiun, guru baru tidak selalu punya kompetensi yang sama dengan mereka yang pensiun. Ini terjadi khususnya untuk guru yang mengampu mata pelajaran kompetensi khusus seperti agama. Selain itu, kata Suarjana, masalah juga terjadi kalau yang pensiun, guru sekolah dasar. Mereka punya tugas sebagai guru kelas dan otomatis dampaknya akan langsung terasa ke kelas yang diampu. Suarjana menekankan salah satu solusi yang bisa dilakukan mengangkat guru tidak tetap atau GTT, terutama untuk sekolah yang punya anggaran. Komisi E DPRD Jawa Timur mengajak pemerintah Kabupaten Kediri mengatasi tarif ojek Gunung Kelut. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengevaluasi akses dan tarif ojek wisata menuju kawasan Gunung Kawah Gunung Kelut. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Wara Sundari, menyampaikan ongkos transportasi yang dikeluhkan wisatawan perlu segera dicarikan solusi agar tidak mengurangi daya tarik wisatawan. Menurut Wara, evaluasi ini juga harus melibatkan pemerintah daerah, pengelola wisata, dan juga para pengemudi ojek. Wara berharap pembenahan akses dan pelayanan wisata yang tepat nantinya dapat membuat pengunjung semakin nyaman tanpa mengganggu keberlangsungan ekonomi warga yang menggantungkan penghasilannya dari kawasan Gunung Kelut. Informasi berikutnya, kawan, Eropa diterpa gelombang panas Sungai Rhein surut ke rekor terendah. Permukaan air Sungai Rhein di Jerman menyusut secara drastis sampai dengan menyentuh rekor terendah pada Jumat kemarin akibat gelombang panas ekstrim yang melanda kawasan Eropa. Badan Perairan dan Pelayanan Federal Jerman mencatat tinggi muka air di titik Kaum sempat anjlok sampai dengan 6 cm, jauh di bawah rekor terendah sebelumnya sebesar 25 cm di tahun 2018. Surutnya Sungai Rhein yang menjadi jalur transportasi utama Eropa membuat distribusi bahan bakar serta produk industri terganggu, sehingga memicu potensi penurunan produksi dan juga pembengkakan biaya logistik. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guideline 11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 7 malam. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk malam hari ini ya, pantauan lalu lintas Anda boleh bagikan, masih bisa bagikan di WhatsApp kami. Dan sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita membahas tentang HUT RI kawan ya, yang ke-81 di Kota Malang. Nah, memang kalau misalkan kita lihat banyak kampung-kampung yang malam hari ini kawan ya, malam ini malam Agustusan, yang memang melakukan malam syukuran biasanya. Malam syukuran Agustusan gitu ya, 17 Agustusan. Dan biasanya selain permintaan yang tadi saya katakan adalah permintaan sewa kostum, nah biasanya juga permintaan nasi-nasi tumpeng itu meningkat di malam Agustus seperti ini, malam 17 Agustus kawan ya. Dan mungkin Anda juga boleh tambahkan ya, saat ini yang sedang ikut acara gitu ya, atau mau ikut acara Agustusan, boleh bagikan ke WhatsApp kami. Atau mungkin Anda baru datang dari acara Agustusan, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan di segmen selanjutnya kawan, kita akan terhubung dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Jadi Anda bisa tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Setelah ini ada satu lagu untuk Anda kawan dari Jonas Blue, Rise. Enjoy.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi di jam 7 lebih 10 menit kawan, dan saat ini di 7 lebih 14 menit ya. Pak Haryanto menginformasikan di menit ke 10 tadi ya. Sekedar info untuk pertigaan pos polisi Batu, Alun-Alun, maksudnya kalau dari arah Brantas harusnya bisa langsung belok kanan menuju ke Alun-Alun. Langsung ya, tapi ini ditutup, jadi kendaraan malah menumpuk di jalan WR Supratman. Oke, ada apa ini Pak Haryanto ya, mungkin bisa tambahkan atau mungkin kawan pendengar lain yang juga melintasi di sekitaran Kota Batu ya, untuk saat ini boleh sharing-sharing kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat memang cukup padat sih saat ini di sekitaran Kota Batu kawan ya. Kalau dari arah Brantas ini harusnya bisa langsung belok kanan menuju ke Alun-Alun. Maksudnya gimana ini ya? Jalan Brantas dari Pangsut kah mungkin ya? Nah, atau bagaimana ini ya? Di WR Supratman jadi apa namanya? Jadi menumpuk gitu ya. Kita coba lihat kawan. WR Supratman Kota Batu apakah juga menumpuk ya? Untuk saat ini kita coba cek. Oh iya betul ya, di WR Supratman ada beberapa titik yang cukup padat memang ya. Dan kalau misalkan kita cek juga titik lain, Jalan Agus Salim ini juga padat, Jalan Sudiro juga padat kawan ya. Dan di Jalan Ahmad Yani lumayan padat. Dan Anda boleh tambahkan ada acara gitu ya. Nah, kata Pak Haryanto, ya harusnya dibuka yang di pos pertigaan polisi Batu saja, karena nggak perlu ditutup, bikin macet dari Batos sampai WR Supratman juga macet katanya. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Dan nanti kita coba tanyakan ya. Ini sudah kami teruskan tadi ya ke Kanitur Jawali Polres Batu, Ibtu Gema. Kita Nah, ini kita coba tunggu balasan dari Pak Gema kawan, Kanitur Jawali Polres Batu, supaya ada kejelasan ya. Apakah memang ada pengalihan arus di Kota Batu atau bagaimana? Nah, kalau informasi tambahan dari Pak Haryanto katanya sih ya ini mengenai lalu lintas saja sih. Ya harusnya dibuka yang di pos pertigaan polisi Batu saja, karena nggak perlu kalau ditutup bikin macet dari Batu sampai WR Supratman gitu ya. Nah, ini kita coba tuliskan ya tambahan dari pendengar gitu. Nah, kita coba tunggu jawaban dari Pak Gema kawan. Oh, ini sudah dibalas. Monitor kami cek katanya seperti itu. Terima kasih Pak Gema untuk informasinya dan atensinya ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga yang di sekitaran Kota Batu, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ya, kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Nah, Asrur ini akan membawakan kabar tentang BPBD Kota Batu petakan 3 titik rawan karhutlah, piket 24 jam disiagakan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, BPBD Kota Batu memetakan 3 kawasan yang menjadi perhatian utama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan atau lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. 3 kawasan tersebut yakni lereng Gunung Arjuna, Lirang, lereng Gunung Panderman, serta kawasan lereng desa Ororo Ombo. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan pemetaan dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila muncul titik api di kawasan rawan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho.
3: Perhutan lahan antara lain, satu adalah kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang kedua adalah lereng Gunung Panderman, yang ketiga adalah daerah lereng yang ada di desa Ororo Ombo, Kota Batu.
2: Sejumlah kawasan tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kebakaran vegetasi. Gunung Panderman tercatat pernah terbakar pada tahun 2019 dengan luas sekitar 60 hektar, sedangkan kawasan Gunung Banyak dan Ororombo mengalami kebakaran vegetasi pada tahun 2023 silam. Untuk memperkuat pengawasan, BPBD Kota Batu menyiagakan personil pusat pengendalian operasi atau posdatop selama 24 jam. BPBD mengimbau masyarakat dan wisatawan turut mencegah kahutla dengan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di kawasan hutan maupun lahan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Haryanto ya, yang menginformasikan di WhatsApp kawan, sudah masuk di database kami. Kalau memang ada penutupan gitu ya, dari arah Berantas harusnya bisa langsung belok kanan menuju ke alun-alun langsung, tapi ini ditutup, jadi kendaraan malah menumpuk di Jalan WR Supratman. Nah itu tanya, kita tanyakan ke Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema, dan sudah dibalas kawan ya. Mereka itu rekayasa buka tutup karena Jalan Gajah Mada mulai depan Batu Plaza sampai dengan Simpang 4 BCA arus padat. Jadi kita putar menuju Simpang 3 WR Supratman sampai dengan Simpang 4 RS Paru. Nah, biasa kita lakukan seperti itu memang untuk rekayasa di daerah tersebut saat di Jalan Gajah Mada mengalami kepadatan, tapi sifatnya sementara untuk mengurai saja. Namun sifatnya sementara untuk mengurai saja. Nanti kalau area alun-alun Masjid An-Nur sampai dengan Simpang 4 BCA sudah lancar akan dibuka kembali. Dan ini pola arus lalin di sini sono kawan ya, mengurai kemacetan di Jalan Agus Salim lebih tepatnya. Nah di kedai sini sono itu, nah ini ada penutupannya gitu ya oleh pihak kepolisian. Terima kasih informasinya Ibtu Gema. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai kepadatan lalu lintas untuk malam hari ini, ada di mana saja. Ini ada Bu Cesha menginformasikan alun-alun Batu macet dari arah timur ke barat ya. Kita coba lihat videonya. Oh ini bukan macet lagi ya Bu Cesha, berhenti ini. Mandek jegrek kalau ini kawan ya. Nah ini jalan pelan-pelan saja, dikit-dikit sekali kawan lalu berhenti lagi, luar biasa ya. Di video ini sudah tampak mandek jegrek kawan. Terima kasih Bu Cesha, dari arah timur ke barat. Di jalan apa ya Bu Cesha itu, bisa tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Bu Nuni menginformasikan padat melayap di Jalan Semeru arah alun-alun Kota Batu. Dan kita coba lihat karena volume atau bagaimana gitu ya. Dan kata Bu Nuni, betul sebenarnya akibat volume karena didominasi R4 sepertinya macet sampai Jalan Diponegoro. Nah ini dia kawan untuk informasi dari Bu Nuni. Ini videonya kawan, luar biasa ya. Ini kepadatannya. Yang Bu Nuni mobilnya berhenti.

0: yang sebelah kanan masih bisa jalan seperti. Yang bermasalah memang yang sebelah kanan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
3: Kita tahu sendiri kan, Kampung Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, UMKM kayak gini kan masih belum.
2: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran, agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
4: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Batula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semuanya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam per harinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu per harinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
2: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
5: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. sendiri, yeah. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi gitu. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
2: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Haryanto kawan yang tadi menginformasikan kalau ada penutupan ya di jalan dari arah Berantas itu ya. Nah Pak Haryanto menambahkan lagi kawan, di 1936 kendaraannya dari arah Slekta mau ke Kediri tapi nggak bisa, langsung belok kanan, suruh putar saja biar agak jauh di Pasar Sayur. Kalau cuma di jalan WR Supratman percuma, tetap macet katanya ya. Terima kasih Pak Haryanto untuk informasinya. Lalu ada Pak Bagus menginformasikan kawan ya melalui voice note.
6: Alhamdulillah Pak, tolong sampaikan pada rekan-rekan yang sekiranya dari Dampit mau arah Malang, disarankan lewat arah Wajah Pak biar lebih cepat, karena banyak truk pasir dan tebu-tebu juga memang batu itu. Tuh bikin lambat Pak, baris mereka truk-truk itu Pak. Ya udah gitu aja info dari kami Pak.
5: Baik.
6: Saya udah nyampe Malang ini tadi dari Dampit tadi itu. Oke, makasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, bagus informasinya. Dampit, Turen, Pasar Wajah ke kiri, arah Tajinan, lalu Majen Sukono, itu yang disarankan oleh Pak Bagus Ervan Tommy. Terima kasih Pak Bagus ya untuk informasi lalu lintasnya. Dan Anda pun juga boleh bagikan kawan bagaimana arus lalu lintas di malam hari ini ya, yang ada di Kota Malang bagaimana, kirimkan di 0811 300 911. Dan malam hari ini Anda juga boleh berbagi bersama saya, sharing-sharing gitu ya, kita bercerita bersama

kalau misalkan memang ada, kalau misalkan memasuki 17 Agustus, malamnya itu akan ada syukuran ya, makan-makan, kumpul bersama tetangga dan lain-lain seperti itu ya. Dan hal inilah yang memang diteruskan untuk untuk anak-anak gitu ya, dan supaya mereka bisa meniru nantinya ke depannya. Seperti ini loh kita mengadakan atau merayakan kemerdekaan HUT RI. Dan mungkin Anda pun juga boleh bagikan bagaimana untuk titik-titik yang ditutup gitu ya malam hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan HUT RI sendiri memang kalau misalkan kita lihat ya, ini menjadi salah satu hal yang cukup spesial gitu ya, karena banyak titik-titik yang dihias gitu, mulai dari bendera, lampu-lampu, bahkan mobil-mobil pun tidak jarang gitu menggunakan bendera juga kawan saat berkendara gitu ya. Dan Anda juga bisa bagikan pengalaman Anda kawan, atau mungkin apa yang Anda rasakan beberapa hari ini melihat Agustusan atau vibes Agustusan seperti ini kawan. Dan kalau misalkan memang ada acara di sekitaran Anda, khususnya di jalan-jalan besar nantinya ya, boleh sharing-sharing di WhatsApp kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Ini bagi Anda yang sedang melintas di area tol Malang Pandaan juga masih relatif lancar kawannya, tidak ada hambatan apapun. Lalu bagi Anda yang menuju ke arah ke tol Kejawaran Gempol, kondisi trafik juga lancar. Bagi Anda yang sedang melintasi di area jalan tol juga bisa update gimana kondisi cuaca maupun trafiknya di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Sidiket 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berencana mengusulkan ratusan formasi guru ASN. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang Suwaryana, di tahun 2027 nanti jajarannya berencana mengusulkan 400 sampai 500 formasi guru ASN. Ini bertujuan salah satunya mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik imbas beberapa guru pensiun. Suwaryana memastikan usulan formasi itu bakal disesuaikan dengan peta jabatan dan kebutuhan tenaga pendidik. Menurutnya Disdikbud bakal tetap konsisten mengusulkan formasi guru ASN baik ada atau tidaknya kuota dari pusat. Suwaryana berharap dengan formasi guru ASN yang bertambah bisa menjaga ketersediaan guru di sekolah dan mengantisipasi kekosongan tenaga pendidik. Kawan Pemprov Jatim gratiskan layanan bus Trans Jatim pada 17 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan layanan gratis bus Trans Jatim pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan layanan gratis ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong warga agar semakin terbiasa menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Kofifa menegaskan makna kemerdekaan di era sekarang tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kawan, El Nino bakal menguat dan ancaman kekeringan meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman kekeringan sering menguatnya fenomena El Nino di tengah musim kemarau. BMKG mencatat lebih dari 87% wilayah Indonesia kini mengalami kondisi curah hujan di bawah normal yang memicu peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Meski kemarau mendominasi, BMKG mengingatkan potensi hujan lebat lokal disertai angin kencang masih bisa terjadi akibat dinamika atmosfer regional di beberapa wilayah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report malam kawan. Dan kali ini saya juga masih akan memantau beberapa kondisi traffic di area Tlogomas ini ya. Kondisi trafficnya juga masih lancar, tidak ada kendala bagi Anda. Bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam hari ini? Bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, di sini kan musim kemarau ini ya. Tentunya BPBD juga masih melakukan distribusi ratusan ribu liter air bersih untuk warga Malang Selatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan distribusi air bersih untuk mengatasi krisis air di Malang Selatan ini didistribusikan dilakukan sejak 8 sampai 14 Agustus 2026 ini ya, untuk 4.000 lebih jiwa. Sedangkan distribusi air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan di Kecamatan Sumber Mancing Wetan dan Gedangan Kabupaten Malang, setidaknya ada 20.000 liter air bersih di setiap harinya yang akan didistribusikan, dengan total sudah 105.000 liter air yang dikirim pada periode tersebut kawan. Lalu untuk pantauan cuaca di malam hari ini, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu cuacanya malam ini berada di 20 derajat Celcius ya kawan, di area Tlogomas. Sedangkan untuk kelembapan udaranya di 92% dan kecepatan angin berada di 2,5 km per jam kawan. Nah tentunya di malam hari ini pastinya bagaimana update-update perkembangan. Biasanya itu di malam hari itu dilakukan yang namanya malam tirakatan kawan. Karena menjelang 17 Agustus ya, tentunya masyarakat-masyarakat di Jawa Timur sendiri juga ada beberapa tradisi seperti malam tirakatan atau barian ya, warga berkumpul itu di gang, ada juga di balai RT, balai RW, bahkan sampai di sepanjang jalan desa itu ya. Nah, itu juga pastinya lokasinya pun berbeda-beda, kegiatannya pun juga berbeda-beda kawan. Tapi biasanya itu ada doa bersama, lalu mengheningkan cipta, mengenang perjuangan para pahlawan, dan pemotongan tumpeng serta makan bersama kawan. Sedangkan di tanggal 17 Agustusnya di besok hari itu untuk dilakukan juga upacara-upacara ya. Nah, upacara lalu pengecekan paskibraka, pengamanan hingga apel kehormatan dan juga renungan suci. Lalu tingkat masyarakat itu tadi ya, tirakatan, barikan, pentas seni, lalu pembagian hadiah lomba dan juga doa bersama kawan. Ini bagaimana di kawasan Anda malam hari ini? Apakah sudah mulai ada persiapan ya di malam tirakatan, barian, tumpengan atau kegiatan apa yang menjelang 17 Agustus pada malam hari ini? Bisa Anda berbagi informasinya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya, di malam hari ini. Dan menunjukkan pukul 8:12. Tentu saja ini ya, tirakatan dan juga barian ini salah satu tradisi yang masih hidup di seputaran Jawa Timur ya, khususnya yang ada di Malang. Nah di Malang sendiri istilah barikan juga cukup akrab yang namanya dengan malam menjelang 17 Agustus kawan. Yang identik itu beberapa masyarakat keluar rumah dan juga berkumpul ini di titik-titik tertentu di lingkungannya masing-masing. Nah, masing-masing orang ini saling membawa, ada yang nasi tumpeng, ada juga yang membawa jajanan, ada buah, ada kerupuk ya, ada makan ringan yang apapun itu, nasi goreng, ada juga nasi kotak dan banyak lagi itu. Nah, kemudian semuanya dimakan atau juga dibagikan bersama lah di tengah itu ya. Digelar di tengah. Nah, pastinya dimakan bersama-sama seru juga. Justru ini filosofinya ada pada kesederhanaannya kawan. Tidak harus yang memakai panggung megah besar gitu. Lalu tidak harus juga menghadirkan beberapa artis. Tidak harus mahal, simple. Nah, yang penting itu yang kita butuhkan warga yang sehari-hari mungkin hanya saling berpapasan. Dan malam itu juga punya kesempatan duduk bersama sebagai tetangga kawan. Itu saja. Tradisi tirakatan yang di Jawa itu biasanya diisi dengan adanya doa bersama, lalu mengheningkan cipta, pembacaan sejarah perjuangan, lalu dilanjutkan pemotongan tumpeng, makan bersama hingga kegiatan sosial kawan. Lalu contohnya di daerah Kota Malang sendiri malam ini ya, di daerah Merjosari, warga RW 13 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru ini menjadikan malam tirakatan HUT ke-81 RI ini sebagai ruang doa lintas agama. Nah, warga dengan latar belakang yang berbeda itu dalam satu kegiatan ya, untuk merawat toleransi dan juga persatuan. Begitu kawan. Di tengah masyarakat perkotaan yang mungkin ini semakin individual, malam tirakatan sebenarnya kita berfungsi ya sebagai fungsi sosial yang penting. Nah, atau bisa saling mengenal, mungkin ada tetangga baru, lalu anak-anak ini mengenal orang yang lebih tua, ada juga karang taruna yang di dalam itu terlibat kawan. Terus ada juga ketua RT RW yang biasanya sibuk masing-masing ya, itu langsung berbicara langsung dengan warganya. Nah tentunya tirakatan juga menjadi acara kampung untuk menjaga hubungan sosial. Dan ternyata tirakatan itu bukan hanya sekedar tradisi Agustusan kawan. Saya dulu keingat ya, waktu malam 16 ini saya dulu itu membawa buah ya, buah, dan ada juga kerupuk, ada juga sambelnya, sambel dari gula aren itu ya, dibawa lalu dikasihkan di tengah. Nah, ada juga orang-orang masyarakat lain membawa perindilan-perindilan semacam entah itu lauk ataupun apa, banyak sekali kawan, hingga ujung sana sampai ujung akhir itu full ya, digelar di tengah, dan antusias sampai penutupan jalan juga kawan. Itu di kampung ya, bukan di area jalan provinsi, itu enggak ya, di jalan kampung, di kampungnya masing-masing. Acaranya juga cukup meriah juga. Nah, begitu kawan. Dan ini bagaimana pantauan-pantauannya di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami. Sudah prepare kah untuk malam tirakatannya? Dan info traffic bagaimana malam ini kawan? Apakah lancar atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C391 FM Guidance for Your Life, komposisi dari Viera ini ya, terlalu lama yang sudah membawa kita di menit 29 lepas dari jam 8 malam kawan. Dan tentunya di malam hari ini ada Pak Dani di jam 20 lebih 20 menit. Pak Dani ini mengirimkan voice note kawan, kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: Kayu tangan rumit. Ini tukang parkir malah menganjurkan mobil-mobil berhenti di sisi kiri ini sambil nunggu parkir ini. Jadi akibatnya jalannya menyempit. Odong-odong juga ikut parkir, wes. Sejak saya laporkan kapan hari itu sampai sekarang nggak pernah ditindak sama sekali. Mendekati dealer sepeda motor ini parkiran kanan bawahnya ini. Wah, polisi kalau mau nindak banyak ini parkiran kanan ini. Banyak sekali motor, sekitar ada 50 aja ada ini. PKL-nya saya lihat karena macet ini jadi bisa tengok kiri, tengok kanan. PKL-nya yang di sisi kanan nih, waduh. Ada beberapa yang sudah dirikan meja di trotoar.
0: Waduh.
1: Wah, api. Wes, mboi sopone bos, Pak Wahyu, RWT kira.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Dani. Itu tadi informasinya dari Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Dani informasinya. Lalu bagaimana nih pantauan traffic malam hari ini di kawasan Anda? Bisa Anda berbagi juga kepada kami kawan di 0811-3600-911. Nah itu tadi kawan, kalau di tingkat desa-desa itu kita mengadakan yang namanya barian itu. Tapi kalau di tingkat provinsi, yaitu di Provinsi Jawa Timur, ini tentunya di Gedung Grahadi mempersiapkan beberapa persiapan ya, karena besok upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan upacara pengibaran sendiri dijadwalkan besok pagi kawan di jam 7 waktu Indonesia Barat. Lalu Pemprov Jatim ini menyediakan total 4.000 kota undangan gratis untuk masyarakat yang dibagi untuk upacara pengibaran penurunan bendera. Berarti 2.000-nya di pagi hari, di 2.000-nya lagi waktu di sore hari penurunan bendera sang saka merah putih kawan. Lalu menariknya lagi kawan, di tahun ini dari undangan itu terbuka untuk masyarakat ya. Dulu upacara resmi hanya pemerintah saja, sekarang masyarakat ini boleh untuk diberi kesempatan hadir begitu kawan. Nah, lalu di kawasan Malang sendiri, jelang kemerdekaan HUT RI ke-81 ini di daerah Tumpang juga lagi mengadakan pengukuhan paskibraka kawan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di hari Sabtu ya, di jam 19 lebih 30 tadi sampai jam 20 lebih 30. Ini yang bertempat di halaman SMK di Ponegoro Tumpang. Lalu pengukuhan tersebut juga beberapa dihadiri ada Camat Tumpang dan beberapa pejabat-pejabat lain ini ya. Lalu rangkaian kegiatan itu diawali persiapan pasukan dan juga masuknya pasukan paskibraka ke tempat upacara. Lalu dilanjutkan juga beberapa laporan-laporan dari perwira upacara juga, dan suasana semakin khidmat saat dilaksanakan mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh inspektur upacara kawan. Dan selanjutnya itu tadi dilakukan beberapa prosesi-prosesi pengukuhan anggota paskibraka ya di Kecamatan Tumpang tahun 2026. Lalu juga ada penyematan tanda lencana paskibraka secara simbolis serta penyerahan duplikat bendera merah putih kepada perwakilan paskibraka kawan. Kawan, ada yang sering melintas di kawasan Malang dan juga sekitarnya, ini Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Menanggapi aspirasi kebutuhan mobilitas masyarakat, kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi ini akses untuk roda 4 ditutup ya demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, bisa Anda mencatat ya jam operasionalnya, patuhi juga rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Di menit 45 ya, lepas dari jam 8 malam. Tentunya selain beberapa malam tirakatan, yaitu di sini ada salah satu tradisi yang resmi menjelang hari kemerdekaan itu adalah apel kehormatan ataupun renungan suci ini ya. Jika perayaan Agustus itu identik beberapa iringan musik, lomba, dan juga keramaian, prosesi ini juga justru kebalikannya kawan, yang suasananya hening, tidak ada suara apapun itu, dan ini dilaksanakan di makam pahlawan. Peserta ini juga memberikan beberapa penghormatan kepada mereka yang gugur ini ya, demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi kawan, dari Kepala Diskom Info Kota Malang Pak Nur

di TMP Veteran kawan. Lalu besok di tanggal 17 Agustus itu ada upacara detik-detik proklamasi mulai pukul 7.45 WIB di depan Balai Kota Malang. Dilanjut lagi penurunan upacara bendera pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di depan Balai Kota Malang. Begitu kawan untuk informasinya dari Bapak Nur Widianto sebagai Kepala Diskominfo Kota Malang. Nah, pasti kita menggambarkan itu beberapa suasana di malam renungan waktu di Taman Makam Pahlawan. Hening, tidak ada suara, dan para peserta itu berdiri memberikan penghormatan. Lalu lampu di beberapa di sekitar lokasi itu diredupkan kawan, bahkan itu dipadamkan. Dan ada juga yang kalau waktu sehabis malam renungan selesai menyalakan lilin. Nah, lilin ini ditaruh satu persatu di masing-masing makam, Taman Makam Pahlawan itu ya. Nah, itu terasa banget karena renungan sucinya itu ya. Nah, renungan suci ini juga penghubung antara perayaan hari ini dengan harga yang dibayar masa lalu itu kawan. Dan juga kita pantau terlebih dahulu beberapa pantauan trafik di malam hari ini kawasan Kayu Tangan. Nah, ini kawasan Kayu Tangan kalau saya pantau ini padat sekali kawan. Bagaimana pantauan-pantauan trafik di seputar Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami melalui WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu kita lihat juga pantauan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Suhu cuacanya di malam hari ini masih di 20 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udara di 91% dan kecepatan angin di 2,4 km per jam. Malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi info traffic di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Pasca karhutlah Bromo, PMK Malang mendorong pemulihan ekosistem. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan pihaknya meninjau langsung lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS untuk memastikan proses pendinginan dan pemulihan berjalan optimal. Kata Sanusi, total area hutan yang terdampak karhutlah diperkirakan mencapai 1.120 hektar, dengan kawasan wilayah Kabupaten Malang tercatat sekitar 30 hektar. Meskipun titik api di jalur Jemplang sudah padam total, pengelola tetap menutup seluruh akses wisata Bromo untuk menjaga keselamatan pengunjung serta kelancaran pemulihan ekosistem. Kawan Pemprov Jatim menggelar pasar murah ke-95 di Surabaya untuk dekatkan harga pangan terjangkau ke masyarakat. Pemprov Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu mempertahankan daya beli warga. Selain menyediakan beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging ayam, kegiatan ini juga melibatkan UMKM untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menjaga pengendalian inflasi. Kawan Indonesia siap ekspor beras ke Malaysia. Perum Bulog siap mengekspor 1.000 ton beras premium ke Malaysia bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, pengiriman perdana ini diproyeksikan berkembang hingga 200 ribu ton per tahun berkat melimpahnya stok cadangan nasional yang mencapai 5,2 juta ton. Kata Ahmad, langkah ekspansi ke pasar luar negeri ini tidak akan mengganggu ketersediaan pangan domestik dan tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Demikian 911 Hot News, jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City911 FM, guidance for your life. Kawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Malang, Suwaryana ini juga menyampaikan ya, setidaknya ada sekitar 15 sampai 20 guru dan juga kepala sekolah yang pensiun setiap bulannya di Kota Malang. Suwaryana juga menekankan kondisi itu membuat kebutuhan tenaga pendidik terus berubah. Selain itu juga berpotensi yang namanya memicu kekurangan guru di sekolah. Suwaryana menjelaskan memang untuk sekarang ketersediaan guru itu masih cukup, tapi kita belum tahu di bulan-bulan berikutnya ada kekurangan guru ataukah tidak. Ternyata ini juga tergantung jumlah guru yang pensiun, kawan. Lalu malam hari ini bagaimana pantauan traffic di kawasan daerah Anda yang sedang ada mobile? Bisa Anda berbagi juga kepada kami, kawan, di 0811-3600-911. Dan ternyata, kawan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga akan menggratiskan Transjatim di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya. Nah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kembali menghadirkan beberapa kejutan ya untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berupa gratis untuk layanan Transjatim pada 17 Agustus 2026. Nah, layanan tersebut, kawan, juga berlaku ya selama satu hari penuh untuk seluruh koridor Transjatim yang berada di wilayah Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya. Kecuali ini layanan Transjatim Luxury ini ya. Gubernur Jawa Timur juga mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemprov Jawa Timur bagi masyarakat sekaligus mengajak lebih banyak lagi pengguna jalan untuk mencoba beralih menggunakan transportasi publik, kawan. Nah, ini menurut Kofifah, katanya ini ya, kemerdekaan itu tidak hanya dimaknai dengan mengenang dan juga menghormati perjuangan para pahlawan, tapi kita juga berikhtiar untuk menghadirkan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat yang berada di Jawa Timur juga, kawan. Selain itu, transportasi publik juga memiliki peran ini ya yang lebih luas daripada sekedar mengantarkan penumpang dari satu titik ke titik lainnya. Di dalamnya juga terdapat akses masyarakat menuju tempat kerja, sekolah dan juga perguruan tinggi, serta pusat pelayanan publik, pusat perekonomian hingga ruang-ruang sosial. Maka dari itu ini, keberadaan Transjatim juga terus diperkuat agar kita mampu menjadikan pilihan mobilitas masyarakat yang aman, nyaman dan terjangkau. Kofifah berharap, kawan, layanan gratis pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi masyarakat yang mungkin belum pernah menggunakan Transjatim, ini wajib untuk dicoba ya, dan juga mengenal lebih dekat layanan transportasi publik milik Pemprov Jatim, kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.

0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sidikin 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza, masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ini ya. Tentu saja pemerintah Kota Malang sendiri akan melakukan yang namanya ziarah nasional dan juga renungan suci dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari ini ya. Dalam tradisi peringatan HUT RI Kota Malang sendiri, TMP Suropati di Jalan Veteran menjadi titik penting pelaksanaan apel kehormatan dan juga renungan suci. Jadi ini ketika sebagian kawasan permukiman Malang di malam hari ini ramai ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan seperti tumpeng gitu ya, panggung lingkungan kecil-kecilan dan juga tirakatan. Ada si lain Kota Malang yang menjalani malam kemerdekaan ini secara sangat benar-benar hening dan juga khidmat kawan. Untuk di TMP sendiri, para pejabat, ada juga TNI, Polri, dan unsur pemerintahan memberikan penghormatan kepada pahlawan kawan. Semua berjalan pada malam yang sama, tentunya dengan cara yang berbeda ya, tapi mempunyai tujuannya yang sama. Lalu Kota Malang sendiri juga sudah menyiapkan pasukan pengibar bendera sebanyak 78 pelajar dari 25 sekolah untuk mengikuti Pusdiklat Paskibraka Kota Malang 2026. Ini mereka juga terdiri dari 44 putra dan 34 putri, di dua antaranya itu menjadi utusan ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Paskibraka Kota Malang juga telah dikukuhkan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Republik Indonesia kawan. Nah, untuk warga tentunya di malam 16 Agustus ini, kalau saya lihat di beberapa story-story teman-teman ini ya, ini sedang persiapan juga, ada yang pengajian, ada juga yang menyiapkan beberapa lomba-lomba dan juga malam tirakatan itu, menunggu ya, menunggu malam tirakatan sambil melaksanakan lomba-lomba kecil-kecilan ya, seru-seruan itu ya. Nah, antar warga itu ramai sekali ini ya, beberapa pantauan-pantauan dari story-nya kawan-kawan ini ya. Lalu bagaimana ini pantauan dari Anda di malam hari ini, persiapan malam tirakatnya sudah sampai mana? Bisa Anda juga berbagi kepada kami di 0811 36 00 911.

0: snap. Guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, komposisi dari Nadif Basalamah, Andi Rianto Bergema Sampai Selamanya yang sudah kita hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di jam 21 lebih 27 menit kawan. Nah, malam menjelang hari kemerdekaan di Kota Malang ternyata tidak hanya diisi dengan tirakatan saja, tumpengan atau pembagian hadiah lomba 17 Agustusan. Ternyata ada salah satu kegiatan yang cukup menarik ya di Alun-Alun Merdeka Kota Malang, itu di hari Minggu ya, hari ini, namanya Barikan Anak Nusantara. Ini kegiatan forum yang digelar antar umat beragama atau FKAUB bersama sejumlah organisasi dan juga sejumlah kelompok masyarakat. Tahun ini sudah menjadi penyelenggaraan yang kelima ya, setelah kegiatan tersebut itu rutin yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Nah, yang menariknya lagi kawan, pesertanya itu bukan hanya tokoh agama ataupun orang dewasa, justru ini ada anak-anak kawan. Ini sedikitnya paling enggak itu kurang lebih di 350 anak mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP yang ikut dalam kegiatan ini. Dan mereka juga datang dari latar belakang yang sangat beragam ini ya. Ada yang beragama beberapa, jadi keberagaman itu Indonesia tidak hanya dibicarakan lewat pidato saja, dan di acara ini benar-benar keberagaman itu benar-benar diperhatikan dalam satu ruang yang sama. Lalu tahun ini Barikan Anak Nusantara juga mengangkat tema yaitu menyamai toleransi, menumbuhkan jiwa nasionalisme sejak dini. Sekretaris Jenderal FKAUB Pendeta David Tobing menjelaskan bahwa kegiatan ini salah satunya berangkat dari kekhawatiran terhadap perkembangan di media sosial ya, anak-anak sekarang itu tumbuh dalam situasi yang jauh berbeda dibanding generasi tahun sebelumnya. Sejak kecil mereka juga sudah memegang handphone ya. Mereka punya akses terhadap beberapa sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi menurut David ini ya. Derasnya beberapa konten yang di media sosial pastinya bisa mempengaruhi yang namanya semangat nasionalisme anak-anak ya. Jadi tantangannya itu bukan sekedar bagaimana anak-anak hafal Indonesia Raya ataupun hafal Pancasila, tapi itu bagaimana mereka itu tetap merasa dekat dengan identitas Indonesia, yang ketika setiap hari mereka juga menerima begitu banyak budaya dan juga informasi dari luar melalui layar telepon genggam. Maka acara ini tidak hanya pentas seni saja kawan, anak-anak tentu saja ini diajak untuk menyanyikan lagu-lagu nasional melalui paduan suara bersama. Mereka juga membaca yang namanya Ikrar Anak Nusantara. Di dalam ikrar tersebut kawan, anak-anak diajak meneguhkan kecintaan kepada Pancasila dan juga tanah air. Tapi ada satu poin yang cukup penting ini ya, perbedaan tidak ditempatkan sebagai suatu yang harus dijauhi ya, tetapi sebagai bagian dari persaudaraan. Lebih menariknya, ketika toleransi itu seringkali baru dibicarakan ketika sudah muncul masalah dan ketika ada konflik, ketika ada perbedaan dan kemudian menjadi pertentangan. Di kegiatan seperti inilah pendekatannya itu justru dibalik kawan. Toleransi dikenalkan sejak anak-anak yang belum punya banyak prasangka terhadap orang lain. Mereka juga bertemu, bernyanyi bersama, lalu berdoa, mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Dan sejak kecil mereka juga diperlihatkan bahwa teman yang berbeda agama tetap bisa berada dalam satu ruangan yang sama sebagai sesama anak Republik Indonesia. Nah kawan, anak-anak juga bukan hanya sekedar penonton ya. Ini salah satu konsep yang ditekankan oleh FKAUB yang biasanya itu dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan lintas agama, orang dewasa dan juga tokoh agama yang paling banyak berbicara. Anak-anak itu biasanya hanya duduk, mengikuti, kemudian menjadi peserta. Tapi dalam Barikan Anak Nusantara, konsep itu diubah total.
Anak yang dulu yang dulunya sungkan ya, diam, sekarang diberi peran, yaitu termasuk dalam kegiatan rangkaian doa dan juga beberapa kegiatan lainnya. Anak-anak ini bukan hanya menjadi objek yang diberi pesan mengenai nasionalisme dan juga toleransi, mereka justru menjadi subjek dari kegiatan tersebut. Dan menurut ini ya, kita ingin menanamkan nilai tertentu kepada anak, mungkin tidak cukup hanya meminta mereka mendengarkan, mereka juga harus diberi kesempatan mengalami langsung nilai tersebut, kawan. Di malam hari ini ada Pak Yusuf ini ya. Waalaikumsalam. Ini mau mengizinkan mengabarkan saya dari tol Surabaya arah ke Malang sekarang di KM70 ini ya. Ada kebakaran di pinggir jalan, pinggir tol maksudnya. Itu takut meluas, belum sempat memfoto. Nah, atau mungkin Pak Yusuf bisa dilengkapi ya. Kira-kira datanya ada fotonya itu lebih baik, bisa kita akomodir ke beberapa petugas-petugas yang terkait, kawan. Di malam hari ini Anda juga bisa berbagi pantauan traffic melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan itu. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesetiaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: Gardens for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda di menit 45 ya. Lebih lepas dari jam 9 malam, tentunya masih di traffic report malam. Nah, di sini menurut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga memberikan apresiasi kawan ya. Barikan itu merupakan bagian dari budaya masyarakat Kota Malang itu dalam menyambut hari kemerdekaan. Ada unsur rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi ketika barikan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai umat beragama, maknanya pun juga menjadi lebih luas lagi. Bukan hanya mempertahankan tradisi, di sini juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan antar umat beragama. Wahyu juga menilai kawan, barikan anak Nusantara mempunyai kekhasan tersendiri. Menurutnya kegiatan seperti ini tuh identik dengan Kota Malang dan belum banyak ditemukan di kota-kota lain ya. Karena itu Pemkot Malang berharap tradisi tersebut tetap dirawat dengan baik. Lalu yang biasanya kita tarik ke makna 17 Agustus ya. Nah, menjelang kemerdekaan itu kita sering berbicara seperti lomba, upacara, tumpeng, pawai. Tapi barikan anak Nusantara ini memberi satu cara lain dalam memaknai kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu juga berarti menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bersama. Indonesia banyak agama, banyak suku juga, banyak budaya, lalu banyak pandangan juga. Dan kalau kita sejak kecil seorang

mengenal beberapa satu sama lain terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk keberhasilan kegiatan seperti ini bukan hanya beberapa banyak orang, maksudnya beberapa banyak anak yang datang gitu ya, tetapi berapa banyak anak yang pulang dengan pemahaman bahwa berbeda tidak berarti harus bermusuhan, kawan. Kalau kita nilai yang terus kita tanamkan sejak usia dini, mungkin itulah salah satu cara sederhana untuk menjaga Indonesia sampai puluhan tahun ke depan, kawan. Lalu di sini menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Malang ini menggelar apel kehormatan dan juga renungan suci ataupun AKRS. Kegiatan ini, kawan, yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Prayuda Nirwana Kepanjen di hari Sabtu malam ini ya. Ini salah satu beberapa momentum untuk mengenang sekaligus mendoakan para pahlawan yang telah gugur ini ya dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wakil Bupati Malang DRA Hajah Latifah Sohib bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI hadir ya dalam kegiatan tersebut bersama beberapa jajaran Forkopimda dan DIM 0818. Lalu ada Kepala Perangkat Daerah TNI ataupun Polri, SN juga, serta organisasi kemasyarakatan. Nah, AKRS ini dimulai tepat pada pukul 23.57 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri SHSIKMSI yang selaku Inspektur Upacara. Nah, ini dalam amanatnya, kawan, Kapolres Malang menegaskan bahwa renungan suci bukan sekedar agenda seremonial yang menjelang peringatan kemerdekaan ya. Nah, lebih dari itu, ini ada kegiatan tersebut menjadi pengingat atas besarnya pengorbanan para pahlawan bagi bangsa dan juga negara. Lalu suasana khidmat terasa sepanjang pelaksanaan upacara. Rangkaian kegiatan ini diisi dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, pembacaan doa, hingga penghormatan terakhir. Pelaksanaan AKRS tiap tahunnya menjelang 17 Agustus diharapkan ini tidak hanya menjadi tradisi saja, tetapi juga mampu untuk menanamkan beberapa nilai-nilai nasionalisme dan juga semangat perjuangan-perjuangan kepada generasi penerus kita, kawan. Karena pengorbanan para pahlawan terus saja menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang saat ini dinikmati lahir dari perjuangan panjang banget. Karena itu semangat tersebut juga perlu kita teruskan melalui pengabdian, persatuan, dan karya nyata untuk pembangunan bangsa, kawan. Nah, kawan, Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Bisa Anda menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau juga bisa Anda kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Paramagroup, inspiratif, kreatif, fungsional.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Dorong target pertumbuhan ekonomi, DPRD Kota Malang ingatkan daya beli warga. Ketua DPRD Kota Malang Ambitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan, pemerintah daerah perlu menjaga daya beli masyarakat agar target pertumbuhan ekonomi Kota Malang di angka 6% dapat tercapai secara maksimal. Kata Ambitia, efektivitas program pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan anggaran, tapi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian warga. Selain itu, DPRD juga mendorong jajaran pemerintah untuk lebih sering turun ke lapangan agar aspirasi terkait pelayanan kesehatan hingga pendidikan bisa terserap dengan baik. Kawan, Pemprov Jatim menggelar pasar murah ke-95 di Surabaya untuk dekatkan harga pangan terjangkau ke masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan, pasar murah menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu mempertahankan daya beli warga. Selain menyediakan beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging ayam, kegiatan ini juga melibatkan UMKM untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Kawan, Prabowo targetkan pembukaan Bursa Mineral dan Komoditas Nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang. Presiden Prabowo menyampaikan, langkah ini penting agar Indonesia memiliki harga referensi sendiri, serta memperkuat posisi tawar komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, hingga emas di pasar global. Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi pasar modal melalui demutualisasi untuk membawa Bursa Efek Indonesia menuju standar dunia dan menarik lebih banyak investor. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan, dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena cukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya. Atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan toko ini terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja. Tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum cukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir goib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua cukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum cukir yang berdiri dan meraih uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota.
jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar. Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811 3600 911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.
4: Okay, we're up.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah mungkin uang Rp2.000 dari satu sepeda motor atau Rp5.000 dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan kawan, Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan kawan. Dan kalau Anda perhatikan satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi Rp5.000 dan mobil menjadi Rp10.000 tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis kawan ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banding kempeskan atau menerima makian verbal kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian, perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini kawan, saya ingin Anda ikut memetakan ya bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan
parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu kawan ya menghadapi cukir liar. Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek, mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa, memberikan pembekalan awal ya, agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement ya. Kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis ya. Kemudian resiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak

0: later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan kris gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak krisnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan, kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar kawan. Tapi dalam realitas di jalanan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar 2.000 atau 5.000 rupiah bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa

aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak loh. Harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan kawan. Lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu kawan ya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah gak apa-apa 2000, kasihan juga gitu ya, 2000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Kota Malang krisis tenaga pendidik. Disdikbud siapkan 500 formasi ASN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat sebanyak 15 hingga 20 guru dan kepala sekolah memasuki masa pensiun setiap bulannya. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan untuk mengantisipasi kekosongan pengajar, pihaknya mengusulkan 400 hingga 500 formasi guru ASN untuk tahun anggaran 2027. Sementara itu, untuk solusi jangka pendek, sekolah diperbolehkan memanfaatkan anggaran BOS untuk merekrut guru tidak tetap atau menerapkan skema penataan guru ASN antar sekolah. Kawan, Pemprov Jatim gratiskan layanan bus Trans Jatim pada 17 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan layanan gratis bus Trans Jatim pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, layanan gratis ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat, sekaligus upaya mendorong warga agar semakin terbiasa menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Kofifah menegaskan, makna kemerdekaan di era sekarang tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kawan, kerjasama antariksa Rusia siap angkat astronot Indonesia. Pemerintah Rusia membuka peluang bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti pelatihan kosmonot hingga terbang menuju ruang angkasa. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkenov, mengatakan pihak Roskosmos siap memfasilitasi penerbangan astronot Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerjasama teknologi kedua negara. Selain program kosmonot, BRIN dan Roskosmos juga terus mematangkan rencana pembangunan bundara antariksa pertama Indonesia yang berlokasi strategis di Pulau Biak, Papua. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Full Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak sekali yang sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawannya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban, kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak, kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus, nombok-nomboki, kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering, kawan, ya, dilakukan oleh perusahaan, menormalisasikan eksploitasi ini, membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain, kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini, kawan, ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan ke luar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan, kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lepas beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenaga kerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu ini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenaga kerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya, gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu, bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah hitungan ini membuktikan kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya, secara masif kawan dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan,
Struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini kawan ya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun kawannya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
2: Kita tahu sendiri kan, Desa Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Jika ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, Pak, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kayak gitu kan, UMKM kayak gini kan masih belum.
1: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskumperindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
3: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Batula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik itu kan juga naik semuanya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitu lah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli-deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih, Pak.
1: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
4: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan cara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
1: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki debu ribut wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya. 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis. Mungkin kita sudah melihat masalahnya kawan, kita sudah menghitung logikanya, kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya, dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana, tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri kawan ya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga membaca aturan ketenagakerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum, kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak, kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri, kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus-menerus memberikan rekam jejak pengupahan

reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting kawan, ilmu di lapangan memang berharga, tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih kawan, saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun

cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, pangkalan mikrolet trayek Arjosari Tidar. Dari pangkalan mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Dharma Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial Cityguide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Dibalik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya

Arsitektur Jawa Timur dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kedal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan, di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Getol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Asosiat Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: Guide them for your life. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap!
0: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Deket ini. Paling cuma...

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view.

View Kota Batu terutama akan terlihat air terjun Cobentalun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Cobentalun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Cobentalun. Selamat berwisata, kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa.

yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjuruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon, Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa, istilahnya itu badut. Maka dari itu, candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari Kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita, kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

jari kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan jari kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi candi kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur candi kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari candi kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari candi kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Getol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan itu. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Kebakaran di TN BTS mulai mereda. Memasuki hari kelima hari ini, kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TN BTS mulai mereda, tepatnya di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Poncokusumo. Menurut Kasih Humas Polres Malang, AKP Budiono, sampai jam 8 pagi tadi, situasi TN BTS masih relatif tenang dan berkabut. Budiono menyampaikan sesuai pantauan di sekitar pos Jemplang, sejak dini hari sampai dengan pagi tadi, titik api maupun kepulan asap sudah tidak terlihat lagi. Tapi Budiono juga menegaskan, walaupun kebakaran sudah mereda, 15 personil gabungan tetap siaga di lokasi untuk antisipasi munculnya titik api baru. Dia menekankan pemantauan tetap dilakukan para personil karena masih ada potensi api kembali muncul. BMKG Jawa Timur mewaspadai banjir rob di pesisir Jawa Timur. BMKG Jawa Timur menyampaikan pihaknya menghimbau ke masyarakat untuk antisipasi banjir rob yang bakal melanda sejumlah pesisir di Jawa Timur. BMKG menyebut sejumlah wilayah seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, dan juga Probolinggo masih berpotensi terjadi banjir rob. Lebih lanjut pihaknya meminta masyarakat tetap waspada di tengah musim pancaroba yang sedang terjadi. Informasi berikutnya kawan, uji tembak rudal nuklir India sukses luncurkan Agni-4. Militer India berhasil melakukan uji tembak rudal balistik Agni-4 berhulu ledak nuklir yang memiliki daya jangkau serangan sampai dengan 4.000 km. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menyampaikan peluncuran yang dilaksanakan Komando Pasukan Strategis menjadi wujud komitmen India dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui teknologi yang canggih. Selain itu, rudal berkemampuan tinggi juga mampu membawa muatan konvensional maupun juga nuklir dan juga dirancang khusus tahan terhadap suhu ekstrim pada saat meluncur. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa. Selamat malam.

0: Dengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini kita kembali di program Kawan Animalia, program diskusi seputar hewan, dan hari ini kita mau bahas tentang vaksin hewan. Mitos atau masih dipercaya warga Malang? Itu yang nanti kita akan bahas lebih banyak ya. Hari ini saya akan berbincang bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisuka Rinjani. Nah, untuk Anda yang barangkali juga mau ikut bergabung kawan dalam program Kawan Animalia kali ini, mungkin juga mau ikut menyampaikan pertanyaan, komentar, sharing pengalaman, boleh ya. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3609 11. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di program Kawan Animalia.

0: Ini di program Kawan Animalia kita mau bicara tentang vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Itu topik bahasan kita hari ini. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang. Dari Klinik Satwa Sehat Malang ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani. Nah, untuk Anda yang mau bergabung juga di malam hari ini boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh voice note, boleh lewat line telepon, atau boleh juga chat kawan. Tapi kalau mau lebih enak bisa voice note atau line telepon ya. Sebelum ke Dr. Andi, ini tadi ada beberapa catatan informasi dari pendengar City Guide. Salah satunya tadi dari Pak Dani di jam 6:44. Ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Selamat malam, Renan. Saya kasih apresiasi kepada bapak-bapak polisi yang mengatur lalu lintas di daerah Sudimoro dan Patung Pesawat ya. Karena sampai detik ini saya belum melihat kepadatan di Soekarno-Hatta. Bahkan ini sampai di jalan Candi Panggung pun lancar dua arah. Jadi solusi yang cukup bagus sih, mobil nggak boleh masuk ke area Sudimoro ya. Penumpangnya suruh turun jalan kaki kalau nonton konser. Luar biasa itu. Jadi sekalian mau nonton konser, jingkrak-jingkrak, pemanasan dulu jalan kaki. Selamat malam.
0: Oke, nah ini tadi ada juga kawan pendengar sidiknya kan terkait dengan jalur alternatif. Salah satunya tadi ada Pak Fedianto. Pak Fedianto menanyakan, ini apakah jalan ke arah Batu yang dari Malang itu bisa lewat Insinyur Soekarno? Kalau bisa lewatnya sih bisa, Pak, tapi karena ada karnaval, kayaknya disarankan untuk dihindari. Karena tadi, dari sore tadi, itu kita dapat informasi jalan Insinyur Soekarno Kota Batu, lalu lintasnya relatif padat, yang dari Malang arah naik ke Batu, maupun juga yang dari Batu turun mengarah ke Malang. Ini karena di sekitaran Beji, tepatnya di depannya Singhasari Resort, itu kan ada kegiatan karnaval ya. Walaupun karnavalnya di kampung, tapi startnya itu ada beberapa mobil dari peserta karnaval yang kondisinya juga di badan jalan. Jadi mending dihindari, terutama yang dari Batu mau turun mengarah ke Malang, antriannya panjang. Imbas ada karnaval di Desa Beji, yang salah satunya ini juga lokasinya itu berdekatan dengan badan jalan. Ada peserta yang bahkan menunggu gilirannya itu mobil peserta karnavalnya ada di badan jalan. Hindari dulu. Pak Ferdi tadi juga menanyakan, lalu lewat mana ya? Kabarnya daerah Junrejo ini juga lagi cek sound. Tadi sebenarnya dari kepolisian itu menyarankan ada beberapa jalur alternatif, di antaranya lewat Junrejo dan juga lewat Giripurno. Ternyata di Junrejo itu juga ada cek sound karena besok karnaval. Kalau mau amannya lewat Giripurno sebenarnya, Pak Ferdi, nanti lewat Karangploso naik ya arah Pandanrejo, Giripurno, kemudian tembusnya langsung di pertigaan Bendo. Sejauh ini kondisinya masih lancar. Ini sama dengan Pak Himawan tadi menanyakan jalur alternatif dari Museum Angkut ke Malang lewat mana yang aman. Nanti coba sambil kita koordinasi dengan kepolisian di Junrejo, itu kira-kira masih bisa dilintasi tidak ya? Atau mungkin bagaimana? Ada potensi kepadatan juga tidak di sana? Kalau mau aman sebenarnya lewat di pertigaan Bendo, Giripurno dan juga Pandanrejo, Pak. Di sana nggak ada acara dan clear ya. Jadi ini bisa dilintasi baik yang dari Malang mengarah ke Batu maupun juga yang dari Batu arah ke Malang. Nah, kita juga kembali lagi di program Kawan Animalia malam hari ini. Kawan ini sudah hadir bersama dengan saya, ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani dari Klinik Satwa Sehat Malang. Selamat malam, Dok Ranti.
2: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Iya, ini tadi jauh-jauh dari klinik, Dok ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah bisa datang langsung. Gimana kabarnya, Dok? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika juga sehat ya seperti
0: ini. Alhamdulillah. Semoga sehat terus, Dok ya.
2: Amin.
0: Gimana, Dok? Tadi mengalami kemacetan juga enggak ya? Karena malam Minggu nih biasanya macet di mana-mana. padat
2: tadi,
0: ya.
2: Alhamdulillahnya sih lancar ya Mbak ya, dari Tidar ke arah Sengkaling ini Mbak ya, tadi lancar, jadi nggak yang lama-lama di jalan.
0: Baik, alhamdulillah bisa sampai sini dengan lancar juga Dok Ranti ya. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan Dokter Ranti. Kita bicara soal vaksin hewan, ini mitos yang masih dipercaya warga Malang. Nah kawan, walaupun akses informasi kesehatan hewan sekarang ini kan jauh lebih mudah ya, nah ternyata masih banyak loh ya mitos seputar vaksinasi yang dipercaya turun-temurun, termasuk barangkali oleh warga Kota Malang. Mulai dari anggapan kalau vaksin ini bikin hewan sakit, hewan indoor tidak perlu divaksin, sampai obat-obatan alami itu dianggap cukup lah ya untuk menggantikan fungsi dari vaksin. Padahal tentunya kita juga tahu bersama ya, ada berbagai penyakit ini yang salah satu pengendaliannya atau pencegahannya itu harus melalui vaksin. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dokter Ranti. Nah Dok, kalau menurut Dok Ranti sendiri, kenapa nih Dok ya, mitos seputar vaksin itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat, padahal kan sekarang informasi juga relatif mudah ya kita terima Dok.
2: Betul, ini biasanya sih berasal dari kabar burung ya Mbak ya. Jadi dari mungkin owner yang sudah memelihara Anabul sudah dari lama, ini biasanya suka sharing dengan owner-owner yang memang masih baru memelihara. Dan untuk setiap Anabul itu sebenarnya kondisinya berbeda-beda. Jadi memang mungkin ada yang dipelihara indoor tanpa vaksinasi, dia sehat. Ada juga yang bermain keluar, tidak divaksin, dia tetap sehat. Tapi kan ini harus melihat lingkungan juga ya. Jadi setiap Anabul kondisinya berbeda. Dan memang vaksin ini adalah kunci utama dari pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti itu.
0: Oke, ini sebenarnya adalah salah satu benteng juga bagi Anabul Dok ya.
2: Betul, jadi memang pertahanan karena kalau sudah divaksin sudah pasti tubuh akan mengenali antigennya ya Mbak ya. Jadi dia sudah punya antibodinya, jadi ketika ada infeksi itu pasti dia sudah bisa menangkal seperti itu.
0: Oke, tapi masalahnya memang realita di masyarakat kita yang namanya mitos itu masih dipercaya.
2: Betul, dan
0: ini
2: cukup
0: karena,
2: kuat juga.
0: Masih dipercaya dan cukup kuat juga.
2: Betul.
0: Ini karena kurangnya informasi atau saking banyaknya informasi di Dok malahan?
2: Sebenarnya ini kalau untuk edukasi sebetulnya sudah menyeluruh ya Mbak ya. Hanya saja mungkin ada beberapa yang memang memiliki pengalaman buruk tentang vaksinasi. Ini sebenarnya bukan perkara vaksinnya, tapi dari kondisi Anabul ketika dia divaksin. Jadi memang harus dipastikan dulu kondisinya betul-betul sehat. Karena yang kita masukkan adalah virus yang dilemahkan. Jadi ketika kondisinya kurang baik, maka yang muncul akan yang muncul adalah penyakit seperti itu. Jadi memang dari kepedulian owner juga ya, karena saking sayangnya sama hewannya, jadi takut dan was-was ketika akan dilakukan vaksinasi.
0: Oke, kalau dari pengalamannya Dok Ranti nih, ketika kita bicara, oh ternyata mitos tentang vaksin ini, apalagi ini namanya mitos yang belum tentu kebenarannya, itu banyak dipercaya. Mereka itu kebanyakan dapat mitos itu dari mana nih? Tadi disebutkan di awal dari kabar burung, kemudian yang paling banyak lagi sumbernya dari mana nih Dok, mitos-mitos itu?
2: Untuk mitos-mitos ini sebenarnya paling umum itu dari ya dari sesama owner gitu ya Mbak ya. Jadi memang dari komunitas itu mungkin ada yang masih anggotanya yang masih khawatir. Tapi sebetulnya dari komunitas pun sekarang juga sudah mulai teredukasi ya terkait dengan vaksinasi ini. Jadi kalau misalkan ditanya mitosnya berasal dari mana, yang pasti ini sudah berjalan panjang ya. Jadi sudah turun-temurun sampai akhirnya masih berkembang di masyarakat seperti itu.
0: Lalu seberapa pentingnya juga nih kita memutus mitos yang barangkali sudah dipercaya sejak lama?
2: Tentu sangat penting sekali ya Mbak ya. Jadi dia bisa saya katakan untuk vaksin ini memang ada efek sampingnya, tapi dengan pemeriksaan yang menyeluruh sebenarnya efek samping itu bisa kita hindari. Jadi vaksin ini bukan sesuatu yang semenakutkan itu gitu. Jadi sebetulnya dengan prosedur yang benar, vaksinasi ini akan memberikan dampak positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya.
0: Oke, itu pentingnya. Kenapa kok kita harus meluruskan juga nih Dok, apa yang kurang benar Dok ya?
2: Betul.
0: Kalau dari pengalamannya Dok Ranti sendiri, pernah gak sih Dok menjumpai mungkin ada pet owner yang datang ke klinik dan dia membawa pengalaman mungkin dengan berbagai opininya dia yang masih percaya dengan mitos? Masih ada juga kayak gitu Dok?
2: Banyak sebetulnya
0: banyak malah,
2: terutama
0: ya?
2: Untuk pet owner yang memang usianya sudah lanjut ya Mbak ya, jadi sudah bukan Gen Z lagi yang memang akses untuk internetnya itu tidak selancar anak-anak muda gitu. Jadi mereka masih percaya, dan beberapa kali juga memang karena akses untuk vaksin itu sendiri susah, jadinya mereka memilih untuk tidak memberikan vaksin. Dan ada juga yang memang kekeh, dulu kucingnya pernah ada yang dilakukan vaksinasi, tapi setelah itu dia jadi sakit dan bahkan sampai meninggal. Jadi karena satu pengalaman itu akhirnya sampai kedepannya dia tidak mau memberikan vaksin. Nah yang seperti ini yang agak susah untuk diberikan penjelasan ya, karena memang sudah ada kepercayaan yang cukup dalam dari owner itu sendiri gitu. Jadi memang banyak, terutama untuk yaitu tadi pet owner yang sudah lanjut usia ya, bisa saya bilang lanjut usia. Selain itu juga untuk yang memang aksesnya untuk ke klinik pun susah seperti itu. Jadi untuk pemberiannya pun masih bingung bagaimana.
0: Oke, realita di kita ternyata begitu loh kawan. Kalau Anda sendiri gimana nih? Anda sebagai pet owner termasuk yang memang sudah disiplin melakukan vaksin, atau mungkin Anda termasuk yang punya beberapa apa ya, beberapa prinsip begitu bagaimana memperlakukan hewan Anda, terkhusus ketika kita bicara soal vaksinasi. Boleh loh ya, yang barangkali mau ikut sharing malam hari ini, mungkin juga mau ikut menyampaikan beberapa tanggapan, plus juga yang mau ikut bertanya. Mumpung ada Dok Ranti di sini, Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi lalu lintas juga kawan. Yang hari ini mau mobile di sekitaran Kota Batu, antisipasi di daerah Beji Kota Batu itu masih ada kegiatan karnaval. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintasnya masih cukup padat, terutama di sekitaran Singhasari Resort dan juga di sekitaran Jatim Park 3. Karena memang untuk lokasi start karnavalnya itu ada di depannya Singhasari Resort. Ini karnavalnya mulai dari jam 10 pagi.

pagi tadi sampai dengan nanti jam 11 malam. Hindari dulu barangkali untuk Anda yang tidak ingin terjebak kepadatan, terutama yang dari Batu turun arah ke Pendem. Hindari dulu Jalan Patimura, Insinyur Soekarno, maupun juga yang dari Pendem, hindari juga sekitaran Insinyur Soekarno mengarah ke Jalan Patimura. Barangkali ada yang lagi mobile di sana, boleh juga menambahkan update informasi. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Surabaya hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial RM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang

0: keluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Jangan, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi ya yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Ismet menyampaikan, daerah Kebon Agung ini seperti biasa ada potensi kemacetan, kondisi merambat tapi masih terpantau lancar. Lalu ada juga Pak Ogon tadi menyampaikan, ini kondisi Gunung Bromo membara lagi kawan malam hari ini. Ada beberapa foto dan video ya yang di-share oleh Pak Ogon. Saya coba tampilkan di visual radio. Tadi Pak Ogon menyampaikan kondisi di daerah Ngadas Poncokusumo. Ini terlihat bagaimana situasi di Bromo, kondisinya berwarna jingga gitu langitnya ya, karena apinya masih membara di sana. Oke, saya tampilkan di visual radio.
1: Kenal selamat kabeh. Sing anu kerawang ngawatan iku bangannya lo, pada melayu kabeh iki wis.
0: Oke, sampai segitunya kawan, kebakarannya luar biasa ya.
1: Kenal selamat. Posisinya lari-lari di kanan yang begini.
0: Ini pakai bahasa Jawa nih Pak.
1: Siapa yurine lari layurana terapannya?
0: Oke, intinya tadi Pak Ogun menyampaikan itu kondisi yang terlihat dari Ngadas Poncokusumo terkait dengan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pak Ogun, terima kasih juga untuk update informasinya. Lalu juga ada Pak Ahok, ini tadi menyampaikan jalur utama kondisinya sudah lancar. Di mana nih Pak Ahok? Jam 7.08 menit ya, tadi Pak Ahok menyampaikan update informasi. Oke, ada beberapa video yang disampaikan, saya putarkan dulu.
2: Wes, jalur tengah lancar.
0: Ini jalur tengah mana nih Pak? Batu atau di mana nih? Ini di mana nih Pak? Batu ya? Di Batu ya? Oh di Beji ya? Oke, daerah Beji Kota Batu. Tadi sempat ada kepadatan karena ada karnaval. Kalau sekarang ini kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Ada lagi tambahan dari Pak Ahok? Oke, ini daerah yes, Batu ya?
2: Tengah, jalan tengah, lancar.
0: Alhamdulillah kalau sudah lancar Pak. Baik, terima kasih Pak Ahok untuk update informasinya. Kawan, itu tadi catatan informasi lalu lintas ya, yang dari Batu arah Malang maupun juga arah sebaliknya. Jalur utama di Beji yang tadi sempat tersendat karena adanya karnaval, sekarang ini sudah lancar dua arah. Terima kasih Pak Ahok, hati-hati di jalan, semoga lancar terus perjalanannya. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id.

0: Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Ranti. Nah, Dok, kita tadi membahas tentang kenapa ya mitos-mitos seputar vaksin itu masih banyak beredar di sekitar kita. Nah, sekarang mungkin kita bahas tentang mitosnya nih, Dok. Mitos apa saja yang sampai dengan sekarang ini masih banyak dipercaya oleh para pet owner?
1: Yang pertama yang paling sering adalah vaksin itu menyebabkan anabul menjadi sakit. Menyebabkan sakit ya, Mbak ya. Padahal inti dari vaksinasi itu adalah menghindari penyakit. Itu yang paling sering. Selain itu banyak juga owner yang percaya bahwa setelah vaksin itu anabulnya akan demam dan akan menjadi berangsur-angsur terus menjadi sakit seperti itu. Padahal demam itu memang salah satu gejala klinisnya, tapi ini biasanya tidak terjadi dalam waktu yang berkepanjangan. Jadi perlu dibedakan juga antara gejala klinis yang umum terjadi ketika vaksinasi dan gejala klinis yang patut untuk diwaspadai itu. Terus yang ketiga, anggapan bahwa untuk kucing-kucing atau anabul yang liar itu lebih kuat. Nah, betul seperti yang sempat disinggung oleh Mbak Erika ya. Jadi lebih kuat dibandingkan jadi kalau sudah stray atau di luar itu tidak perlu divaksin. Itu juga salah ya. Selain itu juga untuk anabul yang indoor, karena full indoor tidak ada akses keluar, jadi tidak mungkin ada virus yang bisa menginfeksi. Padahal itu juga salah, karena virus itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari kita sendiri yang baru dari luar bisa secara tidak sengaja membawa virus itu ke rumah.
0: Baik, nah Dok, itu sudah jelas itu adalah mitos-mitos yang salah ya. Nah, saya juga pernah dengar nih Dok Ranti, ada yang pernah bilang kalau hewan-hewan yang biasanya indoor, entah itu kucing ataupun anjing, itu sebenarnya nggak perlu divaksin karena mereka kan tidak terlalu banyak kontak dengan orang maupun juga hewan lain. Gimana tuh, Dok?
1: Ini juga salah ya, Mbak ya, karena memang virus itu bisa ada dimanapun, dan virus ini ketika ada di lingkungan dia juga berupa benda mati, jadi seperti partikel yang ada di udara. Jadi ini bisa terbawa baik melalui kita, dari pakaian kita, dari bahkan alas kaki kita ketika pulang itu bisa membawa virus, dan dia baru akan teraktivasi setelah masuk ke dalam tubuh. Jadi virus itu akan berubah menjadi benda hidup setelah masuk ke dalam tubuh. Selama dia di lingkungan, dia bentuknya adalah benda mati. Jadi tetap, meskipun full indoor, tetap harus diberikan vaksin karena kemungkinan virus datang itu dari manapun.
0: Kecuali kalau orangnya memang gak pernah mobilitas kemana-mana juga ya.
1: Dan ownernya juga hanya di rumah saja, gak pernah keluar. Tapi itu pun masih ada kemungkinan.
0: Masih ada kemungkinan.
1: Karena ketika kita tidak keluar, kebutuhan kita kan pasti kita datangkan dari luar ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Dari grocery yang berasal dari luar pun itu bisa membawa virus secara tidak sengaja, meskipun kemungkinannya kecil ya.
0: Baik, lalu Dok, ketika kita bicara soal vaksinasi, itu kan gak cukup cuma sekali Dok ya.
1: Betul.
0: Karena barangkali ada yang beranggapan kalau sudah divaksin waktu kecil itu akan tahan sampai dengan seterusnya. Bener juga gak Dok mitos soal itu?
1: Oke, jadi untuk vaksin itu sendiri dia ada masa berlakunya. Simpelnya ya Mbak ya, jadi ada masa aktifnya. Untuk vaksin itu sendiri kan jenisnya macam-macam juga ya. Jadi untuk vaksin yang diberikan di awal itu adalah core vaksin. Core vaksin ini pun dia butuh booster. Jadi sama seperti di manusia juga, ketika sudah pernah divaksin satu kali itu masih perlu booster untuk tetap menghidupkan imunitasnya. Jadi ketika sudah lama tidak divaksin, nanti untuk titer dari antibodinya itu sendiri akan menurun. Dan ini akan meningkatkan kemungkinan terinfeksi virus yang sudah, meskipun sudah diberikan vaksinnya gitu. Jadi memang ada pengulangan. Untuk di anabul sendiri biasanya vaksin yang awal itu selama 3 bulan berturut-turut. Baru setelah itu bisa diberikan per tahun. Dan ada banyak sebenarnya vaksin di luar core vaksin juga yang bisa diberikan untuk proteksi.
0: Oke, ini ada juga nih Dok yang mau gabung di WA ya. Tadi yang komentar di WA. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu beberapa catatan info lalu lintas kawan. Tadi dari Pak Saiful Anam, ini menyampaikan sempat kirim foto juga, hampir terjadi tabrak belakang karena ada yang mau nyalip dari kiri. Lokasinya di Jalan Kawi, depannya Graha Wiyata Putra. Ini ada mobil yang memang lagi parkir di badan jalan, tapi gak tahu ini mobil parkir

atau mobil yang lagi trouble. Nah, kalau trouble, tapi kok nggak ada kegiatan bongkar-bongkar atau memperbaiki begitu. Ini Pak Saiful gemes lihat orang-orang yang suka melanggar rambu-rambu. Ini tadi juga ada yang belok kanan dari arah utara. Itu belok kanan ke Pecinan di perempatan Klenteng, di perempatan Klenteng 3. Klenteng 3 itu mana, Mbak? Perempatan Klenteng ya intinya ya. Ada roda 2. Oh, ada 3 roda 2 dan juga ada 2 kendaraan roda 4. Ini terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Oke, Pak Saiful, terima kasih. Ini sekaligus barangkali juga mengingatkan ya, mengingatkan kita bersama untuk bagaimana kawan mengutamakan keselamatan, kemudian juga tetap patuh dalam berbagai aturan berlalu lintas. Karena toh juga ujung-ujungnya ini demi keselamatan bersama, keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain yang melintas di sekitar kita. Ada lagi, tadi Pak Ahok sempat telepon di newsroom menyampaikan di depan Singhasari Resort itu kondisinya sudah lancar, cuma 5 menit antriannya. Tapi karnavalnya sudah selesai belum, Pak? Ini kita juga dapat info dari Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kota Batu, Pak Muhammad Nur atau Pak Mamat. Jalan aman lancar diberlakukan buka tutup tadi jam 7 lebih 27 menit. Di mana nih Pak Mamat? Oh, ini ya. Pak Mamat tadi menyampaikan beberapa catatan informasi kawan. Ini yang di daerah Beji, itu jalannya aman lancar diberlakukan buka tutup jalan. Nah, ini saya tampilkan di visual radio. Karnavalnya masih berlangsung. Kalau tadi kita dapat info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Ibtu Gema Indra, infonya sih kegiatan karnaval sampai dengan nanti jam 11 malam. Masih sampai nanti jam 11 malam, kawan. Oke, itu yang di daerah Beji. Kemudian Pak Mama juga menyampaikan, oh ini masih di Jalan Insinyur Soekarno di Simpang Beji. Lalu lintasnya relatif lancar. Ini tadi dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Batu. Terima kasih Pak Mamat, ini selalu setia juga ya memantau Radio City Guide, termasuk bantu untuk update lalu lintas. Ada lagi dari Pak Mamat, Perlimaan Jurun Rejo itu lalu lintasnya juga lancar yang arah ke Jeding, yang arah ke Polres Batu dan juga arah ke Telekung sama kondisinya masih lancar. Ini rekomendasi juga barangkali Anda yang hari ini mau mengarah ke Batu atau yang dari Batu arah Malang, kawan, jalur utama sudah lancar, kemudian daerah Junrejo, ini juga bisa jadi jalur alternatif, walaupun ada cekson, kondisinya lancar. Ini ya, saya tampilkan di visual radio kondisi di Perlimaan Junrejo, lalu lintasnya relatif lancar. Terima kasih Pak Mamat untuk update-nya. Ini tadi ada yang bergabung juga, mau ikut bertanya di program Kawan Animalia. Tadi ada Pak Dudi, bagaimana kalau kucing yang sudah divaksin bercampur dengan yang belum divaksin, apakah juga beresiko? Nanti kita jawab dok nanti ya, setelah jeda dok ya. Kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guides Inside.
1: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
2: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan deh Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang di pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
3: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia ingin daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan di dalam segala hal, termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
1: Di sisi lain, Kepala UJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
4: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08 157 157 157, 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3, camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya tiga. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar tiga itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya.
0: Yeah.
4: Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita malam hari ini masih bicara tentang vaksin ya. Vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Ternyata di balik pentingnya vaksin untuk hewan, ini banyak mitos-mitos yang juga sudah turun temurun barangkali yang berkembang di masyarakat, yang akhirnya ini juga membuat stigma di masyarakat kalau vaksin itu tidak penting. Salah satunya itu tadi. Dan tadi kita juga sudah banyak bahas, kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisukarinjani. Ini tadi ada yang juga bergabung di WhatsApp ya, ada Pak Dudi yang menanyakan, bagaimana nih dok kalau kucing yang sudah divaksin itu bercampur dengan yang belum divaksin, ada resiko tersendiri nggak dok?
1: Lebih ke yang belum divaksin. Jadi karena memang belum divaksin, jadi belum ada antibodi untuk suatu virus ya mbak ya, jadi dia akan lebih mudah terserang virus yang memang bisa menginfeksi. Sedangkan untuk yang sudah divaksin, karena dia sudah punya kekebalan tubuh, meskipun nanti kekebalan tubuhnya itu titernya rendah ya, jadi dia sudah punya, sehingga gejala klinis yang muncul pun tidak separah yang belum divaksin. Jadi memang ada bedanya.
0: Oke, gitu tadi Pak Dudi sudah terjawab ya. Justru yang punya resiko itu yang belum divaksin.
1: Yang belum divaksin,
0: betul. Nah, ini nyambung juga nih dok. Kalau karena saking banyaknya mitos mungkin yang sudah terlanjur beredar di sekitar kita ya, apa resikonya ketika pet owner ini mungkin masih percaya dengan mitos kemudian menunda untuk vaksinasi?
1: Oke, untuk resiko terbesar yang mungkin terjadi itu adalah menimpa anak bulunya sendiri ya mbak ya. Jadi ketika dia tidak divaksin, maka banyak sekali kemungkinan virus-virus yang ada di luar sana untuk menginfeksi. Sehingga resiko terbesar adalah kita akan kehilangan anak bulu kesayangan kita. Yang pertama itu, yang kedua yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika virus itu adalah virus zoonosis, atau virus yang memang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Seperti contohnya rabies. Jadi ketika kita menunda vaksin suatu hewan ya, khususnya anabul, dan dia terkena rabies, maka itu bisa berdampak juga ke kita. Karena rabies ini adalah salah satu virus yang bisa menyerang manusia, dan yang diserang adalah syaraf pusat atau otak. Jadi untuk gejala klinisnya itu akan cepat sekali hingga

0: bisa menyebabkan kematian seperti itu.
1: Oke. Nah, itu makanya ya, pentingnya vaksin untuk Anda yang punya anabul, bukan hanya melindungi anabulnya, tapi ini juga bagian dari kita melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, Dok ya.
0: Oh, betul sekali.
1: Oke, Dok Ranti, nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya kawan, saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Heri Prasetyo. Api mereda di Jemplang, petugas masih waspada karhutla TNBTS meluas.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Heri, silakan laporannya.
3: Kawan, pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga RT 03 RW 2 membentangkan kain merah. Pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang.
1: Kawan, mohon maaf, itu tadi ada beberapa kesalahan teknis dari Heri ya. Nanti kita akan kembali sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.
4: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Ambulan melintas memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Ah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita bicara tentang vaksin, ini tentang mitos yang masih dipercaya warga Malang. Saya bersama dengan Dr. Ranti Aisukarinjani, praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang. Ini tadi kita sempat dapat info juga dari Pak Izas ya, katanya di pertigaan Sardo itu keos, kondisinya padat, cenderung macet. Ada apa ini? Mungkin Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kawan, hati-hati. Ada potensi kepadatan ya di pertigaan Sardo. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Dekor Your Studio? Karena semuanya ini dalam satu layanan, design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pekerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Ayo wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Dekor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6878-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Dok Ranti. Dok, bicara soal topik bahasan kita hari ini, vaksin dan mitos yang masih banyak dipercaya di masyarakat ya. Apa pesan dari Dok Ranti untuk para pet owner?
1: Untuk para pet owner, jangan khawatir anak bul kita akan sakit ketika diberikan vaksinasi, karena dengan pemeriksaan yang lengkap dan sudah dipastikan kondisinya aman, vaksin itu akan memproteksi, jadi tidak berbahaya. Jadi mulai biasakan untuk memberikan vaksin demi kehidupan anak bul yang nyaman dan juga ceria.
0: Baik, Dok Ranti, terima kasih ya untuk waktunya hari ini.
1: Terima kasih kembali,
0: Mbak. Iya, kita bisa ngobrol langsung hari ini di program Kawan Animalia dan bisa datang langsung ke Radio City Guide. Sehat selalu, Dok.
1: Sehat selalu juga, Mbak Erika. Terima kasih.
0: Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Amin. Terima kasih banyak, kawan, untuk Anda yang hari ini juga sudah menyimak program Kawan Animalia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Dudi ya. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City 9 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, masih ada beberapa titik kebakaran di kawasan TNBTS yang belum di...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 26 dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يوم

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepuh, pini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun lajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau idza hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau idza hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku suwenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis no. Suwange senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52 Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji, dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh, dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong boto ae pengajian. Pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kyai Nazim niku ono golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone. Terus watok kan wong seneng pengajian ngene. Jadi ana tiyang niku sowan kiai. Niki kiai kula maringi napa ta napa niku. Ana apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten kaya nalika nganten anyar. Nalika ngancen anyar apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina 2 yuta niku kok tesih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti bu jenenge. Wong desa jenenge Madonna. Lho ngono ngeleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa ya? Quran ayat piro cuk? Surat apa? Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ngono ding model iki. Ustaz-ustaz zaman now. Jadi wonten dawuh Kanjeng Nabi iki iso kaya niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Kula pun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Nah ya ono ya ini pengajian sing dikei pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau itu hasanah. Ya ono ya ini sergepe kaya ngono sing dimau idho hasanah ya tetep ngono iku potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ning ngrasani wong itu tuambah dadi ora leren. Termasuk waya ngaji barang rasan-rasan. Ngono wis ono leren ae pin. Bangane ora ono benar. Tapi terus kula pikir nih saat ini pikir bareng ini niru Kiai Nazib bareng-bareng sampean mikir saat ini kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya kaya ngono sregepe muludan aja ngantek tanggal seket loro tapi kok kaya-kaya orang-orang korelasi ini lho, ketularan Ustadz Nao ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini daine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaahe sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Kok meneng ae? Dik mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Yo wis meneng ae. Tak tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kalau jawab dhewe. Sampean setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Dain. Nek cara aku, kalau sampean terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku kabeh tuwa emplok nang ning zaman ngono wae. Kiai ne. Mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. nyandang nubuah dan risalah. Jadi nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Tapi mungkin ono yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah, karena Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis shalah, Kanjeng Rasul salat sik. Kanjeng Nabi wis salat, lagek salu kama raaitum usalli. Do salat sira kabeh kaya aku. Nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat kaya kaya golek kaya kabeh lusuh aduh banget. Tapi jatuh neneng kene kan golek kiai neng kono kangelan. Kanjengane iki mbok. Kanjeng Nabi indak haji dawuh, "Khudzu anni manasikakum." Kowe nek haji, njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi mriki dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Taala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten sadereke ngengken yang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi, sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh? Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku wah, gupuwe ra karuan to ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku ulameke diklemekno mau pinan mriki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani karo Kanjeng Nabi. Sampeyan iku lho wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku lha opo. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Alat yang sepuh Kanjeng Nabi Masya Allah itu enorme. Kali cahenom sampai tinggali sejarah Kanjeng Nabi ini ku cahenom-nom kumantili karo Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merku disayang Kanjeng Nabi Abadillah ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Eh apa Kanjeng Nabi? Ora peduli. Muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone. Kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya. Niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi niki. Ngejak ngulon. Kiambake tengok-tengok iku wis lumayan. niki ora jenengan nek kepengin selamat milu jeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe niki ngejak loman ndek buah kile setengah mati teleke digoreng neng. Ngejak rukun dek ni dewe provokator, gawe ni gawe fitnah, gawe ni nyalah-nyalah na uang, dek ni dewe gak iso bener ke? Payah.
1: Dungunu dilalah kesane Gusti Allah. Dai sing mestine ngejak sesuai karo metode ni Kanjeng Rasul, dimulai dari dirinya sendiri, dicontoni karo awake dewe. Arang-arang kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton tapi mbok akeh mbok sithik ra wallah alam lan sing kula tingali niku kanthah niku omongane karo lakune ora cocok. Nah Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulillah wal banan Nabi ini cocok tindakan dan apa yang didakwai kalau apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesannya Allah akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing nguram nganggu metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak dadak. Ono sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal apa. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Nikun aja-aja janiru Kanjeng Nabi kiambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sahabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sak niki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku niku. Niku seneng Mas, mendonya niku pol. Dadi nek sak niki niku mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang ala metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk, mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duit lape, seneng dojo lape, sing ora sapa jan. Wong namine Mudin, cara kene napa namine? Lebih sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin niku akronim dari Imamuddin. Di imame agama tengene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun Malakah niku di bawah sadar. Awak edw ini cara ngaji 32 tahun bisa mentak ake kiai Nadim. Muasalah dalile semua kiai ini tak mentak koi ngaji ini berapa tahun? Rawan 15 tahun non. Sampaian ngaji kiai Pak Harto 32 tahun Malakah sampaian. Ngerti Malakah sang? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sorop wong sing pun malakah niku kaya Gus Nazim iki krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru bete napa teng Alfia? Ora usah bebetan. Ning kupingku gak enak. Niku malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa, teng malakah. Kok kiai-kiai sepuh niku nek sampeyan tinggal ya pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai nom mon sing dalilan. Ya sepuh-sepuh ora tau dalil, mon malakah dalil golek dhewe kono. Cocokno mbek omonganku. Wis malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebih cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Wanda kesel kan? Nek diundang wong larat langsung pateka. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa? Di bawah saja sudah otomatis malakah. Apa-apa sing kira-kira ndak tekno duit, wis ora usah dipikir. Wis mesti apike. Ngaten iki. Mubalek. Sampeyan kayak amplop kok tipis sok mben undang nah jajal gak teko ya otomatis ya padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya raksukul li khotiatin, sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai pimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampe nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa niku wong Kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa tapi durung tahu krungu sektine nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subhan nalika iku dadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan ZE. Iki sub gambare niku wah rivale Pak Harto CS niku namung Subhan. Wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulane nalika pelantikan Harto minta ada yang doa. Baik, jadi Pak Supan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ku senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jarene Supan wis Kiai Bisri ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Saking mandine dungane. Lah wong ngaji 32 tahun. Pun mboten trima ngelotok, ora trima malah kampun ngamalno ilmune Pak Harto. Mulane nalika ana bokong truk muni. Gambare Pak Harto mesem. Pile enak zamanku to. Maca sampean. Kula jawab, nggih mesti mawon, Mbah. Wong biyen Soehartone mok sampean tok. Saniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine. Kacau iku ngilmu. Mencet wong ya wis ahli gak. Ngakali wong ya wis meletet pengento ya wis. Niku wonten istilah nunut urip nur ummah untuk napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama.
0: mereka sing dianggap merawasi ku NU tok. Mereka ono ketoke kelemar-kelemar. Tapi nek ono gawe kok terus pengen kita gak kanggo kok potongane. Kula nanti matur kali Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah iya, kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. Wis normal mojo rokokan. Oh, Jepang maju maju maju. Wah, bar mojo ngerokok. Gitu ku, gitu 30S. Waduh, ansur kurang ngebuan. Saat ini saya digu salah-salahan kalau orang luar negeri, orang NU ansur mergon di kerang. Sing dipakak ngapain. Bar niku terus mojo. Lah ilah ilah. Kalau ngondok kali Gus Dur juga kayak ngeluh. Nasib kok begini Gus Dur. Kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur nih. Loh Gus, apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Loh mulia jawabin la ilaha illallah ya harus mati ini diskusi no. Iya deh ya Gus, nek terima Gus mulia ya Gus jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiamat jadi presiden pulak nono pulak tutang sampaian dulu saya suruh saya ajak diskusi tidak mau cukup dari satpam sekarang sampaian jadi presiden ini golek pembantu angeli rakar bolak balik tol kahasan mantai alwis siap bareng kaget kaget kape kemudian golek macam enggak gelem maksud saya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha warga Indonesia, padha-padha pembela NKRI. Mosok ora pantes NU dadi presiden. Iki wong NU ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampai kalau kandar ini NU yang dibangga-banggaan itu kayak ngasih sinten namanya Rois Am pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan sampai kenal ya rumiin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u labinati istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing ngetekno NU. Niku panutan niku sing. Hadratus Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ya ora ono. Kula niku nate pameran delok pameran lukisan ono lukisan Hadratus Syekh apik banget, gede banget.
1: sing lukis Cina Tionghoa. Oh tak kok lho sampean kok ngelukis ini? Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad nih. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Kau jawabnya. Ya, saya enggak ada. Putrane Kiai Citen. Nih kok kan saya kenal putrane Kiai Abdul Syekh. Bapak Gus Dur. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Nih kok melok. Gawe ini. UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok. Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali. Kiai Wahid Hasyim. Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang? Mergo ngerti Kiai Wahid Hasyim niki gawe bahasane kene nanti kok sampai enggak paham. Representasi dari umat Islam tradisional ditakoki. Iki engko nek Indonesia merdeka, kira-kira sing mbok pilih dadi presiden sapa? Ya nanti dulu, saya enggak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata tu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan nonton mereka sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabannya kata tu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mesti ne. Wong iku ya sebaraan seperjuangan Kiai Wahid Muhammad Hatta langsung sinten namine Kahar Muzakir Kiai Wahid Hasyim tapi durung ini sejajar. Tapi Hadrotus Syekh jawab e bodho. Soekarno dengan tegar, Soekarno. Dia yang bisa menyatukan. Niki Hadrotus Syekh Hasyim tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam. Wong mujo-mujo kok ngerti bahwa sejarah ini. Tapi wong NU tuh ngerti. Ora tinggu membanggakan diri, tapi tinggu memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI, bahkan yang mendirikan NKRI. Wong terpengaruh kok. Wong-wong Jakarta kata kok kapati gagah nong NU gagah-gagah. Niku wong jenengan kok dimantepno kalih ngeten. Ya iya. Zaman nol niku wong. Nah iki kula mboten usah mantepake malih. Paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampeyan tinggal ya tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe.

kene biasa mocong bawa ora wong kene iki. Jadi agama itu anugerah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, anugerahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugerah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji ngantek apik karo wong kabeh menika anugerah Gusti Allah kabeh. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugerah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lho padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Lah enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat zuhur. Asa mergo haji wong ngerti anugerah. Haji ku anugerah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugerah masih sumir sekali. Karena rumasane iso ana barang ngoten. Salat barang anugerah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wau. Niku sing dingendikake sanad niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung ka Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Tanah. Dadi nek ana ustaz muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya, saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya Kanjeng Nabi ku tanggane. Oh iso muni Kanjeng Rasul bersabda iku nek krungu di Ka'bah. Tanggane ta apa? Lah sampean, lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inamal amal binia. Kula saged jawab. Kula saking guru kula Kiai Bisri Mustofa, saya guru kula Kiai Ali Maksum, saya guru kula Syekh Yasin Al-Fadani, saya guru kula Syekh Abdul Halim Mahmud. Kula kandakno. Sampeyan takok dhewe nika. Mangke bapak kula sing ditimbal. Kowe kok iso muni inama amal saka Kanjeng Nabi? Mbok kandakno Mustofa. Lho, kula saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya yang saya paling terus saya nanti saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sokong malaikat Jibril, malaikat Jibril sokong. Lah nek sampai yang dalil terus ditakoki malaikat, kau yang tidak ngerti kau ikhlas hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kalau saking majalah Hidayatullah. Nah. Walaupun tidak terbit nah ya saya ini. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Mulanya sampai banding-banding aku. Enak. Kalau sudah di NU enak. Orang kok enak-enak no awak boten. Pancen enak. Pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Orang masakot, orang beban. Kula niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kula dalili. Kula dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Ndawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adine innadine ngerti apa ora kowe inna iku fungsine taket. Sungguh agama itu mudah. Lho ngono isih nenyang. Oh itu hanya hadis saja ya kurang. Lho mau Quran piye? Ayat Quran. Kiai mbok tantang. Gak tahu maca kowe. Yuridullahu bikumul yusra. Orang mau mandek semono, tapi wala yuridu bikumul usra. Ada takit ini

0: yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Orang ngesake angel udah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi wala yusaddadin illa ghalata. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelentar kabeh. Lah niku diguyu wong NU niku belajar agama kali kiai-kiai sing semua rumangsane ya ngajine kiai-kiai mboten namung tengene Wali Song teng Mekah teng Haromen mereka atuh tuh Syekh bareng Mbah Bisri Mbah Wahab mriku sedaya ngangge model ijazah model sanad kabeh nek ngaji ihya ya tekan Imam Ghazali. Lah mau kono bolak-balik ngene. Wah. Tak penting kiai itu, pulang. Tak penting. Penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimasukna Quran hadis niku. Quran terjemahan Departemen Agama.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, dorong target pertumbuhan ekonomi, DPRD Kota Malang ingatkan daya beli warga. Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita mengatakan, pemerintah daerah perlu menjaga daya beli masyarakat agar target pertumbuhan ekonomi Kota Malang di angka 6% dapat tercapai secara maksimal. Kata Amitya, efektivitas program pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian warga. Selain itu, DPRD juga mendorong jajaran pemerintah untuk lebih sering turun ke lapangan agar aspirasi terkait pelayanan kesehatan hingga pendidikan bisa terserap dengan baik. Kawan, Pemprov Jatim menggelar pasar murah ke-95 di Surabaya untuk dekatkan harga pangan terjangkau ke masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, pasar murah menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu mempertahankan daya beli warga. Selain menyediakan beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging ayam, kegiatan ini juga melibatkan UMKM untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Kawan, Prabowo targetkan pembukaan bursa mineral dan komoditas nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang. Presiden Prabowo menyampaikan langkah ini penting agar Indonesia memiliki harga referensi sendiri, serta memperkuat posisi tawar komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, hingga emas di pasar global. Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi pasar modal melalui demutualisasi untuk membawa Bursa Efek Indonesia menuju standar dunia dan menarik lebih banyak investor. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini dengan saya Wulan Indriani. Ini sepertinya sudah terlihat ya beberapa orang sedang melakukan persiapan untuk nantinya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI 2026. Bahkan tadi waktu saya perjalanan ya dari rumah ke City Guide, ini juga tampak beberapa orang ini sudah siap dengan seragamnya, ada yang berpakaian adat juga. Kemudian di beberapa titik juga persiapan sudah mulai terlihat seperti di Unisma, di beberapa sekolah ini juga tampak beberapa hal ini sudah diupayakan ya, sudah dipersiapkan. Kawan, Kementerian Sekretariat Negara atau Setnek juga sudah menerbitkan ya, ini terkait dengan pedoman pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI 2026. Jadi di dalam pedoman ini tertuang di dalam SE Menteri Sekretaris Negara, dalam pedoman ini diatur mulai dari waktu pelaksanaan, pakaian yang dikenakan, sampai rangkaian dan susunan acara upacara. Nanti kita juga akan terus memantau ya bagaimana persiapan yang dilakukan. Yang jelas kalau melihat dari SE Menteri Sekretaris Negara, persiapan ini dimulai dari jam 6 lebih 45 menit. Jadi pasukan upacara memasuki tempat upacara, termasuk komandan pasukan menyiapkan barisan sampai komandan upacara memasuki tempat upacara. Kemudian nanti dilanjutkan ya dengan pendahuluan dan kemudian masuk ke acara pokoknya itu di jam 7, penghormatan kepada inspektur upacara dan rangkaian acara lainnya. Jadi nanti menyesuaikan juga sampai upacara selesai. Nah, sementara itu pada tingkat nasional upacara peringatan detik-detik proklamasi yang dilaksanakan hari ini di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat, sedangkan untuk pejabat dan pegawai pada Sekretariat Lembaga Negara, kementerian atau lembaga dan BUMN ini melaksanakan upacara secara luring ya di kantor masing-masing mulai dari jam 7 pagi. Kemudian selanjutnya untuk instansi pemerintah daerah dan BUMD, upacara ini dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan ya oleh kepala daerah termasuk juga Forkopimda setempat mulai dari jam 7 waktu setempat. Kemudian dalam pedoman ini upacara di instansi pusat dan daerah juga diharapkan selesai sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga pejabat dan pegawai nanti bisa menyaksikan ya siaran langsung upacara ini. Oke, termasuk nanti di Ijen Talk kita juga akan bicara ini kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia ya, menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nanti kita akan berbincang banyak bersama dengan dua narasumber jam 8 pagi. Anda juga bisa ikuti, termasuk juga mau menyampaikan apa yang jadi harapan Anda sebagai masyarakat untuk Indonesia ke depannya, bahkan mungkin untuk Malang Raya juga ke depannya, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nanti di jam 8 kita akan sambung bersama dengan dua narasumber, bersama Guru Besar Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Direktur Pascasarjana Unisma, Profesor Masud Said. Kemudian nanti kita juga bersama dengan Guru Besar Ilmu Sosiologi UMM, ada Profesor Wahyudi Winaryo. Sekali lagi Anda yang mau gabung nanti bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Informasi yang sudah masuk, terima kasih banyak ada Pak Arif. Kita putarkan voice note-nya kawan.
8: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic aja.
4: Kenapa memilih
8: ini di dari Kota Batu ya ke arah Malang di setopan Polsek Dau. Ini kan biasanya kan jalan terus toh kalau lurus. Kalau belok ke Daunya itu baru ngikuti lampu, ada lampunya. Sedangkan lurus itu biasanya itu terus. Nah, ini mulai kapan hari ini, berapa hari ini loh. Itu kok lurus ditulisi ikutin isyarat lampu. Jadi orang-orang itu tetap nerobos. Dan kita juga tidak tahu kalau itu ada tandanya ikuti isyarat lampu. Jadi bingung ini, jadi rancu. Kalau kita berhenti ditabrak dari belakang, soalnya belakang juga banter juga. Nah ini maksudnya itu apa kalau diikuti isyarat lampu itu, sedangkan sebelah kiri itu nggak ada jalan. Namanya nggak ada jalan ya, harusnya sama seperti dulu, lurus jalan terus. Jadi mau dikaji ulang ini bahaya ini juga. Kalau kita berhenti bisa ditabrak dari belakang. Kalau misal kita beriringan, kita di depan, kita harus matuhi lalu lintas, tapi di belakang nggak tahu, akhirnya ya bisa nabrak. Tapi akhirnya ya semuanya lurus jalan terus, tetap jalan terus walaupun ada tulisan isyarat lampu. Jadi mohon disup ini untuk mengkaji ulang ini, untuk lurus ikuti isyarat lampu yang harusnya lurus jalan terus jadinya isyarat lampu. Itu aja yang dari Batu ke Malang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih banyak. Nanti kita coba sampaikan ini, kalau melihat wilayahnya berarti masuknya Kabupaten Malang, Pak Arif ya. Nanti kita akan teruskan ke rekan-rekan di Sub terkait dengan
9: informasi tadi. Kemudian mohon waktu Pak Arif ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga buat kawan-kawan City Guide yang sekarang ini masih persiapan untuk melanjutkan pekerjaan Anda. Kemudian untuk Anda khususnya yang akhir-akhir ini pekerjaannya sering terkendala akibat dari koneksi internet yang kurang stabil. Nah, tenang saja, Anda waktunya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik, kembali lagi di WhatsApp ya pagi hari ini. Sudah ada yang sambung lagi. Terima kasih banyak. Ada Pak Li. Ya, tadi ada foto yang dikirimkan. Kemudian ada voice note juga yang ditambahkan.
10: Info Traffic Radio 911 ya. Selamat pagi Merdeka, 17 Agustus ya. Ini dari arah Gadang, perempatan terminal itu ke arah Kendal Payak. Ini cuacanya berkabut. Berkabut ini. Asik juga jalannya kalau berkabut ini, seperti di pegunungan.
9: Ya, ngomongin berkabut Pak Li ya, tadi perjalanan saya juga sama, kabutnya cukup pekat ya, apalagi ketika memasuki Jalibar ke Panjen sekitar jam 4:30 pagi tadi itu luar biasa, kabutnya tebal sekali, sampai akhirnya masuk di sekitar Pagi Saji itu sudah mulai menipis, baru ketika memasuki di area Kacuk ya, nah ini sudah kembali cerah, sudah mulai kelihatan normal ya jarak pandang, jadi hati-hati kawan karena jarak pandang ini akan terbatas. Atas. Kemudian ada Pak Fajar, selamat pagi. Mohon info Jalan Veteran, apakah dibuat upacara bendera SMA 8 seperti tahun lalu? Terima kasih Pak Fajar. Mungkin kawan-kawan City Guide yang kebetulan tadi sempat melintas di Jalan Veteran, Anda yang punya informasinya, apakah terpantau di sana persiapan upacara bendera kawan untuk hari ini? Tadi Pak Fajar pertanyaannya, apakah dipakai upacara bendera SMA 8 seperti tahun lalu gitu ya? Anda bisa berbagi di WhatsApp kami. Sambil nanti kita coba konfirmasi ke rekan-rekan polsek terdekat ya Pak Fajar. Kemudian ada juga informasi selanjutnya dari Pak Atok Mirtaul Huda. Ini tadi kalau melihat video sekilas soal kecelakaan yang melibatkan roda 4 gitu ya. Kayaknya sih di mana ini? Kota Batu ya. Coba kita putarkan voice note-nya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu semuanya. Video terlampir ini adalah kejadian laka, tepatnya di depannya sebelah baratnya pom bensin Beji Batu, sebelah timurnya apa TP3, tepatnya di apa itu ketemu kamu ya, di apa kafe ketemu kamu. Ada laka mobil pribadi atau apa tadi ya, mobil apa tadi, sedan lah, itu pas terangkat dari jurang ya, dengan kondisi seperti itu yang ada di video. Nah, karena saya di perjalanan tidak bisa memberikan komentar banyak, yang jelas ini trafik macet dari arah timur saat evakuasi oleh aparat kepolisian, terutama kejadiannya ada di selatan jalan. Jadi ini semua jalur menggunakan satu jalur dari barat ke timur yang di apa itu jalan kembar ya, tepatnya JTP itu. Demikian informasinya, kalau ada kemacetan di arah timur ke arah Batu pagi hari ini ada kejadian laka, tepatnya di depan kafe Ketemu Kamu, baratnya SPBU Beji Batu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ato, terima kasih ya. Ini kalau kita coba cek dari pantauan video yang sempat dikirimkan, sebentar kita coba cek lagi. Nah, ini kita coba tampilkan di visual radio. Ada alat berat yang membantu untuk menderek di sana. Bagian depannya ya, ini ringsek kawan. Oke, sudah ada satu unit kepolisian, ada beberapa dari petugas juga tampak di sana, lalu lintas juga sudah mulai ada kepadatan. Tapi sudah ada pengaturan yang dilakukan dari pihak kepolisian. Kita masih belum tahu bagaimana kondisi korban. Kita masih coba cari tahu informasinya ke Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mobile. Kepadatan sudah mulai terpantau. Bu Ika, selamat pagi. Arah Tlogowaru ini kabutnya tebal. Hati-hati, pandangan terbatas. Oke, ini ada videonya juga yang ditambahkan Bu Ika. Wah, tebal banget Bu Ika ya. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Tlogowaru, kawan. Kemudian ada juga informasi selanjutnya dari Pak Fahmi, voice note, dan ada satu video yang dikirimkan, kawan.
12: Tolong, ada laka di Urip Sumo Harjo, di lapangan Rampal ya. Itu parah itu kayaknya, kakinya patah. Gak tahu itu motor sama apa ya. Yang jelas korbannya butuh pertolongan ambulan. Terima kasih.
9: Baik, Pak Fahmi, ada videonya juga kawan yang sempat dikirimkan ke kami. Sudah mulai terjadi antrian Urip Sumoharjo. Posisi korban masih ada di lokasi, masih ada di tengah jalan tergeletak. Kemudian ada beberapa masyarakat yang turut membantu pengaturan di sana. Untuk kendaraan dua arah ini akhirnya berjalan pelan gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi untuk informasinya. Nanti kita akan sampaikan ke unit laka termasuk juga ke rekan-rekan ambulan ya. Semoga segera ada penanganan yang dilakukan. Kemudian ada juga informasi dari Bu Caroline. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Berkabut daerah Jalan Adi Mulyo. Kemudian ada juga Bu Debi. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan kawan-kawan Citygate ya. Jadi jalan veteran itu tidak dipakai upacara SMA Negeri 8 Malang. Ini tadi Bu Debi kebetulan melintas di sana dan ada foto yang sempat dikirimkan. Aman ya, lancar di sana. Terima kasih Bu Debi, selamat beraktivitas. Kawan-kawan Citygate lainnya juga yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda berkabar. Anda masih bisa manfaatkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya di pagi hari ini. Jadi untuk beberapa informasi yang sudah masuk ini kaitannya dengan kecelakaan yang melibatkan roda 2 di area Rampal. Tadi sudah dibantu Shiva yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan rekan-rekan relawan Malang. Teh Anget ya yang ada di grup. Ini sudah mulai dikirimkan, bahkan beberapa rekan-rekan lain ini juga tampak sudah monitor. Semoga sudah ada unit ambulan di lokasi. Mungkin boleh Anda yang memantau, yang memonitor di sana, Anda yang ingin berbagi informasinya, Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tadi Pak Andi juga sempat telepon kami ya soal kecelakaan di area Rampal, kawan. Jadi ini kecelakaannya roda 2. Ada satu korban ini sepertinya mengalami ini ya, patah kaki begitu. Kemudian imbas ini trafik sudah mulai melambat, belum ada ambulan jam 6 lebih 27 menit dibantu oleh warga sekitar ya. Ini kalau dari pantauan Pak Andi untuk korbannya, ini sepertinya ada 2, tapi yang lainnya sudah dipinggirkan begitu. Jadi ada 1 korban yang memang posisinya ada di tengah jalan. Kemudian ada lagi dari Pak Pandu memantau kepadatan di simpang MCC arah ke Borobudur. Nah, ada apakah di sana? Apakah ini imbas volume kendaraan saja? Wah, ini luar biasa sekali, roda 4 ya mendominasi pagi hari ini, kawan. Traffic light sabilillah. Terima kasih banyak Pak Pandu. Kemudian untuk informasi lainnya juga, terima kasih. Ini tadi soal laporan yang disampaikan oleh Pak Arif ya. Jadi Pak Arif ini menyoroti soal kondisi di traffic light yang ada di Polsek Dau. Jadi itu ada tambahan gitu ya, rambu di sana. Kemudian ini tadi kami juga sudah coba konfirmasi ke Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy, disampaikan memang betul ada perubahan mengikuti isyarat lampu di sebelah kiri atau utara. Ini ada jalan masuk gereja. Nah, dari pihak gereja itu sempat bersurat ke Dishub dan sudah diatur ulang ya dengan menambah papan kata tambahan dan setting ulang terkait siklus lampu di TL tersebut. Nah, kemudian ditambahkan juga, jadi di sini tertulis, jadi masyarakat yang dari arah selatan mau menyeberang ke sini tuh kesulitan kalau yang dari arah Batu jalan terus, termasuk yang ada termasuk dari Trans Jatim Koridor 1, ini juga kesulitan manuver apabila ingin crossing ke arah Malang atau Timur. Kita sempat tanyakan, apakah ini masih masuk tahap uji coba atau gimana? Kalau kata Pak Willy, ini sudah diberlakukan dan tetap akan masuk evaluasi gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana hasil dari pantauan rekan-rekan di Sub, karena laporannya yang disampaikan Pak Arif kita juga sudah teruskan ya. Dan kemudian ini tadi ada lagi informasi yang disampaikan dari Pak Tribudi. Oke, voice note ya yang ditambahkan.
1: Kecelakaan di Rampal ya. Terus selatannya Rampal itu korbannya 3, geletak semua itu. Yang satu masih sadar itu. Yang 2 enggak sadar. Tolong ambulan itu. Itu untuk informasi laki-laki pakai seragam sekolah semua itu. Yang satu cewek. Yang cewek masih sadar itu. Bisa duduk. Yang satu di tengah jalan. Enggak sempat video ini tadi, karena jalannya macet. Itu informasi. Selamat pagi, Siti Gait.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Kita sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan relawan ambulan ST Hangat. Kemudian untuk selanjutnya kita juga sudah teruskan ke Kanit Laka Polresta Malang Kota Ibtu Eko. Semoga sudah ada atensi di lokasi. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, kawan, juga boleh nanti Anda tambahkan ya. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Nah, kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda, kali ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Soalnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, resto, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decorior Studio? Karena memang semuanya ini sudah dalam satu layanan ya. Design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau bisa juga dengan kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik, kita lanjutkan juga di WhatsApp. Ini tadi ada beberapa catatan lagi yang disampaikan dari Pak Reza. Traffic light MCC menuju Sabilillah ramai tersendat dikarenakan banyak orang tua drop di SD Islam Sabilillah. Ini sepertinya seluruh jenjang sekolah Sabilillah upacaranya dipusatkan di sana. Tadi melintas 15 menit lalu dari Elas Adi Sucipto, MCC Sabilillah Suhat. Oke, Pak Reza, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Teman dari Anda masih boleh Anda tambahkan selain WhatsApp di @cityguide911fm.
2: City Guides Inside.
3: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
4: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal peka. Untuk ciri-ciri, ini kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada

0: dalam pasal 79.
1: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
2: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang adopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, fokus dan juga profesional dan lainnya. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang

0: untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

Dishub dan disampaikan juga dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Malang, Pak Willy, terkait dengan ini akan dibantu koordinasi dengan jajaran Polsek Dau untuk penindakannya, gitu ya. Kemudian untuk laporan lainnya dari Bu Mareta, melaporkan di Tol Malang Pandaan arah ke Pandaan sekitar kilometer 86, tadi melihat ada seekor anjing yang berjalan di pinggir jalan tol. Semoga bisa dibantu, diteruskan ke pihak tol supaya anjing ini dievakuasi. Jadi anjingnya warna coklat, ukurannya sedang, terlihat berjalan di bahu jalan dan masuk ke area rumput. Mohon maaf tidak sempat dokumentasi. Ini tadi sudah kami bantu untuk teruskan ke Deputi Trafik Tol Pandaan, Pak Irfan, jam 6 lebih 57 menit, siap akan ditindaklanjuti. Seperti itu, Bu, untuk informasinya. Kemudian kawan, kembali lagi soal kecelakaan yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, tadi kami juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko, jam 6 lebih 51 menit. Pak Eko ini menjawab, siap, terima kasih untuk informasinya. Semoga sudah ada petugas di sana, kawan-kawan Citygate juga bisa ya bantu bagaimana untuk update-nya, apakah sudah ada petugas di lokasi. Nanti Anda yang ingin berbagi informasinya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm.

Kawan, untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya, jadi ini tadi soal laporan yang disampaikan Pak Arief, ini kondisi di traffic light Polsek Dau. Jadi di situ memang ada tambahan informasi supaya mengikuti isyarat lampu gitu ya untuk siapapun yang melintas di sana, tapi nyatanya ini masih banyak orang-orang yang menerobos gitu ya. Pak Arief, ini tadi sudah disampaikan ke rekan-rekan.